0: lagi.
1: Suaranya mirip Roni Paralulian.
0: Bagus ya, iya kan?
1: Bagus.
0: Ini emang keren sih kalau Barcelona ya. Kan ini dari soundtrack film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Iya ya, ini dari novel terus dibikin film gitu sih.
1: Oke. Okay. Eh ada info dari Mode Ayuni.
0: Halo,
1: Mode Ayuni private ya. Ada kecelakaan di underpass airport ke arah Jimbaran, hati-hati guys.
0: Alright.
1: Oke, okay, yang mau ke arah Jimbaran di underpass airportnya ternyata ada kecelakaan. Terima kasih gitu. Mode Ayuni, hati-hati di jalan Mode ya.
0: Di underpass dekat bandara.
1: Iya, Mode kamu nggak lewat tol Mode?
0: Oh, coba aku lihat ya di underpass dekat bandara itu di mana sih? Di?
1: Underpass dekat bandara itu di bandara?
0: Oh iya, iya panjang, bandara. Panjang, makanya panjang banget nih. Ada kemacetan cukup panjang di underpass ya, Saluran FM ya?
1: Iya Legong.
0: Iya benar, dari sana dah. Ya, itu sampai ke underpass. Hati-hati di jalan yang lagi di jalan yang mau nonton kita join di live kita pagi hari ini boleh banget Saluran FM. Kita sudah live di TikTok di @pinguinfmbali ya.
1: Iya, lihatlah Wibi dengan baju pinknya ya.
0: Baju pink?
1: Iya kan berarti kalau mereka komen berarti mereka nonton.
0: Oh iya benar.
1: Ayo.
0: Aku pakai baju hijau kali.
1: Enggak lah, dia lo bajunya warna-warni, guys. Dia suka warna-warni soalnya.
0: Yo, ya. Merah, kuning, hijau, Magiku Hibinio. Aku pakai baju pagi hari ini. Anda penasaran? Lihat aja di live TikTok kita pagi hari ini.
1: Wibi enggak pakai baju, guys.
0: Wey.
1: Wey, lihat six pack-nya Wibi, guys.
0: Sangat-sangat ini ya.
1: Sangat-sangat six pack.
0: Tidak senonoh.
1: Dia eight pack.
0: 90 pack ya kan? Itu laris berarti kalau ada dapat 90 packs ya kan.
1: Terima kasih ya mau ada infonya. Buat yang lain juga yang mau mengabarkan info di jalanan boleh banget 0811-393-494 ya.
0: Betul.
1: Kasih tahu ke kita apakah jalanan yang Anda lalui itu lancar, ada macet atau seperti apa.
0: Nah itu dia ya, sambil bolehlah ada yang sudah menyapa kita tadi di TikTok ada Mbak Yanti.
1: Halo.
0: Yang lagi OTW hari ini, OTW ke Tegalalang atau ke Mundu Mbak Yanti. Mm-mm. Ada juga tadi Tutu, selamat pagi Tutu udah nge-like kita pagi ini, terima kasih. Sulfahmi juga selamat pagi. Mm-mm. Sudah menyapa kita pagi hari ini, thank you sudah menyapa-nyapa. Sambil yang lain juga boleh, silakan ditunggu. Kalau mau ikutan ngobrol di live TikTok kita pagi hari ini, silahkan. Mau ikutan request lagu juga boleh. Jangan lupa dengerin streaming kita di live.radiopinguinfm.com.
1: Aku mau ngechat kakak aku dulu.
0: Chefrin juga selamat pagi.
1: Kamu udah denger radio enggak?
0: Kenapa emang? Kenapa kamu harus ngechat kakakmu menanyakan itu?
1: Dia ulang tahun juga hari
0: ini.
1: Tapi 722 no, kayaknya dia belum nyampe deh. Nggak usah nyanyiin dulu. Cuma aku nyanyiin.
0: Karima Hadi, selamat pagi Karima. Yang tentu saja masih di luar kota ya hari ini ya. Lagunya Berharap Tak Berpisahnya Shandy dong.
1: Abe, pasti kamu mau balik ke Bali. Kayak lagunya gitu, Rik ya.
0: Berharap Tak Berpisah.
1: Cia.
0: Pasti bungkus. Nempel banget nih.
1: Masih manggung dia di Bandung gitu ya. Makanya kamu berharap tak berpisah ya. Udahlah diam di ini aja.
0: Udahlah pindah ke Bandung ya kan. Kerjaan kan bisa cari dari mana aja. Zaman sekarang tuh bisa bekerja dari mana aja loh.
1: Ya loh.
0: Bisa bekerja yang memang bekerja freelance.
1: Remote.
0: Atau bekerja.
1: Side job lainnya juga banyak kok.
0: Iya.
1: Setelah kerja jam segini di sini, nanti lewat dari jam itu kerja di tempat lain lagi bisa
0: aja sahabat udah sekarang apa sih yang nggak bisa kan gitu. Iya,
1: karena kan in this economy banyak banget hal yang harus kita penuhi,
0: kebutuhan-kebutuhan yang begitu banyak dari ekonomi kita yang masih cukup morat-marit ya.
1: Benar. Saya sebagai yang belum menikah saja sudah merasakan kayak banyak banget
0: ya.
1: Yang harus diselesaikan setiap
0: banyak
1: bulan.
0: Banget
1: ada tuh baru kemarin tuh bayar BPJS, bayar listrik.
0: Bayar BPJS kan punya siapa? Punya kamu sendiri?
1: Sama ibu lah.
0: Oh, sama ibu.
1: Terus. Jadi kayak ada aja setiap bulannya kita kayak harus sudah prepare berapa ini kan, berapa juta gitu kan. Jadi harus yang bersiap-siap untuk pengeluaran-pengeluaran itu. Nah kalau cuma di satu kerjaan aja, zaman sekarang kayaknya agak sulit ya. Belum lagi keinginan-keinginan kita yang sangat banyak, sahabat pingin FM.
0: Nah itu dia, apalagi memang zaman sekarang ya, yang ekonomi tidak bisa dipastikan ya dek ya. Itu kadang-kadang juga, aku juga kemarin kepikiran, aku kayaknya harus mencari pekerjaan deh, tambahan deh. Untuk bisa, ya paling enggak untuk jajan lah ya.
1: Iya kan?
0: Untuk nabung lah kan, aku hitung-hitung ya. kebutuhanku itu ya, kebutuhanku ya benar sih, kebutuhanku ke kampung ya dek, itu adalah aku hitung-hitung bla bla blo bla bla blo, itu hampir 50% dek.
1: Buset.
0: Dari apa yang aku dapatkan di setiap bulannya ya kan?
1: Iya kan.
0: Terus 50%-nya tersisa buat aku untuk yang di sini, padahal kebutuhan kita juga banyak. Mm-mm. Ada cicilan yang lain juga.
1: Iya kan.
0: Belum bayar kos dan sebagainya.
1: Iya kan.
0: Ternyata banyak ya kayak kurang deh aku ini, aku harus mencoba mencari pekerjaan lain atau kembali usaha. Lagi menekuni usaha ya kan.
1: Wibek Bali yang dibuka kalau dia pengen aja sahabat.
0: Iya, kalau aku butuh uang ya guys, makanya kalau aku buka PO tolong harisin, itu berarti aku butuh uang.
1: Dia tuh jualan tuh kayak hobi guys, kayak kalau lagi pengen wis, kalau enggak wis.
0: Iya tapi gitu. Mungkin akan aku pikirkan harus memang ini deh, dibenerin deh.
1: Iya kan?
0: Diaktifkan bener deh kayaknya.
1: Iya kan?
0: Cuman kadang-kadang aku tuh kelelahan tau gak sih deh, begitu banyak hal yang terjadi di kehidupanku gitu ya. Di kantor, siaran, kemudian kerja, kemudian juga kehidupan yang lain. Itu tuh aku lagi dalam keadaan burnout. Terus terang aja nih ya kan. Iya. Lagi dalam keadaan burnout yang seringkali itu bukan karena problemku deh.
1: Iya. Dia harus mendengarkan soalnya banyak orang-orang sekitar dia yang menumpahkan
0: api-api ya kan,
1: menumpahkan omongan-omongan sisa kepada dia.
0: Jadinya aku mau gerak misalnya, oh harus gini, males coy, kayak lebih enak untuk bisa sih aku diem aja tidur gitu loh, supaya bisa lebih rilis gitu loh, gitu no. Tapi aku sadar aku butuh duit. Aku harus menambahkan pundi-pundi keuangan itu ke dalam dompetku yang menganggur ini, ya kan?
1: Yang menganga perlu diisi
0: menganga,
1: ya,
0: kayak, ya kan?
1: Tolong isi aku.
0: Iya, aku lapar. Aku lapar dengan uang-uangmu itu. Ada. Udah dikirim, tampung.
1: Tapi Anda sahabat Pengen FM ngerasain juga gak sih?
0: Iya.
1: Indeks ekonomi ternyata banyak banget loh pemasukan yang kita perlukan gitu kan. Karena pengeluarannya juga ada banyak gitu.
0: Iya, atau justru Anda malah justru mengetatkan pengeluaran. Iya kan?
1: Mengetatkan pengeluaran, oh iya benar.
0: Iya, supaya,
1: tahan ya di
0: supaya tidak ada, tidak harus mencari pekerjaan tambahan gitu loh. Tapi kalau misalnya Anda sendiri bagaimana? Apakah Anda punya side job satu FM?
1: Iya.
0: Atau pekerjaan tambahan?
1: Iya, bagaimana sih pertimbangan Anda? Kami mau tahu deh.
0: Yes.
1: In this economy, side job Anda ada enggak sih?
0: Yes.
1: Dan kenapa sih Anda nyari tetap ada side jobnya lagi?
0: Atau menurut Anda perlu atau enggak? Jangan-jangan Anda tidak perlu. Karena Anda sudah memiliki strategi-strategi khusus.
1: Aku sih have banget ya.
0: Iya benar.
1: Gak perlu side job gitu.
0: Dan iya karena meskipun sudah have juga kadang-kadang mereka juga nyimpen deh ya kan.
1: Tapi ada juga orang have yang dia punya side job buat buang-buang waktu.
0: Oh iya benar.
1: Kayak biar waktunya lewat aja gitu.
0: Banyak tiba-tiba wah aku nge-grab ya. Nge-grabnya Mini Cooper misalnya.
1: Iya lagi. Aku nge-grabnya BYD.
0: Iya, nge-grabnya Mercedes.
1: Iya, no.
0: Dan itu pernah aku temui deh. Atau misalnya nih, kalau di Bali apalagi orang yang nge-gojek, jadi driver gojek, X-Max.
1: Iya kan?
0: Aku aja tidak mampu beli X-Max.
1: Dia bisa dengan bermodalkan itu untuk menggojek kan?
0: Iya, no. Aku wah.
1: Tapi teman Ade juga ada kok, dia tuh sebenarnya punya jabatan yang oke gitu loh. Jabatan yang oke, gaji juga menurut Ade lumayan banget lah gitu kan.
0: Yes.
1: Cuma dia nge-gojek juga setelah pulang kerja, katanya mau nyari angin.
0: Alasannya apa?
1: Nyari angin,
0: nyari kesibukan.
1: Males aja.
0: Iya makanya.
1: Males aja di rumah gitu, jadi kayak nyari angin aja, lumayan dapat duit lumayan, sekalian jalan-jalan.
0: Oh gitu ya?
1: Sekalian ngobrol.
0: Oh aku gitu aja deh, nge-gojek aja kali ya, lebih gampang ya?
1: Anda usia renta ya?
0: Tapi masih bisa, aku masih kuat kok.
1: Masuk angin nanti, udah jalan ya.
0: Udah pasti sih, kalau masuk angin udah pasti sih. Tinggal beli antangin, antimo dan sejenisnya ya kan.
1: Iya kan?
0: Kalau aku ngegojek gimana ya?
1: Boleh aja yuk, yang mau ini.
0: Pulang malam besok yang gak siaran, gak aku bangun coy.
1: Terus aku lagi yang berjuang ya.
0: Di indis ekonomi Southern FM. Apakah Anda punya side job? Atau tidak ya?
1: Iya.
0: Apa pertimbangan Anda ketika Anda punya side job? Atau apa pertimbangan Anda ketika Anda, aku tidak perlu side job? Karena
1: mending aku perketat pengeluaran kayak tadi Widi bilang
0: bener.
1: Kan. Mending ditahan-tahan aja, rem-rem aja nih pengeluarannya.
0: Iya gitu. Bener. Atau bagaimana ya kan?
1: Mm-mm.
0: Kita ngobrol ya, atau mungkin Anda sekarang baru menyadari bahwa kayaknya aku memang perlu side job deh.
1: Iya kan?
0: Iya aku baca aura aja kali ya. Biar ada saingannya Erik ya kan.
1: Erik nih.
0: Kalau dia baca aura mungkin aku baca ini kali ya. Baca nasib Anda yang ada di tanganku tentu saja. Karena aku yang baca. Bukan nasib Anda ada di tangan Tuhan, tidak.
1: Tidak.
0: Karena aku yang baca ada di tanganku. Serah-serah aku aja.
1: Takut.
0: Adek, nasib kamu, wah kamu akan bertemu dengan buleleng ya kan. Maksudnya buleleng.
1: Jangan, aku maunya.
0: Buleleng kabupaten.
1: Bule stop bisa gak? Gak usah ada leng lagi belakangnya bisa gak? Bule.
0: Buleleng.
1: Gitu. No, bule titik. Not a bule strip leng no.
0: Karena kamu akan bertemu dengan singa raja maksudnya ya, gitu.
1: Tidak, bule leng.
0: Oh gitu.
1: Jangan, yang penting bule gitu. Kamu gak lihat poni centil aku mau mencari
0: iya,
1: bule.
0: Iya no. Hei bule-bule. Aku adalah temanku loh nih, bule hunter.
1: Enggak juga sih, aku gak hunter. Enak aja. Sorry ya, aku sih gak nyari bule, tapi aku dicari bule.
0: Gimana? Wow, sangat bangga aku sebagai temanmu luar biasa. Hebat banget loh.
1: Baca mantra aja Bi tuh, kata Pak Mbak Panca tuh baca iya. Mantra tuh.
0: Mau Anda saya bohongi dengan mantra-mantra.
1: Ini takut banget no, jangan sama Wibi.
0: Supaya aku ada side job nih ya kan. Erik aja bisa baca aura ya kan. Aku harus bisa baca apa gitu kok.
1: Baca apa, kamu baca apa?
0: Itu aku tadi baca nasib Anda.
1: Baca mimik wajah. Oh baca apa? Kak Bagus Bayu, side job banyak kak, tapi orderan sepi. Side job kamu apa dulu?
0: Iya.
1: Kamu? Boleh dong sharing-sharing sama kita sahabat
0: iya,
1: pendengar, siapa tahu.
0: Iya benar.
1: Ini adalah promo gratis yang kita buka untuk Anda bener. Ya. Kalau Anda punya side job apa, coba keluarkan.
0: Obrolin ke kita. Dan apa alasan Anda sekarang untuk bikin side job ini?
1: Yes.
0: Ya kan?
1: Apa yuk?
0: Side job aku tuh bikin usaha.
1: Iduh.
0: Side jobnya bikin usaha deh.
1: Oh iya, ya, karena, bikin aja.
0: Dia udah punya memimpin perusahaan multinasional dong.
1: Iya.
0: Ya kan sekarang aku bikin usaha kecil-kecilan deh gitu. Buka coffee shop misalnya.
1: Bisa.
0: Buka coffee shop kecil-kecilan.
1: Buka coffee shop banget
0: karena
1: ya.
0: Karena di sini banyak banget deh. Kayak, wah temennya udah buka coffee shop. Dia juga buka coffee shop kayak iya, gitu-gitu. No. Dan anak-anak muda loh yang punya coffee shop di sini.
1: Keren.
0: Keren banget. Dengan biaya yang tentu tidak murah ya.
1: Iya. Saya apa ya? Gak ada.
0: Sebenarnya bikin coffee shop berapa sih yang kecil-kecilan gitu? 300.
1: Iya kan 200 400, minimal ya kayaknya.
0: Minimal banget ya.
1: Iya minimal banget.
0: Itu yang kecil banget yang coffee to go kali ya kan.
1: Kayaknya iya ada yang mesin kopinya kayak cuma 10 juta kali, deh.
0: Bener, aku aja beli mesin kopi waktu itu 10 jutaan.
1: Iya kan.
0: Itu yang biasa banget
1: yang
0: deh.
1: Yang biasa kan.
0: Di coffee shop gak mungkin yang biasa dong.
1: Bener.
0: Yang pasti gede dan lengkap dan sesuailah dengan sebuah coffee shop.
1: Yes, correct.
0: Kan? Makanya guys.
1: Coba kalau Anda juga punya pengalaman dari keluarga Anda terdekat atau orang terdekat yang punya side job, coba ngobrol sama kita. Yuk, kita pengen tahu deh.
0: Yes.
1: Seberapa struggle sih Anda in this ekonomi sampai ikut sampai ada side job-nya lagi?
0: Bener.
1: Kasih tahu 08113934.
0: Yes, cerita sama kita. Apakah Anda punya side job satu FM ya kan? Kalau punya apa
1: pekerjaan
0: alasan
1: tambahan
0: Anda?
1: Gitu ya, pekerjaan lain gitu. Ngobrol sama kita yuk
0: ya, atau Anda tidak ya? Kan aku enggak punya side job.
1: Aku enggak, gajiku udah 3 digit ngapain side job kayak.
0: Perusahaanku ada di mana-mana, Ade. Kamu enggak tahu kamu nge-MC di perusahaan siapa? Orang lah. Enggak aku kenal.
1: Side job yuk.
0: Kita ngobrol lagi.

0: Jadi single lama milik Jewel, sahabat Bunda FM dengan Standing Still. Halo, selamat pagi. Aku mau nyapa yang sudah bergabung di live TikTok kita.
1: Halo.
0: Pagi hari ini ada Dr. Gungwi. Selamat pagi Dr. Gungwi, yang katanya side jobnya, main jobnya itu adalah sebagai ibu. 36 jam katanya. Yeah. Sedangkan side jobnya dia itu dokter mata katanya.
1: Mantap.
0: Luar biasa ya. Bener-bener kayak
1: pekerjaan yang tidak digaji itu menjadi bener, ibu.
0: Menjadi ibu itu kayak pekerjaan tiada habisnya, tiada
1: benar,
0: henti.
1: Benar.
0: Bahkan 24 jam, 36 jam.
1: Hebat deh kalian para ibu.
0: 99 jam.
1: Iya. Anyway, kayak kakakku udah denger deh nyanyi.
0: Hai. Dia ulang tahun hari ini. Ya, namanya siapa? Ayu.
1: Ayu Bimbi.
0: Ya. Ayu Bimbi. Ya kan? Oke, Ayu Bimbi. Kita panggil dia Ayu Bimbi. Oke.
1: Enak aja cuma aku yang diajak, kamu juga harus diajak lah.
0: Iya dong, semua namanya Bimbi pokoknya ya kan.
1: Berarti ibuku Bimbi dong.
0: Iya, Agung Bimbi.
1: Bu Agung Bimbi.
0: Agung Megawati Bimbi dong, ya kan.
1: Yuk.
0: Yuk.

0: Bimbi.
1: Hey. Hey, hey, hey.
0: Selamat tambah cantik.
1: Iya, ulang tahun keberapa dia ya? Aku
0: lupa. Ulang tahun ke-12.
1: Berapa kamu ya?
0: Kayak 12. Bayi kali dia. 12.
1: Dia langsung typing, no? Apa di typing dulu?
0: Ini Mbak Ayu Bimbi, itu
1: makasih,
0: kakaknya
1: Bimbi,
0: Ade Yulia Bimbi.
1: Dia bilang gitu, makasih.
0: Sama-sama Mbak Ayu Bimbi. Semoga hari ini happy ya, makan bareng sama keluarga, jangan lupa.
1: Iya, tiup lilin ya kan? Kamu ya.
0: Ditunggu sama Bu Agung Megawati Bimbi.
1: Bu Agung Bimbi ya, nanti kalau ketemu di jalan Bu Agung Bimbi.
0: Bu Agung Bimbi.
1: Siapa Bimbi?
0: Keluarga Bimbi.
1: Bapakku di surga kayak bangkit lagi dia. Bimbi bimbi bimbi
0: bimba bimbi
1: bimba bimbi
0: bimba bimbi. Siapa itu Bimbi?
1: Jadi selama ini ada yang namanya Bimbi.
0: Siapa itu Bimbi?
1: Tolong.
0: Capek banget. Capek
1: ya, capek ketawa no.
0: Iya benar banget.
1: Ya, sama ulang tahunnya kakakku ya, satu-satunya ya, di dunia ini.
0: Iya, satu-satunya pula ya kan?
1: Ya satu-satunya pula.
0: Satu-satunya pula.
1: Tolonglah ya jadi kaya raya ya. Ya biar aku dikasih duit juga please. Tolonglah ya.
0: Kakakmu bilang mimpi.
1: Kita update dulu yuk apa yang lagi diperbincangkan di Hot Headline. Hot Headlines.
0: Hot Headlines. Dari kompas.com, sahabat Una FM, Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam pemilu 2024 tidak dapat diterima. Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo dalam sidang putusan yang digelar di MK pada hari Selasa kemarin mengatakan dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Adapun dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena bukan merupakan peserta pilpres. Hakim Konstitusi Lili mengatakan alasan MK memutuskan perkara tersebut tidak dapat diterima lantaran para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
1: Kemudian ada info dari USS Fit, DPR RI resmi mengesahkan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Jakarta pada Selasa kemarin ya.
0: Yes, yes,
1: regulasi
0: yes.
1: Terdiri dari 23 bab dan 313 pasal yang memperkuat perlindungan pekerja mulai dari larangan menahan ijazah hingga kepastian hak cuti. Jadi ada beberapa informasi ya, 13 pengaturan baru dalam Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerja. Yang pertama yaitu larangan menahan ijazah dan dokumen pribadi dalam proses perekrutan atau penempatan tenaga kerja. Kedua, kepastian cuti melahirkan dan keguguran beserta upahnya bagi pekerja perempuan. Ketiga, pengaturan dana cadangan pesangon dan jaminan kehilangan pekerja bagi pekerja yang terkena PHK. Keempat, kepastian perlindungan tenaga kerja penyandang disabilitas. Yang kelima, yaitu penguatan pengawasan tenaga kerjaan termasuk penyesuaian jumlah pengawas dengan jumlah pekerja dan perusahaan serta pembentukan komite pengawasan. Yang keenam, ada penguatan sertifikasi dan kompetensi kerja dan BNSP. Kemudian ada integrasi data ketenagakerjaan pusat dan daerah, peningkatan produktivitas tenaga kerja, perluasan perlindungan untuk pekerjaan fleksibel, pengaturan survei kebutuhan hidup layak oleh BPS, penguatan perlindungan pencari kerja peserta pelatihan dan peserta magang, pengaturan penggunaan tenaga kerja asing bagi orang asing yang menikah dengan secara sah dengan WNI, dan yang terakhir adalah penguatan perlindungan pekerja alih daya di BUMN. Dan dilansir dari Antara, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menyampaikan regulasi ini dengan 13 pengaturan baru. Jadi beberapa dari yang Adi sebutkan tadi itu adalah informasi mengenai apa yang sudah ditetapkan dalam undang-undang.
0: Yes, kemudian dari CNN Indonesia, satu level di mana rencana konser Israel Houston bersama grup musik New Breed atau yang selama ini dikenal dengan Israel and New Breed berjudul Till the Whole World News Tour 2026 di Jakarta terancam batal. Pemerintah Indonesia menegaskan tidak bakal memberikan izin penyelenggaraan maupun penerbitan visa lantaran rekam jejak dukungan sang musisi terhadap Israel berseberangan dengan komitmen politik luar negeri Indonesia. Indonesia selama ini mengambil posisi mendukung perjuangan rakyat Palestina. Pemerintah Indonesia juga mengambil keputusan tersebut dengan pertimbangan potensi gangguan keamanan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsa Mahendra mengungkapkan keputusan penolakan tersebut diambil usai menggelar koordinasi lintas lembaga.
1: Dari USS Fit, MBG kini mulai diuji coba dengan sistem prasmanan di sekolah. Terinspirasi dari praktik penyajian makan di Jepang, mulai 5 Oktober 2026, Badan Gizi Nasional melakukan pilot project lebih dari di 60 dapur SPPG yang tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, dan juga Jayapura. Dalam skema ini, makanan yang dimasak di SPPG dibawa ke sekolah dalam kondisi hangat, lalu disajikan langsung di kelas. Siswa mengambil makanan sendiri dengan tetap mendapatkan pengawasan agar porsi dan kebutuhan gizi tetap terjaga. Dan menurut BGN, model ini diharapkan membuat makanan lebih hangat dan segar karena jeda antara proses memasak dan waktu makan menjadi lebih singkat. Skema prasmanan juga dinilai berpotensi mengurangi sisa makanan karena siswa dapat menyesuaikan porsi dengan kebutuhannya. Dan uji coba ini menjadi bagian dari upaya BGN mempelajari praktik program makan sekolah dari Jepang yang telah memiliki pengalaman panjang dan penyelenggaraan makanan bergizi di sekolah.
0: Alright, ini kalau misalnya Anda suka sekali nonton film ya, Saldun FM, di mana ada raksasa baru Hollywood lahir, di mana Paramount dan juga Warner Bros. Sekarang sudah resmi merger menjadi Skydance. Dari Kompas.com, Paramount and Warner Bros. Discovery resmi bergabung setelah menyelesaikan akuisisi senilai 81 miliar Amerika Serikat atau sekitar 1,445 triliun pada hari Selasa kemarin. Kesepakatan tersebut melahirkan perusahaan hiburan baru bernama Skydance sekaligus menyatukan dua studio film tertua di Amerika Serikat. Di bawah perusahaan yang sama kini terdapat HBO Max, CNN, CBS, Paramount Plus serta berbagai waralaba besar seperti Harry Potter, Top Gun, The Godfather hingga Sinners. Perusahaan gabungan itu berada di bawah kendali miliarder David Ellison bersama co-CEO Elon Musk.
1: Informasi masih dari USSV terkait dengan Indonesia yang kemarin menang di FIFA Asian Cup 2026 ya. Presiden Prabowo Subianto buka suara soal bonus untuk timnas Indonesia setelah berhasil menjuarai FIFA Asian Cup 2026. Mm-hmm. Jadi sudah akan diatur dan dilansir dari Antara, pernyataan Prabowo disampaikan usai menyaksikan laga final di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Prabowo juga mengaku bangga dengan perjuangan timnas Indonesia dan menurutnya tidak menyerah di titik terakhir. Tapi terkait dengan berapa tambahan bonus itu masih dirancang tapi akan diberikan. Nah, satu lagi informasi, ini ada dua badak Sumatera dari USS Fit ya, yang namanya adalah Ratu dan Delilah. Ini hamil di waktu yang bersamaan dan ini menjadi harapan baru bagi satwa yang terancam punah. Jadi kabar gembira ini datang dari Suakarino Sumatera, Taman Nasional Waikambas Lampung. Dua badak Sumatera betina tersebut kini tengah hamil. Jadi Ratu mengandung anak keempat dari pejantan Andalas. Sementara Delilah merupakan anak Ratu, sedang mengandung anak keduanya dari pejantan Harapan.
0: Oh baik.
1: Jadi per 3 Oktober usia kehamilan itu sudah sekitar 7,9 bulan untuk Ratu dan Delilah di 8,3 bulan.
0: Baiklah, senang sekali mendengar berita ini ya. Yes,
1: jadinya kan bisa menghindari kepunahan.
0: Betul begitu sekali.
1: Ya, dari informasinya.
0: Itu dia beberapa hot headline kita untuk pagi hari ini.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice, mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apa lapar?
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik. Wah.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice.
4: Mau tea juice lagi?
8: Mau!
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Ah. Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
9: Duh, panik.
10: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
9: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
10: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
11: Hai, saya Dio Miyoko.

0: Nuvo, mulai sekarang gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, two steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Tastes good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Selamat pagi dulu buat sahabat Muna FM yang pagi hari ini masih ada di jalan. Bagaimana? Sudah bertemu dengan kantong-kantong kemacetan di mana pagi ini? Semoga tetap happy ya sahabat Muna FM. Apalagi kalau kita melihat bahwa ada beberapa pom bensin yang ternyata harus antri panjang untuk tadi, mendapatkan BBM ya.
1: Tadi ngelihat postingannya Ayu.
0: Siapa?
1: Kakaknya Ade. Dia ngantri pompa bensin juga.
0: Di mana dia ngantrinya?
1: Kayak daerah Gatsu deh.
0: Oh, wow.
1: Gatsu gitu. Terus dia ngomong rezeki itu ada banyak. Salah satunya katamu pompa bensin.
0: Berarti memang lagi susah ya kan?
1: Iya.
0: Itu loh. Semoga Anda juga tidak kesulitan mendapatkan BBM ya, sahabat Muna FM ya. Apapun itu, mau cari Pertamax atau Pertalat atau Pertamax Turbo atau apapun
1: air
0: itu.
1: Putih.
0: Air putih. Itu untuk energi Anda. BBM untuk tubuh Anda kalau itu ya. Air putih. Jadi semoga sih Anda tidak mendapatkan kesulitan.
1: Semoga ya. Tapi bagi Anda yang mau joinan sama kita lagi ngobrolin nih. Side job in this economy perlu apa enggak?
0: Iya, betul.
1: Kalau menurut Anda perlu, apakah Anda punya? Coba ngobrol sama kita di 0811-393-494.
2: Topik pagi. Topik pagi.
0: Selamat pagi buat yang sudah ikutan ngobrol bareng sama kita
1: iya.
0: Di Indis Ekonomi Satu FM ya. Apakah menurut Anda side job itu perlu? Dan apakah Anda punya ya? Dan apa alasan Anda punya side job atau mungkin tidak perlu side job buat Anda
1: coba.
0: Ya?
1: Coba, yuk 0811-393-494 ya. Tadi ada yang joinan, oh ikutan mini food Kak Sukma. Dia bilang loading dulu Kak kalau gempa.
0: Oh gitu.
1: Agak lelah.
0: Oh mini food tadi pagi ya.
1: Yes, kalau Mbak gempa. Putu Adi, Mbak Putu Adi dia bilang, saya pernah dapat driver Grab Car, mobilnya Innova Hybrid.
0: Oh mantap.
1: Benar-benar orang have dia karena sempat ngobrol.
0: Oh gitu ya.
1: Lagi ya gabut kan, aja nih Mbak.
0: Kadang-kadang mereka tuh cuma pengen cari kesibukan aja.
1: Ternyata dia punya villa di Ubud ya.
0: Iya benar. Tapi kita kan gak pernah nyangka loh Dek.
1: Iya.
0: Orang yang kita ketemu di sawah misalnya lagi
1: membajak sawah.
0: Iya.
1: Ternyata dia yang punya lahannya.
0: Bener. Atau dia yang punya villa di sebelahnya.
1: Iya. Sekarang nyari kesibukan aja.
0: Disewa orang selama 20 tahun. Iya, jangan sedih Anda. Ada Eric K katanya jangan ngegojek Bi, nanti dirimu marah-marah aja kerjaannya katanya.
1: Iya bener sih.
0: Oh gitu ya.
1: Dia penumpangnya dimarahin sama dia. Bisa diem gak? Kenapa Kak kerauhan dia bilang gitu. Penumpangnya kerauhan.
0: Ada Bagus Bayu.
1: Halo.
0: Dia bilang side job sih banyak Kak, tapi orderan juga sepi katanya. Orang-orang pada ngerem pengeluaran. Ya juga sih ya.
1: Iya sih. Terus ada Mbak Panca baca mantra katanya.
0: Baik, terima kasih lo.
1: Rons kenapa di delete?
0: Iya Rons. Padahal tadi kita udah baca dikit loh.
1: Iya udah gak apa, nanti boleh dikirim lagi.
0: Oke. Okay.
1: Putu Oki.
0: Halo Putu Oki.
1: Side job atau kerjaan sampingan sebenarnya diriku punya ya.
0: Oh iya?
1: Jujur li bukan karena indis ekonomi. Maklum sudah ada bendahara handal ya. Bundahara handal Mama Rose jadi aman. Tapi lebih karena gabut aja. Selesai kerja sepi di rumah dan pasar. Cari side job aja lah.
0: Apa tuh Ki?
1: Apa Ki?
0: Apa Ki? Pengen tahu banget loh kita ya kan?
1: Kita kepo banget nih.
0: Iya. Mau dong kalau gampang.
1: Marai Sinta.
0: Halo.
1: MLT. Art tadi udah ya, bring it on ya.
0: Alright.
1: Kalau dulu dari kelas 2 SMA selalu ada side job, gak pernah diem, kurang istirahat ya, capek. Luar biasa tapi enak banget, super sibuk itu. Ibu marah disuruh stop kerja satu aja. Sekarang kerja satu aja dan mulai menikmati invest yang kemarin.
0: Oh luar biasa Mbak Sinta, keren banget no.
1: Keren ya, udah memupuk
0: mantap.
1: Dan menanam itu dari iya. dulu.
0: Dan dia sudah tinggal santai memetik hasilnya
1: iya.
0: gitu loh. Ada Sadu, selamat pagi Sadu.
1: Hai Sadu.
0: Sudah menyapa kita juga di live TikTok pagi hari ini. Sudah sampai mana pagi hari ini. Ada Mbak Niwayan Sriani juga yang lagi mendengarkan kita pagi hari ini. Mbak Romi juga yang lagi OTW ke Busung Biu, hati-hati di jalan. Lanang.
1: Hai.
0: Kalau dia ini lebih ke tadi dia terima kasih aja. Lagunya udah diputerin ya.
1: Sama-sama Mbak Tian.
0: Halo Mbak Tian.
1: Jadi Gaga remember us this way.
0: Always remember us this way ya.
1: Oke. Terus ada Arima Hadi masih ngobrol sama kita ya.
0: Iya benar.
1: Iri deh aku di.
0: Happy kalau temen happy gitu loh. Side jobnya dia laris.
1: Iya, laris banget. Jangan kamu pulang. Diam di sana Ri. Bahagia iya. kan kamu di sana. Kita iya, happy bener. Kok liatnya ya.
0: Lanjut.
1: Ada Mbak Nina.
0: Halo Mbak Nin.
1: Bangsal aman.
0: Wah,
1: baru
0: aman.
1: Lewat katanya. Tumben agak siang
0: iya,
1: nih.
0: Tapi Mbak Nina. Bangsal kok aman banget pagi ini.
1: Iya, hati-hati di jalan ya.
0: Yes.
1: Janet Jackson together again.
0: Boleh. Ada Mbak Ayu Dwi selamat pagi. Kalau dia aku dosen ASN. Tapi punya side job juga jualan tas kulit. Bisa dicek-cek satu FM ya di @putribali_laksmidewi.
1: At Puteri ya.
0: @puteribali underscore Laksmi Dewi. Silakan dicek-cek ke Mbak Ayu ini jualan tas kulit loh.
1: Keren.
0: Siapa tahu ada yang cucok-cucok bagus-bagus di add di IG-nya di @puteribali.
1: Iya, semoga laris manis.
0: Underscore Laksmi Dewi.
1: Iya, semoga laris manis ya.
0: Yo,
1: terus ada Mbak Nina. Oh, MOD katanya, jadi kerjanya siang, jam 11 sampai 11 malam, mantap.
0: Tapi 11 malam.
1: Hati-hati ya, Mbak Nina, ingat makan ya, istirahat yang cukup, minum air yang banyak.
0: Betul sekali.
1: Mbak Tian, aku ke topik dong. Aku pengen punya side job, tapi apalah daya ngerjain kerjaan rumah aja udah gedebak-gedebuk, seperti kurang waktu.
0: Alright.
1: In this economy ternyata mengurus keluarga juga banyak waktu.
0: Iya, makanya tadi seperti dokter Gui bilang bahwa pekerjaan utamanya dia itu di rumah sebagai ibu.
1: Iya, anaknya banyak.
0: Iya benar, kemudian side jobnya dia baru sebagai dokter mata. Dia bilang gitu. Iya sama seperti Mbak Tian ya kan, pengen tapi punya side job tapi gak sempet ya.
1: Tapi hebat banget loh, hebat banget para pekerja, ibu-ibu terutama.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya benar, para ibu ya, pekerja lah ya.
1: Ibu pekerja lah ya. Uh-huh. Ternyata bisa tetap ngambil side job juga, ngurusin rumah tangga aman.
0: Sudah jadi ibu di rumah, terus kerja juga, kemudian punya side job, bisa gak kayak gitu ya?
1: Bisa, gak tahu sih ya, tapi si Ayu. Ayu kan kakakku kan.
0: Ayu Bimbi.
1: Hmm. Ayu Bimbi tuh dari dulu pengen banget ada side job.
0: Oh, coba cariin dong, Dek.
1: Udah deh kayak, "Dek, kita buat ini yuk. Dek, kita buat ini yuk." Dia kan kadang lupa, saya enggak punya waktu ya. Saya kayak, apalagi nih membuat apa lagi nih? Membuat apa lagi dia nih?" Tapi dia idenya banyak banget.
0: Oh gitu. Kenapa dia enggak nge-MC juga kayak seperti kamu?
1: Ya dulu nge-MC kok.
0: Lah, sekarang kenapa berhenti, Mbak Ayu Bimbi?
1: Bagi Anda yang kepo, kakak saya seperti apa? Mm-hmm. Saya ada bikin story itu di Instagram ya, itu boleh dilihat. Kakak saya tuh cantik banget.
0: Iya, benar banget. Itu kalau satu keluarga cantik-cantik loh.
1: Enggak, tapi to be honest dia lebih cantik daripada aku. Masa sih sebenarnya. Dia cuma kurang tinggi aja.
0: Kamu itu kan cetakan persisnya Bu Agung tuh, Bu Agung Megawati. Kalau dia udah
1: enggak, dia
0: cetakan,
1: kayaknya bukan anak dari ibu bapak deh. Soalnya dia
0: beda
1: cantik.
0: Banget ya?
1: Beda banget. Dia kayak keturunan India gitu.
0: Oh, jangan-jangan coba tanya bapakmu, telepon dong.
1: Pak. Bentar lagi sibuk di surga.
0: Ini anak siapa gitu. Sebetulnya, Pak?
1: Lagi sibuk di surga gitu deh.
0: Kok kita jadi memecah belah keluarga?
1: Keluarga enggak apa-apa, keluarga aku sendiri. Iya benar.
0: Ini kalau Bu Agung dengar kan, waduh.
1: Kalau Bu Agung dengar, apakah
0: aku membesarkan anak siapa ini?
1: Apakah ini apa namanya, sudah terbongkar semua rahasia itu?
0: Gara-gara siaran pagi, kan takut ya aku ya.
1: Mungkin karena itu dia nanya kemarin ya, Ade nggak pernah live lagi. Live kok Wibi yang live.
0: Iya, aku yang live. Ade mah nggak pernah dandan Bu, makanya malas. Dia malas.
1: Ini kata Ayu, pret ya gitu. Tapi iya.
0: Mungkin dia campuran dua-duanya deh. Makanya gabungan dua-duanya.
1: Aku sama dia, tuh kalau apa namanya?
0: Sampingan. Oh, dia itu putih.
1: Putih dia. Kita tuh kayak kopi susu, aku kopinya dia susu.
0: Bapakmu?
1: Bapak kopi sih.
0: Oh, iya kan.
1: Aku.
0: Ibumu?
1: Ibu susu.
0: Iya kayak ibumu dah.
1: Iya, tapi kan kalau dia secara look dia menjual padahal.
0: Iya kan, kenapa?
1: Tapi dia lebih memilih menjadi ibu rumah tangga.
0: Kenapa kamu enggak paketin Dewi-Dewi MC?
1: Iduh.
0: Kakak adik.
1: Dewi-Dewi MC, takut banget gak tuh. Dewa-Dewi kali ya. Ya.
0: MC-nya tuh selalu berdua gitu loh, Dek. Double.
1: Enggak, nanti berarti duitnya bagi dua, enggak mau lah.
0: Ya kan dua berarti kan dua kali lipat dong.
1: Tolong bagi para dua. Klien, tolong para klien ya, berikan
0: mau
1: dua.
0: Mau enggak dipaketin ya kan? Ya,
1: mau kalau ada budget.
0: Dewi-Dewi MC, Mbak En.
1: Hai Mbak En.
0: Mbak En, yang intis ekonomi buatku side job itu perlu banget. Mm-hmm. Apalagi buat yang single mom seperti aku ini ya. Mm-hmm. Ngandelin pemasukan dari satu kerjaan kayaknya masih was-was deh. Warung ini ya side job yang baru aku. Mm-hmm. Aku coba selain usaha utama aku yaitu laundry. Itu walaupun aku harus kerepotan sendiri ya karena aku gak pakai pegawai. Doain ya supaya laris manis.
1: Laris manis kok.
0: Usaha aku ini tanjong ngimpel ya.
1: Iya, ME ya, inikah cinta.
0: Oke. Okay. Inikah cinta? Bukan mungkin.
1: Bukan.
0: Nafsu.
1: Nanya nafsu. Tama di Tabana.
0: Halo Tam.
1: Bagi Penguin, side job aku jualan bibit dan bonsai bougainville. Oh. Hitung-hitung buat hiburan karena hobi. Keren.
0: Itu side job jadi. Padahal dia pernah ngasih foto loh.
1: Iya.
0: Sebanyak itu bibitnya.
1: Dan pekerjaan utamanya dia tato dan lukis.
0: Oh baik.
1: Keren. Request lagunya ada band dong. Yang masih sahabatku kekasihku.
0: Nanti kita siapin. Di mana alamatnya Tam? Coba kamu kasih tahu dong yang lengkap. Nanti kita kasih tahu juga ke sahabat Pinguin FM. Kayak tadi Mbak Ayu kan sudah promo tuh. Dia punya
1: tas kulit.
0: Jualan tas kulit di IG-nya di @puteribali _laksmidewi. Kalau kamu di mana alamatnya Tam? Coba kasih tahu ke kita. Nanti siapa tahu sahabat Pinguin FM yang dekat Ketabanan, ya kan?
1: Punya hobi yang sama juga kan,
0: dia, Genfield. Hobi dia itu hobinya ada jualan bibit, tapi pekerjaan utamanya tato dan lukis. Boleh mau bikin tato juga boleh ke Tama ya.
1: Boleh, Mama Yuna. Request-nya Taylor Swift yang mana aja. Semangat buat kalian. Ya, terima kasih.
0: Nanti kita siapin lagunya ya. Satu persatu Sabtu FM sambil ikutan ngobrol bareng pagi hari ini. Apakah Anda punya side job in this economy? Temanku kinyak-kinyuk makan. makan.
1: Kedengeran gak sih?
0: Kedengeran lah. Plastiknya gak dibuka lagi.
1: Tadi si Ayu Bimbi ngechat, sudah.
0: Apa yang sudah?
1: Sudah omongin dia tuh sudah maksudnya dia.
0: Sudah.
1: Dia males diomongin, sudah. Dia bilang gitu.
0: Ini Tama ngasih alamat nih. Alamatnya di Jalan Ahmad Yani 8 nomor 37 Kediri Tabanan.
1: Deketnya ini ya? Deketnya musola enggak sih?
0: Masa sih?
1: Tama.
0: Aku bukannya rumahan, Kak, katanya gitu. Iya. Pokoknya di Jalan Ahmad Yani ya, 1 FM Ahmad Yani 8 nomor 37 Kediri Tabanan. Pas di timur ya.
1: Kan benar kan aku?
0: Kok kamu tahu, Dek?
1: Kakakku kan tinggal di Tabanan di Kediri.
0: Oh.
1: Kakakku tinggal di ini, Banjar Pemenang. Cari dia,
0: cari dia. Cari Ayu Bimbi, ya kan? Ayu Bimbi namanya.
1: Iya, oh pas di timurnya.
0: Okay. Iya, baik.
1: Walaupun saya enggak tahu timur barat selatan ya. Tapi oke aja pokoknya dekat musola aja, oke.
0: Iya gitu. Kan? Marina, nih kan macet Jalan Gatsu katanya. Oh, kakak Ade di Banjar Pemenang.
1: Iya, kakak Ade Banjar Pemenang.
0: Mbak Nina, wah semakin ini nih.
1: Ayo warga Tabanan.
0: Iya, aku di Sanggulan kalau Mbak Nina.
1: Sanggulan ipar.
0: Oh, gitu.
1: Saudaranya ipar. Nah, dia tahu gitu. Tuh daerah Tabanan tuh karena udah jadi ini. Udah jadi base camp.
0: Makanya Ayu selalu jadi pemenang ya.
1: Iyoi, mantap.
0: Pemenang.
1: Mantap, emang anak Bu Agung, kesayangan Bu Agung. Gila.
0: Kalau Tama bilang pemenang di barat, masuk utara dari Rindam katanya.
1: Pemenang dua. Iya benar.
0: Ya sudah kalau gitu satu FM. Anda in this economy, apakah punya side job ya? Dan apa yang membuat Anda ini memutuskan untuk punya side job? Atau mungkin Anda tidak punya?
1: Iya.
0: Ya kan? Apa yang membuat Anda memutuskan untuk tidak punya side job juga ya?
1: Ngobrol sama kita yuk 0811 393 494 ya. Penting gak sih side job?
0: Iya.
1: Ada gak kan Anda?
0: Menurut Anda ya?

lagu yang tertukar. Lagu ini harusnya bukan milik Celine Dion. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Dalam sebuah wawancara, Toni Braxton mengatakan sebuah fakta yang mengejutkan. Kalau lagu Because You Love Me sempat ditawarkan ke dirinya, sedangkan lagu Unbreak My Heart ditawarkan ke Celine Dion. Toni Braxton tidak jadi mengambil lagu Because You Love Me karena label tidak mendukungnya. Dan entah bagaimana, lagu itu menjadi milik Celine Dion. Dan Unbreak My Heart yang sempat ditawarkan ke Celine menjadi milik Tony. Dan dua-duanya menjadi hit besar. I'm Wibi Nugraha, Your Music Director.

Penyanyi pendatang baru Shira resmi merilis single berjudul Luka Terakhir pada 18 September 2026. Lagu ini menjadi debut Shira setelah meraih posisi juara 3 dalam The Icon Indonesia. Luka Terakhir juga dipercaya menjadi original soundtrack sinetron Cinta Seluas Samudra yang tayang di SCTV. Luka Terakhir bercerita tentang seseorang yang ingin kembali membuka hati setelah mengalami luka dari hubungan masa lalu. Di satu sisi, dia masih ingin merasakan cinta, tapi di sisi lain muncul ketakutan untuk kembali terluka.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Tastes good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: buat Anda. Apalagi yang pagi hari ini baru saja mendengarkan kita. Selamat datang.
1: Hai Bu Lilis.
0: Halo Bu Lil.
1: Bu Lilis tadi minta MLTR, tadi udah diputer. Kalau mau yang lain boleh. Michiko iya. aja kali, Bu Lilis suka Michiko kan?
0: Michiko? Masago ya?
1: Atau... Masago, atau Ajinomoto.
0: Serah, atau Ajitamago ya?
1: Atau Totole.
0: Totole, apa Totole?
1: Gak tau Totole.
0: Yang
1: Totole itu penyedap ini.
0: Jarum, jamur.
1: Yang jamur.
0: Oh, wow.
1: Totole, Totole.
0: Totole.
1: Adi Premana.
0: Halo.
1: Wah, ada lagunya Mbak Janet Jackson. Saya suka, saya suka, saya suka.
0: Kesukaannya Mbak Nina tuh, ya
1: iya.
0: kan?
1: Iya.
0: Kemudian.
1: Mbak Nina, Mbak tadi Nina. Ngobrol sama Adi. Ternyata Mbak Nina di Banjar Anyar.
0: Oh, di Banjar Anyar.
1: Yuk, deket. Ditanya, tahu gak yuk?
0: Deket gak sama Mbak Ayu?
1: Nah, kalau itu dia gak tahu.
0: Sambil kita ngobrol ya, in this economy, apakah Anda punya side job satu FM?
1: Iya, coba kasih tahu kita 0811-393-494.
2: Topik pagi.
0: Nah, kalau toh iya, kenapa Anda memutuskan untuk punya side job? Atau tidak perlulah itu side job ya?
1: Tadi mana? Ada yang udah joinan, Mama Yuna tadi udah.
0: Udah.
1: Mbak Ketua Adi udah.
0: Kemudian,
1: Erike.
0: Yes.
1: Dia bilang, aku tuh pengen ada penghasilan sampingan, tapi masih bingung jualan apa. Nah, dari kemarin tuh lihat Nestle yang gerobakan itu loh. Apa sih namanya?
0: Apa sih?
1: Yang gerobakan-gerobakan.
0: Yang apa ya, kopi itu ya?
1: Kopi gerobakan yang itu apa
0: kopi,
1: ya namanya?
0: Starling.
1: Ah, Starling. Ya, oh, kayak itu deh.
0: Starbucks keliling maksudnya.
1: Oh gitu.
0: Iya, Starbucks keliling, Starling.
1: Oh iya itu tuh. Jadi pengen deh, itu franchise atau gimana ya? Soalnya di sini outletnya rame terus.
0: Oh gitu, iya. Yang gerobakan. Yang oh ada deh Nestle yang gro. Yang
1: ada juga.
0: Banyak yang aku pernah fotonya kamu itu loh, yang aku beli Nescafe. Nescafe yang di mereka gerobakan gitu.
1: No. Ya,
0: kan sekarang lagi ada di mana-mana tuh.
1: Ah, okay.
0: Itu. Oh, kamu mau beli itu franchise.
1: Edan.
0: Mantap sudah
1: menyiapkan. Penghasilannya udah
0: 3M. Iya benar. Tapi emang benar loh kalau lihat dia yang ini membaca aura, yang dibaca auranya itu udah banyak banget.
1: Testimoni keliling dia.
0: 2 jam loh. Padahal dia hitungannya 15 menit kan? Per 10 atau 15 menit?
1: Aku lupa.
0: Iya. Kamu kan pernah tuh?
1: Iya pernah tapi lupa.
0: Per 10 menit aja udah berapa, ya kan? Luar biasa loh.
1: Mantap Kak Erik. Kemudian juga tadi Tutu, kamu kirim apa tuh? Kamu delete lagi.
0: Itu katanya dia pengen jalanin itu ya.
1: Iya baik. Semangat Erik ya.
0: Alright.
1: Terus Tutu tadi dia ikutan mini food, tetap tenang. Tidak panik kalau misalnya terjadi gempa.
0: Oh baik.
1: Terus nanti dia juga bilang, kan tadi sempat kita bilang ada kemacetan di Hasanuddin. Ternyata sekitar jam 12 itu juga nanti akan ada ini di Setra Badung iring-iringan Plebon katanya. Jadi kemungkinan akan lebih padat lagi di jam 12.
0: Alright.
1: Terima kasih Gustu.
0: Mam Ces, sebagai tukang jahit kebaya pengen juga ya punya kerja sampingan ya. Secara jahit kebaya kan agak ribet prosesnya. Dan saat orderan jadi sesuai janji tapi gak diambil sama customer, disitulah tidak ada pemasukan WBAD.
1: Buset.
0: Oh, makanya dia kayak sekarang wah perlu nih sepertinya sampingan ya kan. Dan ini orderan hampir tumpuk 3 karena hangernya habis. Tapi orderanmu banyak banget lo Mam Ces.
1: Semangat ya Mam Ces.
0: Tumpuk 3 lo sampai ya kan?
1: Ayo kunjungi Mama Cesia Kebaya.
0: Iya,
1: di
0: Mama,
1: Cesia Kebaya.
0: Bagaimana caranya supaya sahabat Bun FM bisa order ke kamu Mama Cesia? Coba kasih tahu dong ke kita, nanti kita bantuin ngomong nih.
1: Iya ya.
0: Ya kan?
1: Silahkan dikasih tahu. Terus ada Fapang.
0: Halo Bang.
1: Mau Thailand dong. Is it love? Is it love? Is it love? Blah,
0: dari Thai lah. Bu Lil, hati-hati di jalan loh. Dia lagi nganterin kita kopi. Adik suka kopi. Suka banget. Adik nungguin Bu Lilis bahkan hari ini ya kan?
1: Adik lebih suka matcha. Request lagi. Adik lebih suka matcha.
0: Gak ada, gak dibawain matcha kamu ini.
1: Oh gitu ya, udah kopi.
0: Kalau Bu Lil ini punya dong, jadi konsultan katanya.
1: Ih keren
0: itu
1: banget.
0: Itu side job. Ih,
1: adik ini, mau jadi konsultan.
0: Kalau Anda mau membuat, memiliki retail ya kan, kayak gitu-gitu. Atau guest house atau hotel, mungkin bisa hubungin Bu Lil ya. Bu Lilis ya.
1: Benar sekali. Cus nanti kita infoin ya.
0: Alright. Kemudian juga ada siapa lagi?
1: Teller katanya Mama Cesya. Jangan promosiin, bukan nolak ya. Tapi ini karena aku yang potong sendiri, tukang 3 aku teller. Saking membludak.
0: Sekali-kalinya ini ada orang yang gak pengen dipromosiin.
1: Iya, no. Ayo serbu, Cesia Kebaya.
0: Namanya Cesia Kebaya?
1: Cesia Kebaya namanya. Cesia Kebaya.
0: Di mana, di Karangasem?
1: Don't know. Tuh ada nomor teleponnya tuh.
0: Karena aku pikir di Karangasem loh, jadi selama ini loh.
1: Cabe Dharma Sabu.
0: Oh, Dharma Sabu dia, cabe.
1: Cabe enggak?
0: Oh, cabe ya?
1: Dharma Sabu di cabe.
0: Oh, ada namanya daerah cabe ya?
1: Enggak, ada daerah pedis tomat.
0: Kamu daerah tomat. Karena aku kamu putri tomat.
1: Banjar cabe.
0: Oh, Banjar cabe. Di Dharma Sabu, Cesia Kebaya, Sabah Zona FM.
1: Serbu.
0: Dijamin Dharma orangnya sangat-sangat menghargai customer.
1: Semakin dilarang, semakin kita geber.
0: Geber. Cesia Kebaya di Banjar cabe Dharma Sabu.
1: Cari di Google Map ada.
0: Iya.
1: Cesia
0: Kebaya. Cari Mama Cesia mana ya?
1: Iya, terus Anda lihat orderannya tuh yang numpuk.
0: Iya, ya. Banyak banget loh.
1: Kalau Anda nyari, cuma note-nya adalah kalau Anda buru-buru agak susah. Mm-mm. Tapi kalau Anda perlu dalam waktu yang cukup panjang masih bisa.
0: Nah, gitu. Itu dia.
1: Ya kan? Itu aja note-nya. Ya.
0: Tapi gitu-gitu dia masih kepikiran pengen ini loh, side job.
1: Ya. Udah teller itu lagi minta side job, mantap sih kata aku. Terus ada Mbak Adi Bejigama.
0: Iya.
1: Side jobku THR kolektor. Buset, habis buka lapak mampir-mampir nyamperin customerku.
0: Gitu ya.
1: Oh, THR kolektor itu gimana?
0: Gimana sih maksudnya mampir-mampir nyamperin customer untuk mengkolek THR?
1: Berarti nanti pas galungan kuningan baru dibagiin gitu ya?
0: Oh gitu ya Mbak ya?
1: Ada Mbak Adi.
0: Ada kayak gitu-gitu ya dia?
1: Ada.
0: Jadi kayak nabung gitu ya? Oh,
1: gitu sih kayaknya ya kan Mbak Adi ya?
0: Oh iya. Gimana Rian, sih proses cara bekerjanya?
1: Iya. Rian Putra mau lagunya Woman.
0: Udah diputar tadi.
1: Udah tadi.
0: Ada
1: ya.
0: Tiga dong yang request lagu Woman hari ini.
1: Woman. Cikreman namanya tuh, atau Oki juga ada Cikreman.
0: Oh, Cikreman.
1: Cikreman.
0: Cikreman kata Mbak
1: iya
0: Adi.
1: Iya kan, kayak gitu.
0: Jadi
1: kan,
0: itu
1: Mbak
0: ngapain?
1: Adi?
0: Anda ngambilin uang-uang setiap hari misalnya 10.000 gitu.
1: 10.000.
0: 10.000 nanti.
1: Nanti pas hari raya.
0: Pas hari raya. Berarti 6 bulan dong.
1: Kayak tabungan gitu deh, tabungan berjalan gitu.
0: Kayak bank-bank desa gitu ya?
1: Iya, kayak bank desa gitu.
0: Iya gitu ya.
1: Eh, BTW coba lihat profilnya Mbak Adi Bejigama tuh kucingnya kenapa tuh tangannya?
0: Sih? Coba lihat.
1: Oh enggak, tangannya ngelipet ya? Oh itu dadanya ya?
0: Iya dadanya itu Adi. Oh,
1: kenapa tangannya?
0: Kamu pikir tangannya putus?
1: Yang putih. Iya aku kira tangannya yang putih itu kok enggak ada tangannya satu lagi.
0: Iya benar. Mbak Nina tuh bilang ada kayak cicilan galungan gitu. Aku juga punya sama kakak-kakak ipar. Oh Mbak Nina Tengang. Juga... ini ada. THR kolektor atau bagaimana atau Mbak Dina nyetor tiap hari ya, kalau, ada yang ngambilin gitu ya.
1: Iya kalau Mbak Adi.
0: Oh iya.
1: Mbak Adi ini 5.000 per hari kita kasih 1 juta.
0: Hah? 5.000 sehari dapatnya 1 juta.
1: Dapatnya 1 juta.
0: Selama 6 bulan itu ya.
1: Iya. Kayaknya sih ya.
0: Iya.
1: Kalau Mbak Nina 10.000 per hari.
0: Oh, Mbak Nina 10.000. Berarti dapatnya 500 juta berarti.
1: Wow, yang kolek kakak ipar katanya.
0: Oh, kakak ipar yang mengkolek.
1: Putu Oki juga ikutan tuh dia bilang gitu pas galungan baru diminta buku gitu. Di kampung ikut gitu. Oh. Aku juga ikut jimpitan. Oh, namanya jimpitan. Oh, di daerah Anda beda-beda ya.
0: Aku terjimpit
1: ada
0: cingga, nih.
1: Ada bukan terhimpit itu, Wak. Capek. Yang 10.000 dapat 2 juta.
0: Oh. Gitu. Tapi jauh loh. Tadi 5.000. Oh, 5.000 tadi.
1: 5.000 dapat 1 juta, 10.000.
0: Aku pikir 1.000, 1.000 1 juta. Kalau 10.000, 10 juta jauh ya.
1: Iya, kayak orang bekelan gitu sih jatuhnya ya.
0: Oh, gitu ya. Ternyata ada yang kayak gini ya. Berarti memang setiap dibutuhkan pada waktu hari raya, mereka dapat duit untuk itu.
1: Benar. Gitu. Jadi kan lebih menghemat ya. Buat kontrakan lah, Bi, dia bilang kayak
0: gitu. Oh, gitu ya?
1: Kata Mama Cesia 100.000.
0: Mama Cesia 100.000 per hari.
1: Gila. Emang beda.
0: Pantesannya menolak dipromoin.
1: Iya, beda kelas.
0: Kayak
1: apa?
0: Apa? Tapi Banjar cabe Dharma Sabu.
1: Iya.
0: Cesia Kebaya, sahabat
1: Kejar, kejar, kejar, ya. Kejar, kejar beliau.
0: Kejar beliau.
1: Mbak Bejigama.
0: Laris banget tuh dia.
1: Mbak Bejigama tadi bilang customerku ada yang ikut 50.000 paling besar.
0: Oh, gitu. Itu Mama Cesia 100.000.
1: Kalau mau yang 100.000, cari Mama Cesia.
0: Iya, benar. Tapi kan jauh, biasanya kan yang satu Banjar toh.
1: Iya sih, ke ya Banjar kan? Sih dia jatuhnya.
0: Oh gitu.
1: Ayo, yang di Dharma Sabu yang mau ngajakin arisan cari Mama Cesia Kebaya. Dijamin deh ikut arisan pasti, ini ciri-ciri orang ikut arisan nih.
0: Kejar dia, kejar ya kan.
1: Ingat Banjar cabe,
0: ya.
1: Dharma Sabu.
0: Dia pasti mau tuh ikut
1: Mama
0: arisan.
1: Cesia. Cari Cesia Kebaya.
0: Kebaya.
1: Arisan 1M mau tuh Mama Cesia.
0: Arisan emas kayaknya mau.
1: Berlian sih dia.
0: Bener kayak. Banget ya kan.
1: Siap-siap kalau rame Mama Cesha kabarin kita ya.
0: Iya benar. Tapi terima kasih loh buat sahabat Win FM yang udah ikutan ngobrol bareng sama kita pagi hari ini.
1: Iya, lagu-lagu Anda kita anterin dulu ya sampai jam 10, jangan kemana-mana.
0: Iya.

0: Inspiring Words.
1: Mahalini Raharja tidak hanya dikenal dengan kecantikannya, tapi juga dikenal dengan suara merdu dan lagu-lagu yang hits. Keberhasilan Mahalini di industri musik menunjukkan bahwa penyanyi daerah, khususnya Bali, juga bisa

naik daun di level nasional. Dalam mencari titik keseimbangan hidup di tengah popularitasnya, Mahalini memiliki satu kalimat yang bisa menjadi inspirasi. Saya rasa yang paling penting adalah bisa merasa puas dengan setiap karya yang dirilis. Jika angka selalu menjadi acuan, pasti kita tidak akan pernah puas. Lewat kalimatnya, Mahalini ingin menyampaikan bahwa setiap karya punya rejeki dan porsinya masing-masing. Yang terpenting, kita merasa bahagia dengan proses yang telah kita lalui dan bangga dengan apa yang telah kita hasilkan.

0: October, grow with love.
1: Anak teman udah bisa ini, anak tetangga udah bisa itu. Kok anak kita belum ya? Kadang tanpa sadar, kita membandingkan perjalanan anak dengan anak lain. Padahal setiap anak tuh punya waktunya sendiri. Jadi, yuk lebih fokus melihat perkembangan si kecil daripada membandingkannya dengan anak lain. Karena setiap anak punya cerita tumbuhnya sendiri.

0: FM dengan Girl of My Dream, spesial buat Anda. Agus Ade, selamat pagi, sudah menyapa kita pagi hari ini. Tapi rupanya kita harus pamit pagi hari ini. Besok aku siaran sama,
1: harusnya sama Suma.
0: Ya, kita tunggu besok ya.
1: Nah, kalau besok yang sama nongolnya bukan Suma,
0: Dek Suma besok.
1: Saya tidak tahu. Karena saya juga kadang kaget gitu loh.
0: Iya,
1: kan,
0: iya.
1: Pas dengerin gitu kan, lulu, kok beda? Ya udahlah.
0: Apalagi aku ya kan.
1: Tapi saya usahakan Anda tidak sendiri, intinya yeah, itu.
0: Yeah, yeah, yeah, yeah,
1: masalah yeah. Sama siapanya tunggu kejutan aja. Terkejut sih harusnya.
0: Karena kan ya. Aku tidak pernah mengonfirmasi apa-apa ya. Misalnya, oh yeah. Oke, okay, kamu pindah sama, kamu nanti besok sama siapa gitu.
1: Yeah.
0: Yang penting aku udah tahu dan aku.
1: Mana kita udah keluar-keluar yeah, kan, biasanya hamin satu kan.
0: Dan aku tidak mencari tahu lagi kan begitu.
1: Sama ya, lagi.
0: Gak, sama siapa aja boleh-boleh aja.
1: Bu Lilis, makasih ya kan? Kopinya ya. Bu Lilis. Mau dikirimin kopi.
0: Hati-hati di jalan. Ini yes. Hari ini berarti dia mau naik ke atas ya?
1: Kurang
0: mau
1: tahu.
0: Mau ke Pancasila dia.
1: Ya wow, Pancasila banget ya. Buat yes. Anda yang berkegiatan, yeah. Semoga lancar hari ini. Jaga kesehatan selalu. Jangan lupa minum air biar gak dehidrasi.
0: Yes, bye-bye.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya, tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

FM Your Sweet Music Station, Grow With Love. Semua akan terjawab, kata Gigi. Iya sih, semua akan terjawab. Apalagi kalau misalnya di belakangnya itu pada waktunya. Nyebelin gak sih? Iya kan, ini pada waktunya, semua akan terjawab pada waktunya. Ah, itu adalah penantian yang panjang ya. Memang menunggu itu adalah hal yang ngebosenin. Setuju atau setuju ya? Gimana sih jawabannya? Apalagi buat sahabat FM yang sekarang ini lagi nunggu-nunggu kepastian gitu ya. Konfirmasi apakah keterima enggak di tempat itu. Keterima enggak proposalnya. Nah, jadi benar-benar enggak enak makan ya. Jadi kalau misalnya udah tahu tuh menunggu adalah hal yang ngebosenin, menunggu adalah hal yang tidak mengenakan, makanya jangan gantung ya. Buat yang punya jawaban, jangan gantung. Kalau yes, katakan yes. Kalau no, ya udah katakan aja no dan sertakan alasannya juga ya. Ya udah, sekarang ini saya di Office Hours enggak akan gantung sahabat Nafam ya. Saya juga enggak suka digantung ya. Kalau bisa diputerin lagunya pasti diputerin. Kalau misalnya enggak, saya katakan tidak dan pasti akan tanya tuh opsi lagunya boleh dikasih tahu enggak? Eh kan 08113934 WhatsApp atau Telegram ya itu ya, atau boleh juga di DM ya kita ya. DM di Instagram, komen di fanpage Facebook @RadioFM Bali atau mention X kita @RadioFM. Office Hours untuk hari Rabu ini bisa sahabat FM dengerin juga via streaming kita di live.radiofm.com. Sekarang saya punya Jessie J, Happy.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

0: Cina FM Music Music Station, Grow With Love, Soak Up The Sun, Cherry Crow, sahabat FM di Office Hours. Hari Rabunya udah apa nih, udah datang nih Rabunya ya. Kita udah jalanin Rabu nih sekarang ini. Udah menapaki kaki di Rabu dan sekarang tinggal jalanin aja menuju ke weekendnya gak? Karena untuk balik lagi ke hari Senin itu gak mungkin juga. Ngapain juga balik hari Senin ya. Pokoknya ini Rabu adalah hari yang ada di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah untuk menuju ke weekend. Udah gak bisa kemana-mana lagi. Pokoknya udah maju aja. Yuk bareng Office Hours sampai dengan jam 1 siang. Gimana? Ada yang liatin kukunya ya? Pengen banget ya punya kuku yang berkilau. Pengen banget punya kuku yang... pokoknya kuku yang cantik deh. Tapi gak mau di menggunakan cat kuku. Gimana dong? Kalau teman saya tuh biasanya kan kalau pingin banget kukunya itu cantik, pengen banget kukunya berkilau, tinggal aja. Tinggal telepon salon langganannya, udah deh langsung dicat kukunya atau langsung aja ke tempat itu ya. Lupa namanya. Langsung dicat kukunya jadi cantik deh. Tapi gimana nih buat kita yang gak mau ya? Gak mau dengan bantuan kutex, gak mau dengan cat kuku. Gimana caranya? Mungkin gak sih kita memiliki kuku yang berkilau tanpa menggunakan cat kuku?
1: Blast on.
0: Mungkin aja sih sahabat Mina FM, mungkin. Semuanya bisa ya. Yang pertama yang disarankan itu adalah menggunakan air mawar. Jadi kalau misalnya kita nih setiap hari mengoleskan air mawar ke kuku, itu akan terlihat lebih berkilau loh kuku kita ya. Gak perlu melakukan manicure mingguan, karena dengan air mawar secara konsisten kita akan mendapatkan tampilan glossy tanpa kutex. Boleh dicoba nih. Jika sudah keburu kebiasaan mengoleskan kutex, kita juga ini kuku jadi lebih rentan ya memiliki kuku kuning ya. Untuk membuat kuku tetap berkilau tanpa kutex, coba rutin menggosoknya dengan irisan lemon. Jadi kita bisa mencoba pengobatan sederhana buatan sendiri ya. Campurin nih 1 sendok makan soda kue, kemudian 1 sendok teh perasan lemon, dan 1 sendok teh minyak zaitun hingga menjadi pasta kental. Kemudian gosokkan tuh pada kuku dan bilas dengan air. Dengan begitu kuku akan tetap berkilau, sehat dan kuat. Bisa dicoba. Atau yang pengen menghilangkan kukunya tanpa menggunakan cat kuku, bisa nih menggunakan nail buffer. Ya tahu dong apa benda ini ya, nail buffer. Ini alat sederhana yang dapat digunakan untuk menggosokkan kuku dengan hasil lebih berkilau. Nih, tapi saya kasih tahu nih, begitu kita menggunakan nail buffer dan melihat kuku mengkilap, wah ini nggak akan bisa berhenti menggunakannya. Gosok, pokoknya candu banget deh, hati-hati loh. 1, 2.

0: meet you in the physical and see if you would touch me.
1: Radio Penguin.
2: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pomogan, dan lain-lain. Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Kramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengui, Sangeh, Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara dan Tegal Badeng, Area Singaraja, Singaraja dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Oktober 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung dicek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Cafe Dalung, lantai 3, atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai dengan Jumat, atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice! Mau!
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Aku lapar.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik!
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya. Segernya tea juice, bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
6: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya? Terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang,
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
11: Wingscape.

0: Asian Grow With Love. Who do you think you are, Spice Girl? Selamat pagi saya untuk Lingga. Hari ini sudah menyapa dan sudah hits the road katanya. Keren banget ya Lingga ya, hati-hati loh. Jangan kebut-kebut. Ada Rani di Rimbun Coffee Shop. Apa kabar nih? Sekarang ini lagi mengepakkan sayapnya ya kemana-mana deh Ran. Sukses ya untuk bisnis-bisnisnya ya. Kemudian ada Putu Oki, selamat pagi Putu Oki. Lagunya bentar lagi diputerin. Ada Papang juga yang sudah menyapa saya. Ratna di Batu Bulan juga. Wah, semua sudah pada mulai aktivitasnya. Mudah-mudahan hari ini aktivitasnya berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Amin. Kalau di perjalanan itu memang ada hal-hal yang menyenangkan, ada hal-hal yang juga ya bikin kita menghela nafas, mengelus dada, ya kan? Termasuk penggantian jajaran manajemen di kantor kita, PR banget ya buat kita yang mesti beradaptasi dengan mereka, ya nggak sih? Karena tiap manajemen biasanya punya aturan beda-beda gitu ya. Tiap manajemen baru masuk, udah deh langsung dirombak, ya kan? Tapi ya itu dia tuh, kita harus menghadapi dan beradaptasi dengan bos yang baru. Mungkin ada bawa staf baru juga harus diadaptasi ya. Satu hal yang perlu diketahui adalah pergantian manajemen merupakan hal yang udah pasti kita temui dalam pekerjaan, ya kan? Karena yang abadi itu adalah perubahan. Terus gimana dong menghadapi bos baru di kantor yang katanya nih, yang katanya bentar lagi datang dan katanya cocok banget. Gimana sih caranya? Bukan masalah cocok atau enggaknya gitu ya bos yang baru ini ya. Tapi saya mau saya mau omongin nih masalah adaptasi, ya enggak sih? Beradaptasi ini emang hal yang enggak mudah sih dilakukan dalam pergantian manajemen. Penyesuaiannya banyak ya. Beradaptasi dengan kondisi kantor yang baru, aturan baru, staf baru, yang dibawa manajemen baru, termasuk bos baru juga tuh. Tapi bukan berarti kita enggak bisa ya. Coba deh, kita mesti membuka diri ya untuk kembali terhadap perubahan yang terjadi gitu loh. Kembali menerima terhadap perubahan yang terjadi. Padahal baru kemarin nih berubah manajemennya, sekarang berubah lagi. Terus baru kemarin nih ada bos baru. Nah sekarang bos baru lagi. Ya gimana dong? Yang namanya juga masih dalam satu perusahaan, ya nggak? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kalau tadi beradaptasi, kemudian bisa mencari update info juga ya. Ini penting banget buat kita yang selalu mengetahui, untuk selalu mengetahui tentang apa sih yang sebenarnya terjadi dalam perusahaan ini. Biasanya sih perubahan manajemen itu pasti ada sesuatu, ya kan? Coba dicari update-nya segera ya. Di antaranya itu adalah mampu untuk menganalisa langkah apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghadapi kebijakan yang perusahaan lakukan ya. Itu fungsinya kita mencari update ya. Kemudian berhadapan dengan jajaran manajemen yang baru, itu berarti kita akan berhadapan dengan bos yang memiliki kepribadian yang berbeda. Dan gak ada salahnya juga nih kita mengajukan pertanyaan agar tahu nih apa yang sebenarnya bos baru inginkan. Nah, kalau ini sih salah satunya boleh ya kita atur waktu ketemuan on one dengan beliau. PDKT gitu ceritanya. Kalau saya sih senang aja ya ketemu dengan bos baru, ketemu dengan kepala baru yang ilmunya siap-siap saya absorb ya, dan mengantisipasi langkah apa yang akan diambil untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Well, best of luck ya with your new boss.
1: I

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
3: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
4: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
5: Bete pak, abis dimarahin bos.
4: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
5: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
4: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
5: Masa, Pak?
4: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
5: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
4: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
5: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
4: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
5: Oke, pak.
6: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: October, grow with love.
1: Menjadi orang tua ternyata nggak ada buku panduan yang benar-benar lengkap. Ada hari ketika kita sabar banget, ada juga hari ketika kita ya ikut capek. Dan itu nggak membuat kita jadi orang tua yang buruk kok. Kita juga sedang belajar, jadi nggak harus sempurna. Yang penting terus hadir dan terus berusaha.

Hi, my music music station, Grow With Love, Beat Yourself Up by Charlie. Beat Yourself Up sama Bung FM di Office Hours. Dan sekarang ini memang ini adalah salah satu cara ya untuk memicu semangat dan keluar dari rasa jenuh. Menantang diri sendiri, yuk. Ketika kita mencoba hal-hal baru, otak akan kembali terstimulasi dan rasa antusias itu akan muncul. Kalau gak percaya, coba aja ya. Kalian satu ini sering dicoba ya sama Oki, ya gak sih Ki? Dengan tantangan-tantangan baru ya, dengan target-target baru, itu pasti tertantang banget ya Ki, ya gak sih? Adrenalinnya muncul, kemudian semangatnya muncul kembali. Makanya request lagunya Breathless dari The Course. Masih dengan panas yang cetar katanya nih, seputaran Jalan Sudirman. Kapan ya bisa sejuk lagi ya? Ya ditunggu aja Ki, atau boleh tuh diapain tuh, dipanggil hujannya ya. Coba dipanggil-panggil hujannya biar turun hujan, biar sejuk kembali ya. Kemudian kalau setelah dipanggil hujannya, requestnya banyak nih pasti nih. Jangan terlalu keras, jangan terlalu deras, jangan terlalu lama. Pokoknya yang tipis-tipis aja boleh nggak? Requestnya banyak kan ya Ki ya. Ya udah kita terima aja ya. Kalau siang ini memang mesti cetar membahana panasnya, udah terima aja ya. Diadami dengan lagu-lagu kesukaan yuk di Office Hours. Panca Neki, wish ini list kerjanya panjang nih kayaknya nih. Request lagunya Car Keys, semangatnya menaklukkan hari ini. Semangat ya, semoga harinya bisa ditaklukin. Kemudian ada Ratna di Batu Bulan. Mau dong lagunya Malik and the Essentials, Pilihanku. Semangat tugas untuk Dwi, makasih banget ya. Terus ada Fapang yang ada di Denpasar nih. Fapang mau dengerin lagunya Lady Gaga featuring Bruno Mars, Die With A Smile. Wah, ini lagunya keren banget ya. Makasih loh udah request lagu-lagu yang bagus-bagus nih di sini. Ada Desak Mariani udah sapa kita juga, Michael Lens to Rock dong yang Bring It On. Siap ditunggu nanti ya. Sudah ada di playlist, tinggal saya masukin aja ke antrian. Adi Pratama, Dr. Ardi, makasih ya. Dr. Adi sekarang ini lagi ngapain? Hari libur ya sekarang ya, day off nih kayaknya nih Dr. Adi. Tapi biasanya kalau day off itu ada aja kerjaannya, enggak sih? Bosan katanya, bosan home. Oh, bosan home. Bosan, bukan bosan di rumah gitu ya. Tapi ini lagunya apa ya? Coba-coba. Ini mau request lagu enggak sih, Dokter? Dokter Ardi, tolong ya kalau mau request lagu segera. Lagunya udah dong. Oh, dikomentarin aja lagunya. Iya. Enggak mau request lagu nih, serius enggak mau request lagu. Biasanya request lagu 2 ya. Sekarang request lagunya enggak request lagu katanya. Anyway, yang mau request lagu di Office Hours masih ada waktu, masih banyak waktunya sampai dengan jam 1 siang nanti saya puterin ya. Di 08113933494, DM di Instagram, komen di fanpage Facebook @PengenFM Bali, atau mention X kita @radio PengenFM.

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. Makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: October, grow with love.
1: Buat kita, cerita anak kadang terasa sepele. Tadi main apa? Main sama siapa? Kenapa tadi sedih sih? Tapi ketika kita mau berhenti sebentar dan mendengarkan, buat mereka itu bisa berarti banyak. Karena didengarkan membuat anak merasa, aku penting. Yuk mama papa, luangkan sedikit waktu Anda untuk benar-benar mendengar.

Moving to the Sun. Ini banyak request ya di office hours ini, udah saya langsung puterin. Dan ada juga beberapa yang sekarang ini masih banget ya, masih banget lagi udah di kantor tapi pinginnya rebahan. Kenapa sih? Emang gak bisa rebahan di rumah apa? Iya, soalnya gitu deh. Ada sesuatu yang mesti diganti. Udah, kalau misalnya memang mesti diganti, ganti aja ya. Kalau sekarang ini pengen rebahan dengan kasur busa berkualitas, udah deh. Pilih Royal Foam. Royal Foam ini menggunakan busa berkualitas internasional loh. Selain itu, Royal Foam ini adalah kasur busa pertama dan satu-satunya di Indonesia yang bersertifikasi sanitize dari Swiss yang antibakteri, anti jamur, dan anti mikroba. Ini yang membuat Royal Foam sebagai kasur busa paling hygienis. Dan kasur busa Royal Foam ini juga bergaransi loh, sampai dengan seumur hidup loh sahabat UFM. Jadi gak usah bingung lagi, segera ganti kasur lama Anda dengan kasur busa dari Royal Foam. Terus apalagi nih, nah ini nih yang keren, Royal Foam ini jadi merek kasur busa terbaik di Indonesia loh. Selama 8 tahun berturut-turut, dan Royal Foam kembali berhasil meraih penghargaan Top Brand Award 2026 dalam kategori bedding berdasarkan hasil survei dari 15 kota besar di Indonesia. Follow aja promo seru dari Royal Foam di Instagram @royalfoam.bali. Kasur busa, Royal Foam aja.

0: tidak rumahnya nyaman atau ada sesuatu di kantor kali ya, pengen pulang terus. Tapi kalau kita ngomongin tentang rumah nih, sahabat NFM, selain tempat istirahat, rumah kan merupakan tempat bertemu, kemudian berkumpulnya setiap anggota keluarga, ya kan? Berawal dari rumahlah keluarga harmonis ini bisa tercipta. Jadi kalau rumah ini harus jadi tempat yang hangat dan nyaman ya bagi setiap orang ya, karena suasana rumah yang hangat dan nyaman itu tentu akan membuat setiap penghuninya betah tinggal di dalamnya. Terus gimana dong caranya agar suasana tersebut bisa kita ciptakan di dalam rumah kita yang mungil itu?
1: Home sweet home.
0: Mulai sekarang nih sahabat NFM, coba deh perhatikan hal-hal kecil yang sering terabaikan ya. Kebiasaan buruk seperti taruh handuk sembarangan, taruh sepatu sembarangan, sandal dan segala macamnya diberantakin gitu ya. Kemudian tidak menyiram wastafel dengan oke, tidak menyiram toilet dengan bersih. Ini gak hanya akan memicu konflik loh, tetapi juga bisa membuat rumah kita tuh jadi berantakan. Jadi bisa ya kita mulai ubah kebiasaan tersebut sejak sekarang. Selain itu, kita bisa merapikan dan memanfaatkan kembali barang-barang lama, kemudian ditata seminimal mungkin. Kemudian di area duduk, diatur senyaman mungkin dengan menempatkan bantal-bantal empuk di atas sofa. Wah, itu pasti jadinya cantik banget ya. Kita bisa menggunakan sarung bantal dan motif yang menarik tapi tidak terlalu ramai. Nah, kemudian selanjutnya nih, sahabat NFM, yang ini adalah menghias lantai rumah. Ini bisa dicoba ya dengan menggelar karpet atau permadani di salah satu area pada lantai. Bisa diletakkan di bawah kursi dan meja tamu atau di samping tempat tidur. Ini akan beri kesan nyaman dan hangat.

0: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima cabang Monang Maning. Jadilah bagi dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline.
2: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Back to the past. Back to the past.

lagu yang tertukar. Lagu ini harusnya bukan milik Celine Dion. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Dalam sebuah wawancara, Toni Braxton mengatakan sebuah fakta yang mengejutkan. Kalau lagu Because You Love Me sempat ditawarkan ke dirinya, sedangkan lagu Unbreak My Heart ditawarkan ke Celine Dion. Toni Braxton tidak jadi mengambil lagu Because You Love Me karena label tidak mendukungnya. Dan entah bagaimana, lagu itu menjadi milik Celine Dion. Dan Unbreak My Heart yang sempat ditawarkan ke Celine menjadi milik Tony. Dan dua-duanya menjadi hit besar. I'm Wibi Nugraha, Your Music Director.

0: Holy Ghost.
1: U2 akan merilis album studio ke-16 berjudul Carnival Deluxe pada 13 November 2026 melalui Island Records. Album tersebut menjadi karya berisi materi baru pertama U2 dalam 9 tahun, sekaligus menandai tahun ke-50 perjalanan grup asal Irlandia itu. Dalam pengumuman Island Records pada 24 September 2026, U2 juga merilis lagu baru berjudul Silencio yang dilengkapi dengan video music. Lagu berdurasi 2 menit 35 detik ini disebut sebagai bagian dari eksplorasi baru YouTube bersama produser Jackknife Lee.

Pino Premier Sweet Music Station, Grow With Love. Selamat siang untuk Lisa, udah diputerin lagunya, makasih banget ya. Big Big Word by Emilia. Yang lain gimana nih? Yang pengen banget dengerin lagu kesukaannya, pengen banget aktivitasnya ditemenin sama lagu-lagu favoritnya, kasih tahu saya sekarang juga ya, sebelum terlambat. WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494, DM di Instagram boleh, komen di fanspage Facebook juga boleh, @PengenFM Bali, atau kasih tahu lagunya, kemudian mention X kita, @RadioPengenFM. Penguin News. Penguin News. Sahabat Penguin FM, mantan kepala Badan Intelijen Luar Negeri Jerman, BND, August Hanning, ditangkap pada Selasa 6 Oktober 2026 atas dugaan spionase dan percobaan pengkhianatan. Jaksa Federal Jerman menduga Hanning berupaya membocorkan informasi sensitif kepada Badan Intelijen asing. Diketahui Hanning pernah memimpin BND pada 1998 hingga 2005. Selain Hanning, mantan kepala stafnya yang hanya diidentifikasi sebagai Manfred D. turut ditangkap. Manfred D. diduga membantu dan bersekongkol dalam percobaan pengkhianatan serta spionase yang bersifat pengkhianatan. Sejumlah lokasi yang terkait dengan kedua pria tersebut juga digeledah, termasuk di ibu kota Berlin. Menurut jaksa, Manfred D. pernah menjadi kepala staf Hanning, ia kemudian menduduki posisi serupa untuk penerus Hanning pada 2012 hingga 2026. Posisi tersebut diduga dimanfaatkan Manfred D. untuk memperoleh informasi rahasia dan meneruskannya kepada Hanning dengan imbalan tertentu. Demikian dikutip dari Kompas.com, saya Dwi Putra untuk Penguin News di Office Hours.

Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.

Swam. Om Shanti.

Setelah naik daun lewat single Ain't in LA, Adele kembali viral lewat lagu barunya berjudul Nicole Kidman. Yes, Anda gak salah dengar ya. Judul lagu ini memang mirip dengan nama aktris Hollywood peraih piala Oscar Nicole Kidman. Uniknya, dalam music video lagu ini, Adele menggunakan banyak referensi ke karir sang aktris. Misalnya, Moulin Rouge yang merujuk pada film Moulin Rouge rilisan tahun 2001 dan juga Baby Girl yang merujuk pada film Baby Girl di tahun 2024.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
5: Oke, Pak.
4: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
5: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
6: Tapi jadi kotor, Pak.
4: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk, mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk, ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

TNF Music Music Station, Grow With Love. I love it when you cry. Hicks, hicks, hicks. Sedih ya kalau sekarang ini energinya dan fokusnya mulai drop. Wah, itu sedih banget. Tapi penurunan energi di pertengahan hari seperti ini sih ya wajar aja sih. Itu adalah hal yang biologis dan normal banget terjadi, ya kan? Gimana dong caranya balikin semangatnya? Gimana dong? Ya udah, kalau sekarang masih duduk, udah coba ganti posisi dan bergerak ya. Berdiri, stretching dulu. Atau sekarang ini lagi bete banget ngeliatin komputer, ngeliatin laptopnya, udah cuci muka dulu, basuh tangan dulu. Yuk, minum air putih dulu, dengarkan musik upbeat seperti yang tadi ya. Makasih banget loh udah request single tadi ya. Atau sekalian, sekarang ini jamnya makan siang. Ya, semangat yang turun, energi turun mungkin karena belum makan siang. Dan saatnya makan siang, ya enggak? Thank you banget ya buat siapa tadi yang sudah request lagunya. Ya, pokoknya, tadi ada Dian Kusuma yang udah request ya. Thank you banget ya, Dian. Ada Titin, apa kabar, Tin? Wah, siang banget, Tin. Gimana nih? Ini pasti banyak banget orderannya ya. Sampai baru jam segini menyapa saya. Makasih loh, udah sempetin sapa-sapa saya di tengah kesibukannya. Kesibukan seorang Titin. Komang Ayu, apa kabar? Komang Ayu di Tanah Lot. Komang Ayu nih gagal bersembunyi katanya. Dari The Rain, thank you banget ya. Ada Lisa, Lisa udah diputerin ya tadi ya, thank you banget ya. Tian, gimana Tian? Tian, hari ini mau dengerin lagunya Pink yang Try. Makasih dan selamat siaran buat Dwi. Makasih. Ada Ibu Dayi Cantik, thank you banget. Ibu Dayi Asriani, lagunya udah diputerin tadi ya. Katanya itu lagu Birthday by Katy Perry buat Gung Bam Bim Bum. Gung Bam Bim Bum ya namanya ya. Gung Bram atau Gung Bam Bim Bum ini. Happy birthday ya. Wishing you all the best. Selamat ulang tahun ya Gung Bram. Thank you banget sudah menghibur katanya. Itu tambahan kata-kata dari saya ya. Dapat bonus saya nanti. Terima kasih banyak. Dr. Ari udah diputerin lagunya Why Don't We 8 Letters. Ada siapa lagi? Saya belum buka fanspage Facebook ya dari tadi ya, sebentar. Coba kita lihat yuk fanspage Facebook kita hari ini sudah diramaikan oleh siapa aja di sini. Hold on. Kita lihat-lihat dulu yang udah sapa-sapa kita di sini adalah ada Nyoman di Kelungkung, ada Mandira, kemudian ada Dewa. Ada WNC aja di Ubud, Dimas, kemudian Ide Bagus Widiantara juga dari Bangli, Madihendra. Thank you banget ya sudah menyapa dari Tabanan loh menyapanya. Ada Arini, terima kasih banyak. Sudana di Lombok, Suwerti. Terus Oka Mulyarta juga. Thank you. Ya, siapa lagi nih? Oh, ada Ayu, apa kabar? Ayu tadi bukannya sama Lingga ya? Udah kepisah tadi. Ayu, thank you Ayu. Lagunya nih, sekarang deh langsung deh diputerin ya biar gak ada utang sama Ayu. Nanti ditagihin kopi lagi. Yuk request lagunya Rosa bareng Ariel, Nada-Nada Cinta. Ini kayaknya Ayu featuring Lingga deh.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya gak bisa tidur. Kasurnya udah gak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai Elite ya, Bu.
1: Emangnya Elite Spring Bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elite Spring Bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli Elite. Biar lebih elite kayak kamu.
2: Bekasnya banyak, tidurnya nyenyak.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengen FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langka dan terdekat.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus, mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau teh jus lemon.
4: Kalau aku mau teh jus madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel-apel.
1: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
1: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
1: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

Ih, enaknya. Nah, ini untuk pasangan ada juga nih, couple signature. Kita bisa menikmati roasted duck, kemudian udang saus madu, sup jagung, sawi hijau, cah bawang putih, nasi putih, dan mineral water. Hanya Rp290.000 per pax. Wow, siang-siang nih disajikan kayak gini langsung deh pengen kesana ya. Atau mau camp and dine. Kita bisa menikmati Deus Tenda selama 4 jam sekaligus mendapatkan mie ayam dan bakso ayam hanya Rp290.000 dengan syarat sudah membeli tiket masuk Toy Devasya. Nah, buat yang suka berpetualang, silakan nikmati paket dari Gunung ke Danau dari Toy Devasya. Hanya dengan Rp1.325.000 bisa menikmati Sunrise Jeep Tour plus Hot Spring plus Banana Boat dan bisa digunakan maksimal 3 orang dalam satu jeep. Nah, ini nih, lagi-lagi. Yang mau memperkuat kekompakan timnya, ada team building package. Cuma Rp335.000 per orang, sudah dapetin 3 ice breaking game, 5 games utama, makan siang, kemudian ada akses penuh ke semua kolam dan water slide. Sekalian boleh ya nongkrong di kawah Back and Brew dengan menikmati kopi and croissant favorit hanya Rp55.000 saja. Untuk informasi lebih lengkap, silakan kontak WhatsApp-nya di 0818-0232-2888. Sekali lagi, 0818-0232-2888 atau follow Instagram-nya ya, @toyadevasya.

inspiring words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah. I hate confrontation.

0: trip. Radio Penguin. Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah?
4: Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu. Kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi. Jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
3: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
3: Guys, guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
7: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Radio Premiership Music Station, Grow With Love. I want to ride my bicycle. Udah lama banget gak naik sepeda ya. Kebayang gak sih kalau naik sepeda siang-siang seperti ini? Yang ada kita gosong ya. Nanti dong naiknya itu agak-agak sore-sorean gitu ya. Atau gak sekalian aja pagi-pagi, ya gak? Seperti Suma yang sekarang ini gak naik bicycle sih. Dia tuh ngebut tadi, ngepot katanya. Karena terlalu panas dari rumahnya ke studio ya, makanya dia repot. Untung aja selamat ya Suma ya, tiba di studio. Suma Wijaya akan, Suma Wijaya akan temenin sahabat Mina FM di Office Hour sesi 2 sampai dengan jam 4 sore. Ya, terima kasih udah bareng-bareng saya untuk jalanin hari Rabu ini di Office Hour sesi 1. Yuk, langsung dari Jalan Gatot Subroto Barat 353 Denpasar, saya Dwi Putra pamit. Have a good one, see you.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Pingun FM, your sweet music station, grow with love. Selamat siang sahabat Pingun FM, apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga semuanya masih semangat ya, karena sudah ada Sumauya nemenin Anda di office hour sampai jam 4 sore. Jadi saya yakin kok hari ini pasti bisa Anda lalui. Jadi stay tune ya.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya, tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

Pinguna FM, your scene music station, grow with love. Selamat siang sahabat Pinguna FM. Di siang hari ini, semoga kembali lagi nemenin Anda di office hours, menemani kegiatan, aktivitas di kantor ya. Buat yang lagi stuck, seperti lagunya Ariana Grande, Stuck With You, gak apa-apa. Mungkin butuh makan dulu, butuh minum dulu, isi dulu dong perutnya. Mungkin pertanda butuh perhatian, biar nanti lebih enjoy kerjanya, atau butuh hiburan. Semua udah siap dong untuk menghibur Anda dengan lagu-lagu favorit, yang pastinya menemani siang sampai nanti di sore jam 4 ya. Boleh dikirim sekarang di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kami, Instagram dan fanpage Facebook at Pinguin FM Bali, X at Radio Pinguin FM. Terus formatnya kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Jangan lupa juga buat follow TikTok at Pinguin FM Bali. Yang mau streaming silakan yuk bergabung di live.radiopinguinfm.com.

0: Nah ini satu lagu dari Callum Scott, I Know Them, You Are The Reason. Buat Mak Tian yang udah request lagu ini, thank you banget ya Mak Tian. Jadi kalau Anda mungkin merasa agak lelah hari ini, terus merasa capek, coba deh ingat-ingat alasan untuk bekerja itu apa. Jadi mungkin Anda punya tujuan sebenarnya, mau beli A, mau beli B, mau beli C, boleh diingat-ingat dulu ya, biar semangatnya kembali muncul. Dan juga kalau Anda butuh yang lebih semangat lagi, Suma udah siap dengan lagu-lagu yang bisa Anda pilih. Jadi langsung yuk kasih tahu Suma. WhatsApp Telegram yuk sahabat Nabam di 0811-393-494. Bisa dikirim by chat, terus juga Instagram dan fanpage Facebook kami di @pinguinfmbali juga bisa diramaikan. X at Radio Pinguin FM. Dan jangan lupa juga buat follow TikTok kami di @pinguinfmbali. Nanti boleh diintip-intip dulu referensi tempat liburan yang bisa Anda kunjungi, biar semangat loh kerjanya. Jadi hari ini kerjaannya kelar, nanti weekend udah siap deh, gak mikirin kerjaan lagi, udah plong tinggal mikirin liburan. Ih asik banget ya. Dan yang mau streaming silakan bergabung juga yuk di live.radiopinguinfm.com sambil Suma siapin lagu-lagu yang sudah di request. Ada Motitin juga, selamat siang. Ada Madi yang ke Suma yang sudah stay tune, terima kasih ya sudah stay tune awal-awal. Yang belum silakan yuk 7FM langsung bergabung sekarang, sambil juga Suma memantau arus lalu lintas di seputaran Kota Denpasar. Hari ini juga tampaknya sudah semakin padat, tapi jangan sampai kalah padat dengan requestan hari ini. Harus lebih padat ya requestannya, harus lebih banyak. Jadi langsung dikirim sekarang yuk, sambil semua pantau arus lalu lintas seperti apa sih.
1: Traffic light, traffic light.
0: Ya sahabat Nevem, semua mulai dari area barat aja deh. Ini sudah ada di Jalan Raya Padang Luih, di seputaran persimpangan Jalan Perumahan Darung Permai. Hari ini juga mulai padat ke selatan, terus dari simpang Gatot Subroto Kerobokan juga hari ini dari arah Kerobokan ada beberapa titik kepadatan. Kalau dari Garsu Barat ke Timur hari ini itu di persimpangan di Jalan Munding Mundah ya, dan juga Jalan Muduteki hari ini padat saja. Terus simpang Banjataki juga hari ini padat. Kalau dari simpang ke Kebo-Iwo hari ini sebenarnya itu dari Kebo-Iwo utara yang cukup padat, tapi arah sebaliknya lancar. Kebo-Iwo selatan pun dari arah selatan yang cukup padat ke utara, tapi arah sebaliknya lancar. Terus ke timur di simpang Jalan Gunung Catur dan juga Jalan Gunung Andekasa hari ini, kalau dari Jalan Gunung Catur agak sedikit padat ya, dari arah utara, dan juga Gunung Andekasa juga cukup padat. Terus kalau dari persimpangan Kargo Permai macet ini, dari persimpangan di Jalan Permata Gatsu dan juga Jalan Pidada ke selatan sebenarnya menuju ke Jalan Gatot Subroto Barat hari ini macet ya, tapi arah sebaliknya lancar. Terus dari Jalan Buluh Indah juga agak sedikit padat dari arah selatan ke utara. Kalau dari Jalan Pidada, persimpangan Jalan Bung Tomo dan juga Garsu hari ini juga cukup padat. Dari simpang Ubung Cokro Aminoto hari ini dari depan terminal Ubung ini mulai sudah macet ke area selatan, arah sebaliknya lancar. Terus kalau dari simpang Ahmad Yani juga tampaknya cukup padat sebenarnya di area traffic light ya, ini dari arah utara ke selatan yang cukup padat. Terus kalau dari Gatot Subroto Tengah hari ini juga padat dari arah timur ke barat nih, jadi menuju ke simpang Ahmad Yani yang padat. Terus ke timur cuma cek lagi di persimpangan Jalan Nangka Utara juga hari ini padat dari arah utara. Kalau dari simpang Seroja dan juga Jalan Kenyeri juga hari ini cukup padat. Terus di simpang Noja Saraswati, Jalan Noja hari ini juga padat. Di Trengguli dan juga Sulawesi padat sebenarnya kalau ke timur. Nah ini agak macet di Jalan Sekarjo pun juga cukup macet hari ini. Kalau di persimpangan Tohpati, Jalan Suwer Supratman dari arah Batu Bulan juga cukup padat. Bahwa ini persimpangan Siulan juga hari ini padat sebenarnya. Terus ke area selatan di area Patung Titi Bande menuju ke simpang Sanur simpang Tohpati ya, di Jalan Bypass Ngurah Rai juga hari ini ada beberapa titik kepadatan. Di persimpangan Jalan Waribang juga hari ini padat. Terus kalau dari persimpangan Jalan Waribang dan juga Wersopan di Ngerebong ya juga padat sedavam. Terus di Bypass Ngurah Rai semua cek ke selatan sampai di persimpangan Prem Plaza juga hari ini cukup padat. Bahkan kalau dari Hang Tuah ini dari arah barat ke timur ya, itu dimulai dari area Pasar Renon di Bundaran itu juga cukup macet ke timur. Terus di persimpangan Jalan Sedap Malam dan Jalan Tukat Nyali hari ini juga macet. Bahkan ini cukup panjang loh dari Jalan Tukat Nyali, jadi hati-hati aja. Dan ini dari area selatan semua cek juga ada kemacetan di Pesanggaran sebenarnya, itu di persimpangan Diponegoro dan juga Jalan Pelabuhan Benoa hari ini juga cukup padat kalau dari Jalan Pelabuhan Benoa ini arah selatan ke utaranya. Kalau dari Jalan Diponegoro ini cukup macet dua arah. Oke, lanjut di Simpang Sesetan Diponegoro hari ini juga cukup padat. Kalau cuma cek dari area barat di Jalan Imam Bonjol hari ini kepadatannya tuh di Jalan Gunung Seputan dua arah macetnya sebenarnya. Terus kalau dari Jalan Mahendra Data juga persimpangan dengan Toko Umar hari ini juga padat. Dan di Jalan Gunung Salak persimpangan dengan Jalan Toko Umar hari ini juga macetnya lumayan ya, harus sabar-sabar. Di Gunung Tangkuban Perahu juga macet. Terus di Kerobokan ini persimpangan dengan Jalan Semer ya, ini juga macet ke utara. Dan simpang Kerobokan dengan simpang Canggu ini Gunung Sangyang juga cukup macet. Dan juga Jalan Raya Kesambi juga agak padat teman-teman. Jadi hati-hati jalan aja, bersabar ya. Tetaplah jadi pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Iya, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
6: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby
6: ya?
8: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wingscare.

0: October, grow with love.
1: Cepat bisa jalan, cepat bisa bicara, cepat bisa membaca, cepat pintar. Kadang kita itu terlalu fokus pada seberapa cepat anak mencapai sesuatu. Padahal masa kecil bukan perlombaan. Kenali prosesnya, dampingi perkembangannya, dan nikmati semua tahapnya. Karena mereka hanya akan menjadi kecil satu kali saja.

Yes, masih bareng semua Uja Sabda Bang, yang nemenin Anda di Office Hours dengan lagu-lagu yang sudah di-play tadi ya. Ada beberapa dari requestan Anda yang sudah semua play. Jadi buat yang belum, silakan yuk langsung aja bergabung dengan requestannya. Jangan lupa kasih tahu saya, Anda mau dengerin lagu apa, lagu Indonesia, lagu mancanegara, bisa di-request. Biar ngantornya makin semangat nih, atau mungkin yang lagi di jalan, yang harus kemana-mana gitu ya, harus ke satu tempat ini, lanjut ke tempat yang itu juga perlu fokus. Jadi boleh biar lebih fokus sambil nyanyi di jalan tuh enak banget sih. Jadi langsung aja yuk, kasih tahu sahabat Nabam, Anda mau dengerin lagu apa, mau kirim salamnya sama siapa, dan juga kalau mau cerita hal-hal unik juga boleh banget ya. Sambil sapa-sapa salam dulu nih buat yang sudah menyapa, ada Abah Weisel, Madian Kesuma, Mbak Ayin, thank you banget ya lagu udah di-play tadi. Terus ada Mortitin juga, Mbak Tian, terima kasih. Buat yang lain silakan yuk sahabat Nafam, saya juga udah update di Instagram dan juga fanpage Facebook at Penguin FM Bali, silakan diramaikan ya. Dan Suma mau bahas juga hari ini bahwa ada yang sangat membanggakan juga untuk Indonesia di momen kemarin ya, yang menjadi kemenangan timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026. Itu ada penampilan seorang penyanyi yang udah go internasional ya, kemarin benar-benar Suma lihat dan tonton juga, itu aduh deep banget sih suasananya, benar-benar terbawa suasana, kayak bangga terus terharu, pokoknya sangat-sangat campur aduk deh ya, di mix rasanya. Kalau Anda gimana tuh kemarin melihat kemenangan timnas Indonesia? Pasti seneng lah. Ada Jik Lanang juga, selamat siang tapi selalu ya, dan juga hari ini sudah bergabung dengan requestannya, terima kasih. Oke deh, langsung aja Suma mau bahas siapa sih yang Suma maksud. Pastinya Anda sudah tahu karena di sosial media udah viral banget dan banyak banget yang nonton siapa yang Suma maksud. Rumors. Iya sahabat Nabam, ini Suma bahas Anggun C. Sasmi ya, yang menjadi salah satu sosok yang mencuri perhatian dalam perayaan kemenangan timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026. Jadi ini saya baca dari Detik Music ya, di mana penampilan di Stadion Utama GBK, Gelora Bung Karno, Jakarta di hari Senin 5 Oktober ya, di tahun 2026 pada malam. Dan ini berubah menjadi momen yang sangat emosional, dimana Anggun tampil dalam closing ceremony. Terus sebelum pertandingan berakhir, Anggun ini lebih dulu membawakan dua lagu, Mimpi dan juga Snow on the Sahara. Pas lagu Mimpi, semua sempat lihat juga, itu benar-benar beda banget vibesnya, semangat. Terus ya dengan ciri khas suara Anggun lah, yang Anggun banget gitu ya. Setelah pertandingan selesai dan Indonesia memastikan gelar juara, Anggun pun kembali naik ke panggung sama FM. Nah kali ini menyanyikan lagu nasional Tanah Airku ciptaan Ibu Busut di hadapan puluhan ribu supporter. Momen tersebut langsung terasa berbeda. Saat menyanyikan Tanah Airku, ekspresi Anggun itu terlihat semakin emosional. Kamera siaran langsung kemudian menangkap air mata yang mengalir di wajahnya. Benar, semua juga melihat ya gimana Anggun mengusap ya air mata yang ada di pipinya. Anggun tampak tak kuasa menahan tangis ketika memasuki bagian lagu yang berbunyi Biarpun Saya Pergi Jauh. Pemandangan tersebut ikut menambah suasana haru di Gelora Bung Karno setelah perjuangan panjang timnas Indonesia berakhir dengan trofi. Wah, ikut bangga juga ya sama Anggun, dan pastinya kan juga bangga sih punya Anggun sebagai salah satu penyanyi yang keren banget, yang lahir di Indonesia, terus juga sudah mempunyai karir internasional, dan sekarang ikut juga merayakan kemenangan dari timnas Indonesia. Gimana nih menurut Anda sebenarnya? Apakah Anda juga bangga

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
8: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
7: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
9: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
7: Penguin Hot Music Chart,
8: your favorite music in one chart.

Jackson Wong ini kembali menyapa penggemarnya lewat lagu baru berjudul Thank You. Lagu ini resmi dirilis pada 21 September 2026 dan menjadi salah satu karya terbaru Jackson setelah album Magic Man 2. Perisan Thank You juga datang bersamaan dengan kabar penting mengenai perjalanan karir Jackson Wang. Dia mengumumkan kerja sama manajemen dengan Roc Nation, perusahaan hiburan yang didirikan oleh Jay-Z, dan juga resmi meninggalkan 88 Rising.

Pingguna Bam Yersin Music Station, Grow With Love. Wow, gimana nih kabar Anda Sunda Bam? Sudah jam 2 siang aja. Ternyata semua harap Anda masih semangat yang menjalani hari Rabu ini. Harus semangat dong ya, apalagi ada tujuan yang harus dicapai ya. Jadi pokoknya pastikan Anda melakukan yang semaksimal mungkin yang Anda bisa hari ini, biar semangat lagi ditemenin sama Suma Wijaya untuk menaikkan mood Anda dengan lagu-lagu yang pastinya Anda suka. Jadi kasih tahu Suma yuk, Anda mau dengerin lagu apa? Terus mau kirim salamnya sama siapa nih? Mungkin lagi kangen sama seseorang atau lagi keinget sama someone gitu ya, yang pengen disapa, boleh langsung aja yuk sahabat Nabam, biar bisa Suma sapa juga. Langsung dikirim di WhatsApp atau Telegram kami di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media, di Instagram dan juga fanpage Facebook. Yuk diramaikan di @PinguinFMBali, @RadioPinguinFM. Formatnya kasih tahu saya nama Anda, mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Ini sudah ada yang menyapa, langsung aja deh. Yang belum silakan bergabung dulu, dikirim dan nanti bakal Suma bacain. Sekarang Suma mau sapa dulu yang sudah bergabung dari jam 1 siang tadi. Selamat siang dulu buat Madian Kesuma. Ini semangat dong udah pulang. Wah, ini sih gimana ya? Kok sulit sekali pulangnya ya? Tapi enggak apa-apa deh. Madian semangat ya karena udah pulang, dan selamat juga sudah berhasil melewati satu fase ya, di mana kan biasanya kalau satu hari itu ada fase kerja, fase di rumah, fase istirahat. Jadi satu fase kerjanya udah selesai, mungkin Madian nanti akan ada fase kerja berikutnya ya, karena enggak berhenti-berhenti kerja nih. Ada aja kerjaannya. Lagunya tadi udah di play, lagunya I Love It When You Cry. Semua semangat siaran dan terima kasih. Makasih juga buat Mbak Dian Kesuma. Ada Ji Lanang, apa kabar Ji Lanang? Kalau Ji Lanang tadi request lagunya Dr. John ya, dari Aqua. Makasih Ji, makasih juga buat Ji Lanang ya. Semangat Ji, gimana nih? Apakah hari ini panas cetar? Biasanya kalau udah panas kayak gini enak banget ya buat cari yang adem-adem, biar hati juga adem, kepala juga adem. Walaupun AC di kantor juga tetap adem sih, tapi kerjaan kayaknya gak adem deh. Apalagi dikejar deadline ya, itu kayaknya AC pun gak berasa deh. Tapi biarkan hati tetap tenang sebenarnya Bam, terus biar kepala juga tetap enjoy ngerjain tugas. Boleh loh dengerin lagu sambil nyanyi-nyanyi tipis ya, jangan keras-keras lagunya, nanti takutnya yang panas itu bukan Anda tapi teman sebelah. Oke deh, selamat siang juga buat Mbak Panca. Jadi Mbak Panca juga request lagunya Sedih Aku Sebelum Hujan. Tampaknya gak hujan-hujan nih Mbak Panca. Soalnya buat Pemiranggani dan semua tim sampel tanpa kecuali, semangat kerjanya. Oh udah semuanya ya tanpa terkecuali. Jadi jangan berpikir oh gak disalamin, gak, ini semuanya udah disalamin sama Panca. Baik banget lah Mbak Panca. Apalagi ini dikasih minuman loh, fotonya aja tapi ya. Minumannya oh walah, iya adem banget nih, seger, adem kan yang panasnya dengan yang dingin. Dingin semua, mantap. Sudah membawa amunisi, ada rujak juga. Wow. Berarti emang gini ya, kalau mau Panca gak hujan, jadi sedianya bukan payung, ini sedianya es sama rujak serut. Wah keren ya. Ini walaupun mungkin agak ribet buat rumah, tapi sangat berguna loh untuk membuat perut adem di tengah kepanasan ini. Ada yang menjadi nanti juga yang sudah stay tune. Ibu Guru selamat siang, mau lagu birthday yang mana aja? Oke, lagu birthday yang mana aja katanya. Siap deh, semua bakal siapin lagu birthday. Mau yang gini gak sih? Yang semua mau yang mana ya? Kok saya jadi berpikir ya. Oke nanti yang mana aja dan mau junior semua pilihin ya. Teruntuk yang baik, Gung Bram, Vina Bramasta, Bagus Genjing, Tapak Tujeng, sini itu ya. Oke deh, makasih ya buat Mujudinati, Bu Guru yang udah request lagunya. Ini karena spesial buat Bram ya, Jung Bram. Saudaranya Jungkook ya, yang hari ini ulang tahun. Semoga nanti yang terbaik aja deh doanya. Terus panjang umur, sukses dan makin bersinar. Ini masih mengetik kayaknya banyak ya doanya. Oh, kirain masih ada doanya. Langsung makasih Suma. Oke deh, siap Mojun, terima kasih. Ditunggu nanti lagunya bakal Suma play ya. Yang lain yuk silakan sahabat Munafam bergabung lagi di WhatsApp
WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Jadi semua tunggu requestan Anda biar hari ini makin semangat, walaupun ya panas membara. Semangat Anda juga harus menyala, harus membara juga, jangan mau dikalahkan dengan panasnya di luar ya. Terus lanjut sama mau sapa dulu yang sudah bergabung tadi, ada Mbak Desmar. Mbak Desak, apa kabar dari Tabanan? Gimana Tabanan, apakah masih sama cuacanya, masih panas atau udah cenderung lebih teduh di sana? Terus request lagunya Rewrite the Star and Mary dan juga James Arthur. Semua selamat tugas, terima kasih. Makasih ya buat Mbak Desmar yang ada di Tabanan. Requestannya udah semua siapin, ditunggu aja nanti bakal di-play lagunya. Terus Abah Waisel juga di Samplangan juga sudah bergabung. Semangat bertugas sampai tuntas, sehat dan juga lancar rezekinya, sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Makasih juga buat Abah doanya, semoga doa yang sama yang terbaik juga buat Abah yang ada di Samplangan. Terus ada siapa lagi nih yang sudah stay tune? Oh, di Gianyar ya, Abah Waisel ya. Oke deh. Terus ada Mbok Titin yang tadi lagunya pengen lagu dari Libyanka, puterin ya, People udah di play. Oke, thank you banget buat Mbok Titin, lagunya udah di play juga. Buat anak yang belum, silakan yuk, jangan mau ketinggalan. Ada Mbak Ayin, apa kabar Mbak Ayin? Mbak Ayin request lagunya Bring It On dari Michael Lentura, sudah semua play juga. Semoga happy dan juga sehat selalu ya buat Mbak Ayin. Ada Maratna di Batu Bulan. Maratna, apa kabar? Request Evergrow Coldplay ya. Semangat tugas, semua harus dong, harus semangat. Apalagi udah banyak yang bergabung juga, makin banyak yang request lagu, makin banyak yang salam sapa, semua makin senang dan makin semangat juga. Jadi yuk kita semangatin dulu teman-teman, sahabat atau mungkin rekan-rekan kerja yang hari ini mulai capek gitu ya, mulai ngantuk, udah mulai kayak kurang bersemangat, boleh disemangatin dulu sambil request lagu. Yuk sahabat NFM, seru kali ya. Kalau di kantor Anda bisa nyanyi bareng teman-teman, walaupun kerja pikirannya harus serius, tapi hati juga harus tetap diberi kesempatan untuk enjoy gitu ya. Jadi ketika kita enjoy, santai, semoga juga pekerjaan juga makin cepat selesai. Wah, semangat ya buat Anda yang lagi kerja hari ini. Semoga bakal play lagu-lagu yang tentunya yang Anda request, yang Anda suka, biar harinya makin semangat. Oke deh, langsung yuk dikasih tahu di WhatsApp Telegram lagi di 0811 393 494, di Instagram dan fanpage Facebook at Pinguin Bali X at Radio Pinguin FM. Saya tungguin sampai jam 4 sore. Dan sekarang spesial nih buat Mbak Panca yang lagi adem dengan es dan juga rujak serutnya. Kalau Anda apa sih kunci untuk mengademkan di tengah kepanasan ini, boleh juga cerita sama Suma Wijaya ya, sambil request lagu untuk Mbak Panca nih. Dan buat Anda sebenarnya yang suka lagu ini, Sedih Aku Sebelum Hujan dari It Kitab.

0: October, grow with love.
1: Quality time sama anak itu harus pergi liburan, harus ke tempat fancy. Hah, enggak juga. Kadang makan bersama, membacakan cerita sebelum tidur, atau sekedar mendengarkan mereka cerita tentang harinya, justru bisa menjadi momen yang berarti. Karena untuk anak, yang penting bukan selalu kemana kita pergi, tapi apakah kita benar-benar hadir.

0: The Bat House. The Bat House. V dan Help.
1: Bingung FM, your sweet music station, grow with love. Sahabat FM, saat bekerja, tidak jarang ya rasa kantuk itu muncul, apalagi pada jam-jam rawan seperti setelah makan siang. Nah, supaya kita tetap fokus dan gak mudah kehilangan energi, sahabat FM, ada beberapa cara sederhana yang bisa kita lakukan, yang saya baca dari halodoc.com. Yang pertama adalah tidur cukup di 7 sampai 9 jam per malam. Nah, kurang tidur ini adalah penyebab utama rasa kantuk. Tidur yang teratur membantu tubuh tetap bertenaga dan juga fokus sepanjang hari. Terus gunakan cahaya terang saat beraktivitas. Jadi paparan cahaya membantu otak tetap waspada. Lingkungan yang remang-remang ini justru memicu tubuh untuk merasa lelah. Ada juga hal yang bisa dilakukan adalah atur suhu ruangan tetap sejuk dan juga nyaman, karena suhu yang terlalu hangat membuat tubuh lebih rileks dan mudah mengantuk. Lingkungan kerja yang sejuk dapat meningkatkan kewaspadaan. Ambil jeda istirahat setiap 60 sampai dengan 90 menit. Jadi istirahat singkat seperti berjalan atau stretching dapat menyegarkan kembali otak dan mengurangi rasa kantuk. Minum air juga jangan sampai lupa, karena minum air yang cukup ini membantu untuk mendehidrasi tubuh dan membuat tubuh cepat lelah dan membuat tubuh jadi tidak cepat lelah gitu ya. Dan kepala bisa terasa berat kalau kurang minum air. Jadi minum air ini bisa memberikan dorongan energi alami sebelum kita mengandalkan kafein. Konsumsi kafein secukupnya, jadi tanda dalam kutip nih, secukupnya ya, jangan berlebihan. Karena kopi atau teh dapat membantu mengurangi rasa kantuk, tetap batasi jumlahnya dan hindari konsumsi di sore atau malam hari agar nanti tidak mengganggu pola tidur. Terus hindari juga makan yang terlalu berat atau terlalu manis sebenarnya FM, karena ini juga berdampak loh. Ini membuat tubuh fokus mencerna, menyebabkan rasa kantuk setelah makan. Gula berlebih juga memicu penurunan energi secara tiba-tiba. Lakukan gerakan atau aktivitas fisik ringan. Gerakan sederhana seperti peregangan, terus juga naik turun tangga, ini membantu melancarkan aliran darah sehingga kita juga bisa lebih segar. Kelola stres, periksa kondisi medis bila ngantuk ini terjadi terus-menerus. Karena jika kita tetap mengantuk meski sudah tidur cukup dan menjaga pola hidup, konsultasikan juga ke dokter, karena ini bisa juga terkait dengan sleep apnea, anemia, atau mungkin gangguan tidur lainnya. Jadi hati-hati aja biar tetap terjaga, dan kita juga bisa memonitor kondisi tubuh agar tetap sehat dan bisa beraktivitas dengan optimal tanpa mengganggu kegiatan sehari-hari, apalagi bekerja. Single on Penguin FM.

Shortwave membawa kisah cinta yang berujung pahit lewat single terbarunya Patient Zero yang baru aja dirilis pada 25 September sebagai bagian dari edisi deluxe The Life of a Showgirl di Anchor. Patient Zero diceritakan dari sudut pandang seseorang yang pernah terluka dan kini memperingatkan calon pasangan dari mantan kekasihnya. Sosok pria dalam lagu ini digambarkan awalnya datang dengan pesona yang begitu kuat, tapi perlahan menunjukkan sisi lain yang jauh berbeda dari kesan pertama.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi. Ya, Glendis Grosir terlengkap dan termurah.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada Gift Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea jus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apa lapar?
5: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Wah. Nah gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea jus rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
5: Mau tea jus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak. Untungnya
7: panas-panas enaknya minum tea jus.
8: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya enggak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.
10: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
11: Matur suksema.
10: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
12: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

lagu yang tertukar. Lagu ini harusnya bukan milik Celine Dion. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Dalam sebuah wawancara, Toni Braxton mengatakan sebuah fakta yang mengejutkan. Kalau lagu Because You Love Me sempat ditawarkan ke dirinya, sedangkan lagu Unbreak My Heart ditawarkan ke Celine Dion. Toni Braxton tidak jadi mengambil lagu Because You Love Me karena label tidak mendukungnya. Dan entah bagaimana, lagu itu menjadi milik Celine Dion. Dan Unbreak My Heart yang sempat ditawarkan ke Celine menjadi milik Tony. Dan dua-duanya menjadi hit besar. I'm Wibi Nugraha, Your Music Director.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Apa? Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
8: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
9: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
10: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
7: Ya, kok aku dikit dari grup?
11: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.

Minggu Napa Mirsuit Music Station, Grow With Love. Satu lagu dari Rap Law, D.I. Crow Special buat Rian Putra yang udah request lagu ini dari Uluwatu. Gimana nih lagunya Rian, buat siapa? Atau buat diri sendiri aja biar lebih semangat, gak apa-apa. Yang penting hari ini Rian semangat dan juga sahabat Pengenom juga happy dan semangat menjalani hari. Walaupun di kantor tugas kerjaan masih banyak yang harus dikerjain, gak apa-apa. Pokoknya semangat aja, optimis selesai pas jam pulang ya. Oke, lanjut yuk sahabat Nabam. Kita ramaikan lagi lagu-lagu hari ini 1 jam ke depan sampai jam 4 sore dengan lagu yang Anda suka. Jadi boleh kasih tahu Suma Wijaya yuk, Anda mau dengerin lagu apa? Lagu Indonesia, lagu mancanegara bisa di request. Yuk, gabung langsung dikirim di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 4994. Bisa juga di sosial media, di Instagram dan juga fanpage Facebook at Penguin FM Bali. Dan juga di live TikTok ya, saya lagi live nih. Langsung yuk ramaikan di at Penguin FM Bali. Yang mau streaming silakan bergabung di live.radiopenguinfm.com. Format request hanya kasih tahu saya nama Anda, spasi usia mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Oke, semua mau sapa-sapa dulu buat warga TikTok yang sudah bergabung. Ada siapa? Ada Mbak Ari lagi. Mbak Ari Mun-Mun ya, yang hari ini sudah stay tune langsung nge-give loh, keren banget, makasih loh. Hari ini gak masuk, wah semoga ya hari ini bisa gini ya, bisa cepat sembuh bapaknya Mbak Ari ya, biar boleh pulang juga, semoga lancar semuanya ya. Terus ada Alia Amalia, selamat bergabung. Hari ini ada Aksara Jiwa juga yang sudah bergabung. Terus ada siapa lagi ya? Boleh dong absen dulu. Terus ada Ayu Lestari, selamat bergabung. Ada Black Rose, ada siapa lagi ini ya? Ada Puri Wayan, tadi juga sudah menyapa. Ada Fir, ada Ajik Yogita juga, terima kasih. Yuk ramaikan lagi sahabat. Nah, ada Mak Sukma Awo. Gimana kabar nih? Kayaknya semangat banget deh Mak Sukma di sore hari ini. Senang deh kalau hari ini sudah semangat semua sahabat Nabam, walaupun udah sore ya. Jangan sampai kendor semangatnya, tetap semangat pagi ya. Karena semangat pagi masih fresh banget ya, tetap kita bawa sampai sore. Dan tentunya biar lebih fresh, Suma kasih lagu-lagu yang bagus buat Anda sesuai dengan apa yang Anda request. Jadi boleh kasih tahu Suma, spill-spill dulu lagu yang pengen Anda dengerin biar nanti bisa di-play. Karena Suma masih punya waktu kurang lebih 55 menit lagi, masih banyak banget waktunya. Berapa lagu tuh? Kayaknya banyak deh lagu yang bisa di-play, jadi boleh langsung kasih tahu yuk. Terus kalau dari WhatsApp ini sudah yang menyapa, ada Mas Sukma yang mau lagunya Sam Smith, Lay Me Down. Kalau ada boleh. Terus ada Mbak April, oh Mama April, selamat bergabung Mama April, terima kasih. Lagunya ini Jin BTS yang The Astronaut. Udah semua siapin, habis tangga nyanyi nanti bakal diikutin sama Jin BTS yang bakal nyanyi juga. Jadi tungguin ya buat Mama April. Papa Oki, apa kabar hari ini? Sehat selalu, semua sukses. Terima kasih lagunya Henry Moody, Miss You. Lagi kangen sama siapa nih? Kangen sama Mama Rose kah? Lagunya Miss You, atau kangen sama seseorang? Anak-anak kali ya. Oke deh, terima kasih buat Papa Oki. Terus ada Ubay juga yang request lagunya Hindia, Everything You Are. Terima kasih juga buat Ubay. Agus Adi lagunya Tangga, kesempatan kedua ya, semua siapa ditunggu. Salamnya buat semua sahabat Penguin FM dan Suma Wijaya, makasih. Makasih juga loh buat Agus Adi. Terus tadi ada Budayu Asriani, selamat sore Budayu, apa kabar? Request lagunya Melly Shire, Let's Get Married, hola hola juga Budayu, apa kabar hari ini? Semoga Budayu juga happy dan have a great day juga buat Budayu ya. Buat Aji semoga cepat sembuh, thanks juga buat Budayu, cepat sembuh ya Aji ya. Terus ada siapa lagi nih? Kayaknya udah semua deh. Maratno tadi udah, Mojun juga udah. Okay, thank you buat yang sudah bergabung dari WhatsApp dan dari TikTok nih. Silakan menyapa dulu yuk sahabat Nabam biar bisa semua sapa balik juga. Ada Satya, ada Aksara Jiwa, request lagunya Sudah Tahu Kita Berbeda, Oh and Now, dan juga Momo. Oke, siap. Lagu apa lagi? Ayo Mbak Dian. Mbak Dian udah tadi ya. Ada Mbak Ari ya. Ada siapa lagi ini? Oke deh, itu aja sih. Oke, semua cek dulu dari fanpage Facebook deh. Kalau gitu sama Nabam yang sudah menyapa, yang belum silakan ramaikan di @penguinfmbali. Cuma cek siapa yang sudah bergabung di siang hari sama dengan sore hari ini ya. Dari jam 1 sampai dengan jam 4 sore.
Febri nanti. Oke, lanjut. Ini dari fanpage Facebook sudah bergabung ada Made Hendra Saputra, ada Yan Sutama, ada Tomem Virgo juga. Selamat sore buat Ketut Sujiana, Nova juga sudah bergabung, ada Igede Sudana dan ada Ketut Arisu Ginarinastra juga. Terima kasih ya udah meramaikan hari ini, dan sekarang semua mulai dulu deh buat memutarkan lagu-lagu yang sudah di request. Yang belum silakan kasih tahu aja, nanti dikasih taunya di WhatsApp Telegram di 08113934994. Boleh dikirim di Instagram juga, fanpage Facebook di Penguin FM Bali, X at Radio Pengdawam. Formatnya kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya.

0: October, grow with love.
1: Kalau hari ini Anda merasa capek jadi orang tua, nggak apa-apa kok. Mengurus anak, pekerjaan, rumah, dan segala hal lainnya memang nggak selalu mudah. Jadi kalau punya kesempatan buat istirahat, istirahat aja dulu. Kalau butuh bantuan, jangan gengsi untuk minta ya. Karena menjaga diri sendiri juga bagian dari menjaga keluarga loh.

0: family time. Family time.
1: Penguin FM, your sweet music station, grow with love. Sahabat FM, mengajarkan manajemen waktu adalah investasi banget ya buat kita dan juga buat keluarga. Karena ini berharga banget, apalagi untuk anak Anda bagi masa depan dan juga gini, demi kelancaran mereka di depannya juga. Jadi keterampilan ini bukan hanya tentang mengatur jadwal, tetapi juga membentuk pribadi yang bertanggung jawab dan mandiri sejak usia dini. Ini saya baca dari Femila.com. Yang harus kita lakukan, yang pertama itu adalah strategi yang efektif. Jadi bisa memilih nih apa yang penting untuk mereka dan gimana strateginya agar ini lebih efektif untuk dilakukan. Yang pertama bisa digunakan yaitu pembuatan jadwal yang konsisten, sahabat Nevem. Jadi boleh nih buatin jadwal apa yang harus mereka lakukan, terus gimana mereka mengerjakan, terus alat-alat apa yang dibutuhkan untuk membantu visualnya. Pelibatan anak dalam perencanaan juga bisa dilakukan ya, agar mereka juga tahu nih apa sih yang terbaik buat mereka, serta penerapan teknik seperti Pomodoro ya, yang pembagian waktu ya, mungkin anak-anak bisa belajar atau mungkin mengerjakan tugas 25 menit dan diselingi juga istirahat 5 menit seperti itu. Terus buat juga daftar tugas, jadi lebih terstruktur. Mendorong kemandirian anak dapat dilakukan dengan mengurangi pengingat konstan. Jadi ini bisa melatih mereka dengan daftar periksa, mendorong kepemilikan atas jadwal, dan juga menggunakan pertanyaan alih-alih kita hanya memerintah saja. Jadi ini bisa membantu untuk mereka bisa memanajemen waktu dengan baik, agar nantinya mereka juga bisa membuat tugas-tugas jadi lebih terstruktur dan terbiasa untuk bertanggung jawab atas tugas mereka sendiri, dan nanti juga bisa memberikan kemudahan di masa yang akan mendatang. Days just seem so dark, the moon and the stars are nothing without you. You're

0: Hi, hi, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
5: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
5: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
5: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
5: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
6: Lebih hemat.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama...

0: Aromanya menggoda, sedapnya, nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong.
3: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

Pingun FM Your Music Station, Grow With Love. Sahabat FM, gimana nih harinya di hari Rebu sore ya? Udah ditemenin sama Sumauja dari jam 1 sampai jam 4 sore. Dan gak kerasa waktu cepat berlalu ya. Jadi semoga aja tugas-tugas kantor Anda sudah selesai juga. Dan nanti pas jam pulang, Anda bisa beristirahat, gak mikirin lagi deh beban yang ada di kantor. Terus besok bisa kembali lagi ya dengan semangat yang baru. Tapi jangan mikirin besok dulu, karena masih ada hari berikutnya. Masih panjang hari ini sampai nanti jam 12 bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kece. Kalau di intermezzo nanti bakal ada Betty dan juga Bram yang bakal nemenin Anda. Jadi jangan lupa ramaikan dan request lagu favorit Anda. Lanjut yuk. Dan semuanya juga harus balik dulu karena mau pulang. Jadi biar bisa juga happy-happy jalan-jalan. Anda juga semangat ya nunggu jam pulangnya, biar ditemenin juga sama Bram dan juga Betty selanjutnya. Oke deh, semuanya pamit dulu. Thank you buat yang udah stay tune. Pokoknya happy dan juga sehat selalu. Have a good day buat Anda ya. Dadah.

0: Asian.
1: Girl with love.
0: Iya, ada ulang tahun. Selamat ulang tahun. Pinky Boys. Selamat ulang tahun. Sampai jam 8 malam.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya. Tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Absorber, grow with love.

0: FM, your sweet music station.
1: Grow with love.
0: Sudah berapa karung Anda mengarungi hadiah?
1: Berapa ya? Tidak terhitung ya.
0: Wih, luar biasa. Nggak pinjam itu berangkas ya Paman Gober.
1: Tidak. Nggak berkarung-karung kok. Nominal angka aja masuk.
0: Wah, itu maksudku. Oh, kan iya. Kalau dikarungin jadi koin banyak, Bram.
1: Ya ampun, koin banget di zaman now.
0: Kan Paman Gober gitu.
1: Iya, kalau dia kan koinnya emas.
0: Nah, nggak apa-apa. Koin kita juga banyak yang emas. 500 rupiah tuh koin emas loh pada masanya.
1: Ada yang masih punya nggak sih? Aku punya masih sih.
0: Masa?
1: Yang bentuknya kayak bunga-bunga tuh loh.
0: Iya, ada bunga-bunga melati ya. Belakangnya apa sih? Karapan sapi kalau nggak salah.
1: Itu yang 100 nggak sih?
0: 100 ya? Ya pokoknya begitulah ya. Cus jual di Shopee murah. Kamu kan apapun kamu jual. Mayan loh, Bram.
1: Enggak, aku koleksi dulu sampai harganya tembus ratusan juta baru aku jual.
0: Mimpi. Ya.
1: Anggunnya Sasmi.
0: Betul sekali. Dalam
1: mimpi
0: gelap malam. Bukan ya. Yang penting Bram kalau di chat tuh fast respon.
1: Fast kok.
0: Kalau dia sama saya fast respon, sama Twin FM enggak tahu sama yang lain.
1: Belum masuk notif aja udah tak balas chatnya.
0: Takut banget.
1: Oh dia
0: bisa
1: mau ngechat.
0: Bisa membaca. Wah, Battery Charson is typing nih. Typing. Pasti mau ngechat aku nih.
1: Kadang gitu tau kak.
0: Iya memang, ketahuan.
1: Maksudku kan aku lagi buka WA nih. Ya, terus habis itu ada di atas kan. Gitu kan. Oh, ada yang typing. Engken tak gitu. Sabar.
0: Apa nih ribut-ribut? Biasanya dia gitu ya. Kamu pada tipe chatnya fast respon.
1: Iya fast respon.
0: Slow respon.
1: Apa ya, lebih ke fast respon sih, kalau read doang enggak sih aku.
0: Iya.
1: Aku orangnya perasaan kok, jadi kalau misalnya aku ada di posisi di seperti itu, pasti aku juga, kasihan loh gitu loh.
0: Atau pura-pura belum baca padahal sudah ngeliatin notif.
1: Itu sih juga, aku lebih ke situ
0: agak
1: aja.
0: Agak jahat sih kalau kayak gitu ya. Maksudnya Anda loh terlihat lagi online, bo ya bisa kok jawab sebentar. Ya seenggaknya wait gitu aja loh.
1: Iya, at least di respon sih, apalagi masalah kerjaan loh. Iya kan?
0: Sibuk-sibuknya aku gitu loh.
1: Sama.
0: Aku gak pernah tega ngebiarin ada chat nganggur. Itu pun kalau lagi sibuk banget ya paling ya sejam, dua jam. Pasti aku balas di hari yang sama. Gak dari pagi terus orangnya baru dibalas malam.
1: Oh enggak sih aku gak pernah kayak gitu sumpah.
0: Gak sampai kayak gitu.
1: Enggak sampai sih. Kalau misalnya emang aku lupa banget nih sampai siang atau sore. Aku bilang, oh maaf ya tadi kelewat kayak
0: pasti
1: gitu.
0: Pasti aku bilang gitu.
1: Gitu sih aku.
0: Itu pun jarang banget.
1: Pasti soalnya ada yang terbenak, apa yang lupa ya? Gitu.
0: Ya kan lagian kan kelihatan Bram. Kalau ada message belum dibaca kan ada tanda
1: tandanya
0: 1, 2.
1: Gak
0: pernah aku bisa lebih dari 6 itu. Gak bisa aku
1: juga gak bisa kak.
0: Iya kan? Grup pun aku selalu buka loh.
1: Aku delete chat sih biasanya.
0: Jahat banget. Kita fast respon sahabat Twin FM. Karena lebih ke etika ya.
1: Iya benar.
0: Sama kalau kita gak suka juga didiemin lama. Makanya kita memerlukan orang juga sebisa mungkin fast respon gitu ya. Kalau Anda gimana?
1: Nah Anda gimana? Apakah tipe fast respon, slow respon, read doang? Atau tergantung mood Anda?
0: Iya kalau lagi mood baru bales.
1: Kayak teman ya.
0: Jangan mention-mention orang. Biarkan dia mention dirinya sendiri ya.
1: Aku kan bilang kayak teman. Teman saya di luar kan banyak kayak
0: mention
1: gitu.
0: Mention Bram boleh.
1: Silakan.
0: Ucapan ulang tahun.
1: Ya saya tunggu kirimannya juga hari ini.
0: Ya rekening berapa Bram?
1: 762.
0: Nah. DM aja langsung ya. Kado itu pocol katanya rugi.
1: Apa?
0: Tahu Bu Juni itu.
1: Apa sih Bu Juni ini gak nyambung deh.
0: Ya deh terserah. Silakan ya ikutan. Sekarang kasih tahu tipe chat Anda seperti apa. Dan juga ada cerita barangkali atau alasan. Silakan.
1: Yuk silakan WhatsApp Telegram 0811-393-494. Instagram, Facebook, @PingunFM Bali, @RadioPingunFM.
0: Nama usia lagu salam mini food plus zodiak Anda. Ini hari Rabu.

0: Korean News. Penguin News. Penguin News.
1: Sahabat Kuna FM, Mahkamah Konstitusi tidak dapat mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden meski dalam persidangan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen penyertaan pendidikan yang bersangkutan. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasaran penyertaan dengan pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 huruf R dan pasal 227 huruf LUU Pemilu.
2: Sementara itu, sahabat Wingin FM, lebih dari 250 ribu siswa mayoritas dari sekolah menengah atas atau SMA, guru dan orang tua turun ke jalan di berbagai wilayah Perancis untuk menuntut perbaikan kondisi sekolah pada hari Selasa 6 Oktober. Polisi anti huru-hara sampai menembakkan gas air mata dan menggunakan pentungan untuk membubarkan sejumlah demonstran yang terlibat bentrokan dan menjadi aksi demonstrasi terbesar sejak gelombang protes dimulai sejak lebih dari 2 pekan lalu.
1: Dikutip dari Antara News dan CNN Indonesia. Indonesia. Saya Vino Bramasta dan Betty Ritsa untuk Penguin News di Intermezzo.

0: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Halo?
4: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
3: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you kak. Gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
4: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
3: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
4: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
3: Oh ya? Wah, aku baru tahu nih.
5: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id. WhatsApp di 0812-85-83-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tijus! Mau!
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tijus lemon.
9: Kalau aku mau tijus madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Apel apel.
6: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
7: Asik! Wah!
6: Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak!
10: Mau dong!
9: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
10: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
6: Mau tijus lagi?
10: Mau.
6: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tijus.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
2: Dari Wings Food.
11: I'm another year older. I won't cry about you anymore.

0: buat Bram. Semoga dapat kado tidur yang berkualitas.
1: Mau dong.
0: Tapi kasurnya beli sendiri yang berkualitas ya.
1: Gitu ya deh.
0: Kan duitnya udah banyak, dapat kado banyak ya kan.
1: Okay.
0: Beli Elite Spring Bed cocok banget ini teman tidur Anda karena kualitasnya tahan lama dan harga terjangkau.
1: Apalagi nih ya didukung dengan teknologi sanitize, komponen busa pada Elite Spring Bed ini higienis dan juga antibakteri loh. Pertama dan juga satu-satunya di Indonesia. Elite Spring Bed ini juga sudah mendapatkan rekor MURI sebagai spring bed yang dapat menahan beban sampai dengan 4,1 ton loh.
0: Kece banget. Elite Spring Bed pilihan tepat buat istirahat Anda yang mengutamakan kenyamanan sekaligus tahan lama. Jadi Anda bisa pilih nih berbagai pilihan teknologi seperti pocket spring, latex, memory foam, ultrasel, atau busa anti api, dan masih banyak lagi yang dapat memenuhi kebutuhan Anda. Silakan langsung cek promonya di online dan offline store Elite Spring Bed.
1: Bisa juga follow dulu ya dan juga cek promo seru dari Elite Spring Bed di Instagramnya @elitespringbed.bali. Elite Spring Bed, the comfortable world.

0: Let me be Jason Derulo, The Second Voice, dan juga King Madi. Ini spesial untuk Bunda Pansaneki.
1: Yuhu.
0: Yang cantik jelita
1: dan perkasa.
0: Oh jelas, aku dipanggil Berti loh sama dia. Aku ponakannya Paman Gober, namaku Berti. Berti Gonzalo.
1: Itu bukan Gonzales ya?
0: Bukan, nanti aku saudaraan sama Raul Gonzales. Main bola nanti aku ya. Ada Bram juga katanya lagi happy birthday.
1: Yehey.
0: Sehat panjang umur, kaya raya, makin mendunia.
1: Terima kasih.
0: Jangan lupa Capri. Okay. Kalau Mbak Panca tipe yang fast response, kecuali chat yang tidak penting, tidak diinginkan, dan cenderung mengganggu, sengaja ku gantung sampai hilang sendiri.
1: Astaga.
0: Sambil cari momen pas untuk memblok dia tanpa dia sadari.
1: Wah, diam-diam ya.
0: Wow.
1: Wah,
0: sangat terencana Anda ya.
1: Iya, betul.
0: Seram.
1: Wow. Ternyata Bunda Panca mainnya diam-diam langsung gitu ya, tanpa jejak loh.
0: Wah.
1: Hebat kamu ya.
0: Ih.
1: Kamu apa sebenarnya, Mbak?
0: Ngeri.
1: Wow. Mbak Tian, selamat sore. Betty Bram, terspesial katanya untuk Bram sama Ulan Jaun. Semoga makin jaya di udara, maka ber kali aku ya.
0: Burung kali.
1: Burung darah.
0: Iya. Kayak tadi ada teman kita ngucapin ulang tahun buat kamu. Pakai merpati itu banget. Mau ya komen tapi...
1: Ya mana ya?
0: Yang untuk cinta biasanya itu loh.
1: Iya jahat ya. Ngerti gak maksudnya merpati pakai kayak gitu? Garuda kek.
0: Astagfirullah. Padahal ada Raja Wali di situ ya. Ada elang.
1: Elang kek. Apa kupu-kupu boleh?
0: Kupu-kupu jangan pergi.
1: Meli Guslo kali ya.
0: Iya butterfly itu Meli Guslo ya.
1: Ewan Cock in the Middle.
0: Oh
1: ya.
0: Kejepit makasih. Dong Mbak Tian. Nonton konser mereka lagi Mbak Tian.
1: Oh
0: iya? Iya, kayaknya sempet. Udah lewat ya?
1: Udah lewat ya sih?
0: Lewat berarti. Apa ini ada BCA Mobile masuk? Apakah ditransfer?
1: Wah, kita di DP.
0: Coba lihat dulu, jangan senang dulu. Ternyata pengeluaran. Siapa ini?
1: Telepon.
0: Oh enggak, Sanjita kan? Ternyata Sanjita yang bayar aku duluan. Sepal.
1: Sanjita Dewi?
0: Sanjita, pekerjaan saja aku.
1: Ya.
0: Lebih jelas. Sering-sering ngejit titip-titip lumayan. Bukan just tip.
1: Just tip orang utuh.
0: Just tip orang utah ya.
1: Nanti aku ngejit tanggal 12 Desember ya. Ke aku.
0: Kirim aja ke aku ngejit, aku belanjain sendiri.
1: Enggak, aku aja ngejit.
0: Agak repot. Mbak Dian. Udah Mbak Dian jangan diungkit terus, kasihan Kak Mika loh. Sagi itu nyablak-nyablak sensitif loh. Iya,
1: sud buat
0: iya. Sabli lagi. Sagi itu biarpun ini ya nyablak orangnya, tapi hatinya tuh sensitif.
1: Rapuh dia.
0: Bucin.
1: Betul.
0: Jangan digituin Mbok Dian sudah.
1: Sudah ya.
0: Cukup segitu aja ya. Fast respon katanya, siapa tahu orderan. Ya, apalagi ngecengin Kak Mika fast respon dia.
1: Iya, ampun rame banget notifnya gitu. Sud, aku kabur.
0: Aku pun membahas yang lain lah, biar gak diungkit terus.
1: Padahal ada Munte loh di situ.
0: Iya, aku panggilnya Munte aja.
1: Oh gitu, Muncantik.
0: Tadi ya pantai soalnya.
1: Munte ya, aku
0: Bunte. Seger kalau ngelihat dia itu loh.
1: Oh gitu ya.
0: Kalau Munte aku takut salah sasaran nanti.
1: Ambil dia ngechat, seken ya berapa, seken. Aduh aku gak mau repot. Ngapain repot? Kasih ide langsung, oh iya benar ya, juga.
0: Biarin gak usah Bram aja, pada akhirnya Bram kok percaya sama aku. Ya. Kalau aku tentu saja jangan. Agak repot kemarin aja udah paling aku yang dititipin kemarin tuh kayak, aduh pas sudah di depan gang nih, kok kurang lagi 100? Astagfirullah. Itu ada koko baik hati, kamu ada cash, ada 100, lupa nama dia sendiri aku lupa. Sini bawa cashnya aku transfer. Bisa nyilak ketik namanya satu tau. Jangan deh lagi diolas.
1: Aku juga gak mau, aku kasih ide aja.
0: Fain, sehat selalu katanya buat Bram.
1: Makasih Ko Ain.
0: Requestannya adalah Michael and Surak, bring it on.
1: Udah sah aku diangkat jadi ponaannya.
0: Oh ya.
1: Ponaan Ko Ain paling ganteng katanya.
0: Asik, mampir naik ke rumah Ko Ain.
1: Ijo.
0: Deket lo di sini.
1: Masa ya?
0: Iya nih, tidak ada.
1: Ada apa di sana Ko Ain?
0: Ada sate babi, ada soto. Wah, jangan lo.
1: Mau ah.
2: Weather forecast. Weather forecast.
0: Wunce, apa hadiahnya buat Bram?
1: Hujan 30%.
0: Oh ya?
1: Kemungkinan seket? Ya.
0: Ih mantep.
1: Terima kasih lo malam hari ini, tolong guyur ya.
0: Taruh lo, tunggu aku pulang lo, enak aja gayar guyur, gayar guyur.
1: Iya malam ini pas jamnya nah. Koko jam 10 ke atas tuh guyur ya, dah.
0: Guyur ya. Sebentar, jangan sebentar. Jangan terlalu barbar ya, kayak tahun lalu diolah.
1: Igi sendek gitu.
0: Iya, santai aja
1: Bun. Santai aja.
0: Kan udah bahagia kamu. Always shine on.
1: Cuaca hari ini cerah dan juga berawan. Suhunya di 23 sampai dengan 30, terasanya 36 derajat Celcius. Tadi ada kemungkinan hujan malam ini 30% ya. Semoga ya, untuk kecepatan anginnya masih di 10 sampai dengan 15 km per jam.
0: Berarti kalau hujan, Wun ngirim hadiah buat Bram.
1: Terima kasih loh, hujan rezeki.

0: lagu yang tertukar. Lagu ini harusnya bukan milik Celine Dion. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Dalam sebuah wawancara, Toni Braxton mengatakan sebuah fakta yang mengejutkan. Kalau lagu Because You Love Me sempat ditawarkan ke dirinya, sedangkan lagu Unbreak My Heart ditawarkan ke Celine Dion. Toni Braxton tidak jadi mengambil lagu Because You Love Me karena label tidak mendukungnya. Dan entah bagaimana, lagu itu menjadi milik Celine Dion. Dan Unbreak My Heart yang sempat ditawarkan ke Celine menjadi milik Tony, dan dua-duanya menjadi hit besar. I'm Wibi Nugraha, your music director.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare. Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
5: Oke, Pa. Yeay.
4: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
5: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
6: Tapi jadi kotor, Pa.
4: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
8: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
7: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
8: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
7: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
9: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

0: Spesial untuk Cynthia yang request lagu ini.
1: Hai Semetun.
0: Ed Sheeran. Mm-mm. Perfect ya.
1: Oh, sangat kayak perfect Cynthia, banget dia.
0: Tawar Sin, gak apa Sin.
1: Kenapa?
0: Ada bisnis.
1: Oh gitu.
0: Dia bisnis sama suamiku.
1: Oh gitu.
0: Aku terus bilang tawar aja. Aku kan gak tahu deal-dealannya mereka gitu. Terus aku baru dikabarin gitu. Gak nawar Cynthia.
1: Eh, penting cocok aja Sin. Udah sama-sama
0: emang
1: jalan.
0: Ya, orang have gitu ya, gak pernah nawar.
1: Oh gitu.
0: Luar
1: ya.
0: Luar biasa Cynthia dan Yuda memang.
1: Yuda nawar. Gitu langsung. Ototnya langsung bergerak
0: pasangan ter-have bulan ini. Zato kepada Cynthia dan Yuda. Ya pokoknya have fun aja. Mau tawar-tawar aja ya.
1: Iya betul udah. Jangan sok malu-malu kamu sih.
0: Oh iya? Oh gak tahu aku. Kalau masalah Medan aku tidak tahu menahu. Untuk tawar-menawar ya tahulah aku ya.
1: Masalah Medan kan ada Yuda.
0: Oh iya benar. Siap.
1: Siap menaklukkan.
0: Membawa terbang Anda.
1: Wow. Dia hulek apa?
0: Aja, Hercules. Hulek. Hulk.
1: Oh,
0: ya bukan hulek beda.
1: Itu
0: ya.
1: Kan versi ini. Huh? Versi Indonya.
0: Wow. Indomie. Aha. Indomie.
1: Mahal jangan ya.
0: Sedap yang enaknya juga ya. Iklan di sini soalnya. Cynthia lagunya tadi adalah Perfect Ed Sheeran.
1: Udah.
0: Katanya Cie yang ulta. Happy birthday bro.
1: Maaci.
0: Terus.
1: Bisa kok Meta tanggal berapa aja siap.
0: Udah jojo hari bisa.
1: Bisa dia kok deket-deket. Yang penting cocok aja lagi gitu.
0: Semoga cocok nanti di sana ya.
1: Kok aku kepo ya Sin? Mau buka kelas gym kamu di sana ya?
0: Ya lagi. Ternyata.
1: Gym di tengah alam gitu.
0: Jelas dong kan biar menyehatkan semua warga.
1: Luar biasa.
0: Iya kan?
1: Ih kok panutan banget kapal
0: tagline
1: ini ya.
0: Tagline Yuda adalah menyehatkan semua warga dimulai dari istri.
1: Wih, luar biasa. Kalau kamu jadi pemimpin aku pilih dah.
0: Oh, belum masih lama.
1: Oh gitu.
0: Sabar dulu ya.
1: Iya. Mm-mm. Pasti warga dan rakyat tuh sehat semua.
0: Betul sekali.
1: Setiap hari harus bawa barbel 5
0: iya.
1: kilo. Wah.
0: Sekarang sehatkan diri Anda dulu
1: Panca
0: sendiri
1: Neki
0: ya.
1: Demen gitu.
0: Oh jelas dong. Mbak Panca nanti buka cabang di tempat lain. Ya kan di Tebana nanti dia. Cynthia Yuda ke timur, Mbak Panca di tengah.
1: Ke utara gak sih dia?
0: Bali tengah menuju utara, pelan-pelan dari tengah dulu.
1: Oh tengah-tengah dulu, ya benar-benar ya kan? Sih. Oh, ya benar ya. Wah luar biasa loh, inspirasi. Ya.
0: Sudah tadi dia weh, ngapain Mbak Panca lagi kamu baca?
1: Oh iya benar ya.
0: Tricia.
1: Mbak Tricia, terima kasih.
0: Diketisin kamu tuh pas ya.
1: Ya ampun, handphone baru stikernya kayak gini banget.
0: Emberan. Coba bawa sini handphonenya.
1: Ya, pengen tahu rasanya S26 tuh kayak gimana sih?
0: Ultra, Bram, Ultra.
1: S26
0: beda
1: Ultra.
0: Lu.
1: Oh iya, S26 Ultra.
0: Iya.
1: Kalau aku S26 Ultraman.
0: Kalau aku mampus. S26 Elman.
1: Suma, kak ini
0: di depanku soalnya elemen banget gak tuh Suma. Emang luar biasa adik kita satu ini.
1: Berotot loh kakakku nanti.
0: Loh, jelas dia kan pengen menyehatkan warga dusun 353.
1: Oh benar benar
0: ya,
1: benar
0: kan?
1: Mulai harus sadar ya, harus
0: dimulai
1: sehat ya.
0: Dimulai dari diri sendiri
1: ya,
0: kemudian
1: betul.
0: Kita teman-teman yang dekat sama dia.
1: Unc
0: ya kan?
1: Banget dedek itu
0: bulan
1: ya.
0: Depan ya dek ya. Mulai arisan.
1: Ya enggak datang denda.
0: Iya.
1: Mampus.
0: Yang di OC enggak denda terus.
1: Iya. Senang saya.
0: Lumayan pakai traktirin kita ya,
1: ya
0: kan.
1: Ya kopi lumayan.
0: Iyalah siapa yang beruntung nanti menang dia di traktir kopinya.
1: Betul sekali.
0: Gitu dong baru semangat kita.
1: Aku sih mau.
0: Mau banget. Tolong Ibu Munti tolong ya. Mbak Ratna sebut saja dia Arimun.
1: Okay.
0: Kita panggilnya Munti karena dia cantik ya.
1: Iya betul sekali.
0: Mbak Ratna dia tipe yang fast response sama kayak Betty dan Bram. Gak bisa lihat kalau ada yang ijo-ijo WA belum dibaca. Iya mbak.
1: Iya kan.
0: Kayak ada yang ngeganjel gitu loh handphone ini kayak apa sih ini gitu.
1: Kayak apa ya ada gitu ya.
0: Iya kayak kurang gitu kan. Lagu ultah aja buat Bram yang ultah hari ini. Wish you all the best aja Jungbang.
1: Terima
0: semangat
1: kasih.
0: Semangat Rabu jangan lupa Virgo.
1: Makasih Bunda Ratna.
0: Oke. Okay.
1: Ada Bapak Kadek Giri, lagunya Shawn Mendes ya Stitches ya.
0: Ya gitu aja.
1: Ya terima kasih.
0: Ada Mbak Wiwin.
1: Mbak Wiwin.
0: Mbak Wiwin coba kasih kado foto ya Bram Kang Goang. Kalau dibawa kesini hancur soalnya.
1: Alah. Omdo.
0: Ember. Omdo kayak merah mobil ya.
1: Motor gak sih?
0: Mobil.
1: Oh iya juga ada.
0: Yang baru.
1: Oh iya,
0: baru nih ngobrolin sama suami di jalan.
1: Oh iya, oh mau ganti nih rencana nih.
0: Enggak.
1: Luar biasa loh.
0: Ngerumpiin aja. Oh, namanya Meta, hobinya rumpi, ya kan?
1: Ember.
0: Udah direm enggak bisa katanya.
1: Ember.
0: Mbak Wiwin, happy birthday buat kakak ganteng mecedar pokoknya. Meledak dong, Mbak. Ter the best dah ya sama lagunya Sade, cuma ada by your side di sini, Mbak.
1: Iya.
0: Buat nemenin ngopi sore yang panas cetar membahana seperti lagi birthday.
1: Mm-hmm.
0: Itu mah bukan ngopi Anda. Betul. Anda makan es rasa kopi. Tapi emang enak loh.
1: Apa?
0: Enak itu yang aku suka yang korok kopi.
1: Masa?
0: Iya, es krim itu, gelato itu.
1: Kalau aku suka yang arak tentunya.
0: cepet buka kadoku. Segera.
1: Kan pencuriga aku isinya apa? Apa Dani bilang, ini apa sih dari Betty? Gak tahu aku.
0: Kan imut packagingnya. Aku sengaja gak pilihin itu.
1: Kalau kita habiskan datang. Jumbo gak tuh? Bungkusnya Kiowo ya dalamnya
0: Kiowo.
1: Kayak.
0: Dalamnya Kiowo.
1: Harum kayaknya.
0: Sumpah Kiowo. Coba pakai intip dikit buka juga gak apa.
1: Gak mau aku.
0: Iya kan?
1: Ta tolong ta.
0: Kok ta?
1: Tata.
0: Mana Tata?
1: Bram
0: aja dikasih. Oh gitu. Aku gak dianggap sama Tata. Oke. Okay. Cukup tahu. Cukup tahu Tata. Tata
1: lagi gak enak badan tau.
0: Oh iya, ya, semoga cepat enak badannya. Iya, ya.
1: Kasih micin dikit.
0: Iya, kurang enak micin dah. Kamu
1: betul.
0: Itu.
1: Enak
0: lagunya
1: pokoknya.
0: Kesukaan Gong Bram aja di Sulta. Apa kesukaanmu saat ini Bram?
1: Apa ya? Semua aku suka loh.
0: Ya udah, semua lagu buat Bram hari ini ya.
1: Ya tulus lah biaran juara terus ya.
0: Terus
1: Mbak Junjun.
0: Kenapa Mbak Junjun?
1: Kalau dia fast respon katanya untuk balas chat. Iya kalau asal gak ketiduran aja dia fast respon.
0: Betul.
1: Intinya ya. Kalau udah ketiduran udah jangan harap.
0: Iya. Lagunya apa?
1: Anne Marie Birthday. Kang Goenya dikasih lagu aja katanya. Brut katanya.
0: Nanti kalau ketemu pasti ditraktir kok. Tenang aja. Ini orang full of surprise orangnya.
1: Oh gitu.
0: Tunggu aja.
1: Masa sih?
0: Ya next lah bulan depan. Mbak Jun milu meh.
1: Ayo, iya tambahin nih satu.
0: Ya, Con.
1: Biar gak double teman, kasihan.
0: Iya, kasihan. Udah kena denda tiap bulan.
1: Belum ada momennya dia. Udah aku aja ya double.
0: Aduh.
1: Sangat baik hati loh teman.
0: Emang. Jangan biarkan dia berkorban terus, kasihan dia. Mending Mbok Jun aja kita korbankan.
1: Wih, aku sih suka.
0: Iya.
1: Tak tegen langsung dia.
0: Yes!
1: Juni.
0: Masih lama no, sabar nah. Ada Gustu, zodiaknya Aquarius, Aries, Taurus. Rian Putra, Charlie Put, Hikaru Utada yang home.
1: Abah Weisel katanya tipikal yang fast respon kalau misalnya balas chat. Ada Melia, happy birthday katanya buat Bram.
0: Baru.
1: Kaya Raya, amin.
0: Oh ada lagi di atas.
1: Ada banyak tuh PUBG muncul.
0: Oh iya Gustu tadi requestannya adalah belum. Udah. Party of a lifetime, Pitbull play and skills katanya. Oke.
1: Okay. Baiklah. Terus
0: Cynthia,
1: ada
0: Cynthia
1: kenapa? Oh ikutan juga. Kalau dia sih tergantung ya, tergantung siapa yang WA menentukan cepatanku respon katanya.
0: Pilih-pilih ya.
1: Dasar ya.
0: Tapi kadang aku gitu kok.
1: Oh gitu.
0: Kalau lagi nggak mood. Aduh ini lagi kasih kerjaan yang ini memberatkan nanti aja. PUBG lagunya Backstreet Boys I Want It That Way.
1: Oke.
0: Yang belum request yo.
1: Silakan ramaikan lagi WhatsApp Telegram 0811-393-494, Instagram Facebook @PinguinFM Bali, @RadioPinguinFM.
0: Yang request lagu-lagu lama di bawah tahun 2017 ya.
1: Sabar ya.
0: Agak lama ya ngantrinya harus semua putar lagu lama hari ini.

0: traffic light, traffic light.
1: Yuk sekarang kita nge-traffic light dulu.
2: Ayo.
1: Ada dokter Tama lagi di traffic light ya.
2: Mampirlah sini dok.
1: Oh,
2: pengen lihat loh.
1: Kan sudah sering lihat dia.
2: Pengen lihat dia pakai baju SpongeBob.
1: Oh ya ampun, itu khusus ya. Kalau lagi ketemu pasien-pasien imutnya ya.
2: Ini kiyowo banget dokter
1: Tama
2: ini.
1: Kayak lagi habis melewati traffic light ini ya, Bulu Indah ya.
2: Apa dari mau ngopi dok?
1: Bisa jadi. Karena sore hari ini terpantau ramai aja sih Bram. Okay. Di traffic light Bulu Indah Kargo. Terus dari traffic light ke Kebo-Iwo Selatan dengan Kebo-Iwo Utara itu juga sore hari ini terpantau ramai. Tapi tidak demikian halnya dengan pertigaan Kerobokan dengan Banjar Tegal Jaya. Apa aja nama jalannya?
2: Apa?
1: Padang Lui. Sore hari ini macet loh. Keluar dari perumahan Dalung Permai sampai depan Gor Purna Kerida. Kalau ke utaranya sih lancar. Cuma dari Jalan Raya Dalung itu sudah padat banget. Sampai melewati Bangsal bahkan sampai Panji. Sore hari ini di Sebancong Cokroaminoto ke utara lancar. Tapi di perempatan Ubung sore hari ini terpantau macet yang dari arah barat. Dari Lapangan Lumintang sore ini padat. Kemudian di Ahmad Yani Utara itu perempatan Ken Arok-nya aja yang ramai ya sahabat Wingin FM, selebihnya lancar. Dari Gatsu Tengah ini dari keluar dari jalan apa sih namanya ini Kembang Kertas. Itu sampai ke Simpang Nangka itu padat sekali. Kemudian dari Living World ini juga dari Genetri ya sampai Simpang Kenyeri itu padat sekali. Di Gatsu Timur Simpang Sulatri Trengguli juga padat. Dan Tohpati sore hari ini ramai lancar.
2: Iya, di Jalan WR Supratman yang sedikit padat di simpang Jalan Subita dengan Nusa Indah aja. Selebihnya sih ramai lancar. Terus habis itu di simpang Padang Galak, ini dari arah selatan macet dua arah sampai dengan di simpang Prem Plaza Sanur dari arah selatan dari simpang Jalan Danau Tondano ke utara tuh padat banget. Di Bundaran Danon ramai aja. Simpang Sedap Malam Hang Tuah ini dari arah Sanur yang macet satu arah ya. Dari simpang Jalan Danau Beratan. Terus kita ke simpang Jalan Tita Nadinya ramai juga. Nah ini simpang Pemelisan nih dari keluar Jalan Sukamerta. Itu macet satu arah sampai dengan di simpang Pemelisan. Terus di simpang Pesanggaran dari exit tol. Weh macet. Macet sekali ya. Terus habis itu di simpang. Yuh macet banget satu arah. Terus di menuju Jalan Ponogoro menuju ke Sesetan juga macet banget. Si Jalan Sumbadan Kendalnya padat aja. Di simpang Jalan Sidakarya dengan Sesetan ramai. Terus ke simpang Dukusari ramai aja. Simpang Pulau Selusnya agak sedikit padat. Nah simpang Pulau Buton sudah mulai macet. Dari macet Gang Beo satu arah itu ya. Sampai dengan di simpang Jalan Pulau Buton. Di Watu Renggong ramai. Di Tukat Pekerisan sudah mulai macet nih. Dari simpang Jalan Tukat Batanghari sampai dengan di Jalan Tukat Pancoran. Terus di simpang Jalan Tukat Balian dengan Tukat Bilok juga padat banget. Jalan Pemuda dengan Tukat Yahaya juga cukup padat sore ini ya.
1: Oke, kita ke Puputan sahabat Wingin FM. Sore Puputan hari ini terpantau padat di traffic light-nya. Simpang Dewi Sartikanya ramai lancar. Kemudian simpang 6 sore hari ini cukup padat. Dari Pulau KW simpang Satelit itu ramai. Dan Pulau Sailus juga ramai. Persimpangan Pulau Sailus yang sebelah barat
2: sebelah
1: ya
2: barat.
1: Di Pulau Belitung ramai lancar. Nah Tekumar ini udah macet dari depan hotel apa sih itu? Hotel Ibis Style. Itu sudah macet sampai simpang Buagan ya? Simpang Buagan. Itu dari tadi siang loh macet banget.
2: Masa ya?
1: Aku lewat sana tadi ke Siloam kan.
2: Oh.
1: Macet banget memang.
2: Iya.
1: Ini dari Imam Bonjol itu keluar dari depan eksekutif ya. Itu macet sampai simpang Buagan satu arah. Gunung Soputan macet dua arah. Sahabat Wingin FM, Mahendra Data Selatannya pun macet sore hari ini yang menuju utara.
2: Iya.
1: Kemudian dari Gunung Salak sore ini juga macet loh di perempatannya sama Gunung Athena cukup padat. Dari Western Ring Road Buana Raya ini cukup padat sore hari ini. Kemudian di Monang Maning sih ramai lancar. Di Imam Bonjol Utara simpang Gunung Karang Pulau Biak itu cukup padat. Dari lapangan Kompiang Sujana simpang Bulu Indah sore hari ini juga padat banget. Sama di Merteyase itu juga terpantau padat di Gunung Agungnya. Dari simpang Gunung Gunung Andakase, Padang Udayana sore hari ini juga terpantau padat. Terus Gunung Agung yang menuju Gunung Tangkuban Perahu juga padat. Di Gunung Sanghyang, Simpang Muding sampai Muding Mekar itu terpantau ramai. Mm-hmm. Dan di Simpang Canggu sore hari ini padat saja.
2: Kota udah ya?
1: Belum.
2: Oke, kita ke Hasanuddin. Sudah mulai padat juga di Simpang Suci. Terus dari jalan Gunung Kawi menuju ke Gajah Mada macet.
1: Itu dari Sutomo.
2: Sutomo bro, sudah mulai macet.
1: Tadi aku mau beli tahu teh gak jadi.
2: Sama loh.
1: Terbalik akhirnya pakai Shopee.
2: Aku juga kecoba macet loh di situ.
1: Iya, mama mertuaku pengen tahu teh.
2: Walah.
1: Tahu tipat gerenceng
2: loh. Oh iya ya, situ macet banget loh. Di Nakula, Warkudara juga macet. Di Setiabudi menuju ke Simpang Maruti juga macet. Gunung Agung, Simpang, Jalan Mertayasa macet juga ya.
1: Oke, hati-hati di jalan.
2: Jadilah pemper keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau.
2: Serenity.
1: Serenity for comfort and healthy sleep.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis album debut mereka berjudul Island Girl pada 18 September 2026. Album debut yang terdiri dari 15 lagu itu rilis di bawah naungan label Music 88 Rising. Salah satu yang menarik perhatian publik adalah lagu-lagu dengan judul unik. Salah satunya adalah Durian. Lagu ini mengundang pertanyaan karena tidak ditemukan kata durian dalam liriknya.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
7: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
8: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
7: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
9: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
7: Penguin Hot Music Chart,
8: your favorite music in one chart.

0: Fun FM, your sweet music station.
1: Grow with love.
0: Ih, luar biasa hari ini. Disapa dong yang sudah mengirimkan kado-kado berharga untuk Bram.
1: Terima kasih buat Tata. Kuenya terima kasih udah dateng.
0: Tata ngirim kue.
1: Kue.
0: Kira ngirim bunga dia.
1: Kue dong, ya tak ya. 12 aja bunga ya.
0: Wah, mantap. Enggak, jangan. Hampir setahun loh itu.
1: Ya kan? Ya, udah setahun. Wow. Udah setahun gitu. Ada Ari Mahadi. Terima kasih subuhnya udah datang juga ya.
0: Wih, pagi siang malam dia ngopi, Ri.
1: Oh, luar biasa.
0: Mantap. Terima kasih.
1: Ada Budayu Asriani.
0: Oh, langsung membawakan dirinya sebagai kado.
1: Lagi curhat kita. Nih, Budayu sini nih.
0: Iya, Budayu langsung kesini loh, sahabat Tungin FM.
1: Kan?
0: Luar biasa.
1: Luar biasa pokoknya.
0: Iya. Terima kasih ya.
1: Makasih.
0: Yang lain yang belum request zodiak, jangan lupa ini hari Rabu.
1: Hari Rabu loh, spesial kita ramalin zodiak minggu ini. Kayak
0: betul.
1: Gimana?
0: Langsung kasih tahu kita ya.
1: Yuk.
2: Rumor. Rumor.
0: Kalau dikadoin ini mau, Bram?
1: Mau aku. Jangan ditanya lagi.
0: Serpihannya
1: mau.
0: Serpihannya aja sedikit udah wuuuh. Karatnya dong. Beli yang 18 saja, 21 lah bilangnya. Udah kayak wuuuh.
1: Sultan.
0: Ini ekonomi loh. Tapi ini memang benar-benar sultan sih ya.
1: Iya benar.
0: Tante Celine Dion. Mm-mm. Ini kan baru balik ke panggung. Dengan penampilannya penuh makna.
1: Yes.
0: Dimana dalam rangkaian konser residensinya di Perancis. Mm-mm. Celine ini mengenakan set perhiasan berlian Boucheron.
1: Boucheron ya.
0: Mudah-mudahan gak salah baca aku ya. Boucheron. Dengan total lebih dari 500 karat. Bram.
1: Ya ampun.
0: Jadi salah satu kalung yang dipakai itu punya makna sentimental karena mengingatkan dia ke mendiang suaminya, Rene Angelil.
1: Oh, baik.
0: Ada memori yang lebih mahal dari harga kalungnya sendiri.
1: Kalungnya enggak mahal. Ya, kenangannya.
0: Enggak mahal.
1: Kenangannya lebih mahal maksudnya ya. Enggak
0: fokus ya. Hati ngomongnya.
1: Kalungnya mahal, ada yang lebih mahal kenangan bersama suaminya ya.
0: Betul.
1: Jadi Celine Dion ini pakai perhiasannya tuh waktu membuka rangkaian konser residensinya di September 2026 kemarin. Jadi dalam video yang beredar di sosial media di Instagram pada hari Kamis, Sabtu 1 Oktober kemarin, Celine ini membagi
0: Sabtu.
1: Satu.
0: Oh, satu.
1: Kamis satu.
0: Oh iya. Ya. Kamis satu. Satu emang.
1: Ya.
0: 1 Oktober.
1: Sekarang 7 Oktober ya.
0: Betul.
1: Ulang tahun saya ya.
0: Betul.
1: Jadi dalam penampilannya dan ini dia juga menjelaskan alasan kalung Boucheron ini dipakai spesial buatnya. Jadi dia bilang katanya kalung ini belum pernah dipakai, unik sama seperti Rini.
0: Oh, ya. Dia kangen sama
1: kangen sama mendiang suaminya. Jadi Celine ini menikah dengan sang suami
0: itu. Masa Mabora ya?
1: Iya.
0: Padahal enggak ada yang bawa alkohol loh.
1: Ada.
0: Ada?
1: Ibu sebelah ini.
0: Ibu sebelah?
1: Ini yang lagi duduk.
0: Oh iya? Ini luar biasa.
1: Satu tol katanya dibawain aku. Kan? Jadi mereka berdua tuh menikah selama 21 tahun.
0: Yeah.
1: Jadi sebelum sang suami akhirnya meninggal di 2016 karena kanker.
0: Iya, nangis kan pas konser.
1: Betul. Jadi kalung tersebut juga bernama The Address dan merupakan bagian dari koleksi High Jewelry High Story Day Style 2026.
0: History.

0: Di store,
1: ya begitulah ya. Jadi perias ini berlian 10,1 karat yang terinspirasi dari salah satu desain arsip Bucherong dengan bentuk oktagonal yang mempresentasikan Place Vendôme di Paris.
0: Weh.
1: Pengerjaannya aja memakan waktu 1107 jam loh.
0: Wow. Luar biasa, makanya
1: mahal, ya?
0: Selain emang kalungnya sudah mahal, nilai historisnya bagi Celine Dion juga mahal
1: sih.
0: Pokoknya kita doakan Celine Dion comeback dengan lancar ya.
1: Iya betul.
0: Supaya lebih panjang di karirnya.
1: Amin.
2: Single on Penguin FM.

Solois peraih Piala AMI Awards, Aziz Hedra resmi meluncurkan karya musik terbarunya yang diberi judul Backseat. Dalam lagu ini, dia membawa kisah personal yang mendalam mengenai pendewasaan, adaptasi, hingga keberanian memeluk kembali impian masa kecilnya. Dari segi musikalitas, Backseat disajikan dengan aransemen yang introspektif. Menariknya, pada bagian awal lagu, Aziz Hedra menyisipkan nuansa ambience suara anak-anak untuk membangkitkan ingatan inner child pendengar sejak awal track dimulai. Penggarapan lagu ini juga dibantu oleh produser Bila Sarah, serta masukan berharga dari KK Kananta selaku A&R Sony Music Entertainment Indonesia.

Om Shanti, Shanti, Shanti.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, oh bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare.

Healthy Corner. Healthy Corner. Piano FM, your sweet music station. Bagaimana kabar Anda hari ini, sahabat Piano FM? Anggun Zanita doakan semoga kabarnya baik semua ya. Karena di tengah musim kemarau panjang seperti sekarang, muncul kekhawatiran baru terkait potensi lonjakan kasus influenza tipe A. Nah, ini dikutip dari Vimela.com, banyak orang masih menganggap flu dan pilek biasa sebagai hal yang sama. Padahal keduanya berbeda. Influenza berbeda dengan selesma atau common cold biasa. Begitu virus masuk ke tubuh, ia akan memperbanyak diri di dalam sel hingga menyebabkan peradangan pada saluran pernapasan yang kemudian memicu gejala sistematik seperti demam tinggi, nyeri di seluruh tubuh, sakit kepala, hingga batuk kering yang terasa gatal dan seret di tenggorokan. Gejala influenza itu umumnya muncul lebih cepat dan lebih berat dibandingkan selesma biasa, dengan puncak keparahan yang biasanya terjadi pada hari keempat hingga kelima sejak infeksi. Meski gejala mulai membaik setelahnya, rasa tidak nyaman dan lemas itu dapat berlangsung hingga 2 minggu ke depan, sehingga pemulihan pun butuh waktu lebih lama dibandingkan pilek biasa. Nah, di tengah kekhawatiran meningkatnya kasus influenza A, para ahli mengingatkan pentingnya langkah pencegahan yang tepat sejak dini. Vaksinasi influenza menjadi salah satu upaya perlindungan paling efektif, khususnya bagi kelompok beresiko tinggi seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, hingga tenaga kesehatan yang berhadapan langsung dengan pasien setiap harinya. Vaksinasi itu disebut dapat membantu mengurangi resiko gejala berat sekaligus menekan potensi komplikasi lebih lanjut. Selain vaksinasi, menjaga pola hidup sehat turut berperan penting dalam memperkuat daya tahan tubuh terhadap infeksi virus ini. Mulai dari istirahat yang cukup, asupan gizi seimbang, hingga menjaga kebersihan tangan secara rutin.

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
5: Bete pak, abis dimarahin bos.
4: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
5: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget!
4: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
5: Masa, Pak?
4: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
5: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
4: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
5: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
4: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
5: Oke, Pak.
6: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: Shawn Mendes, Stitches, sama Twingin FM. Disetit-setit sehoki.
1: Jangan dong.
0: Jangan ya.
1: Di sweet-sweet aja gimana.
0: Iya, dikasih yang manis-manis supaya moodnya kembali manis. Tapi jangan kebanyakan juga, bahaya. Ingat Anda sudah tidak muda lagi ya.
1: Dikontrol ya.
0: Betul sekali, dikontrol. Oke, okay? Tapi untuk Anda yang pengen diramalkan zodiaknya pada sore hari ini, cus kasih tahu.
1: Silakan kasih tahu kita zodiaknya apa. WhatsApp Telegram ya 08113933494. Sudah banyak yang request.
0: Iya lagi.
1: Ada Scorpio,
0: ya.
1: Libra.
0: Dicuekin
1: udah ya benar.
0: Party
1: bener.
0: Di sini belum.
1: Party lo guys. Part kedua belum mulai nih.
0: Sampai zodiaknya.
1: Ketiga.
0: Dua belum, aku baru satu.
1: Udah dua.
0: Udah buka ya?
1: Kue kan tadi udah satu.
0: Oh iya, part kedua makan.
1: Tiga belum ya. Arimun makasih ya.
0: Iya. Ari, thank you.
1: Nanti part kesekian itu ya.
0: Luar biasa. Yaudah yuk,
1: kopi zodiak belum.
0: Dulu yuk. Nanti tuh closing tuh. Nggak tidur asli.
2: This week horoscope. This week horoscope.
0: Ah, karangan nyatet dari bawah aja deh, ada Capri. Untuk Mbak Iga Pancaneki, siapa lagi ya Capri ya?
1: Mbok Romi
0: sudah ya, muncul.
1: Ya
0: udah Capri, bro.
1: Oke, Capricorn, untuk karir keuangan minggu ini ya, jadi kesibukan dan juga tanggung jawab nih sampai membuat Capricorn terlalu jauh dari rekan kerjanya.
0: Waduh, emang bukan?
1: Selalu gak sih dia lebih prioritas kerjaannya daripada rekan kerja?
0: Iya,
1: ya kan?
0: Betul sekali.
1: Lihat ya, sekeliling
0: lebih
1: Anda.
0: Lebih penting ini sih, love.
1: Cinta diri sendiri ya.
0: Iya, Capri itu seperti itu.
1: Mencintai diri sendiri dulu,
0: iya.
1: Baru melihat orang lain.
0: Sulit ditaklukkan.
1: Sangat kan, sampai mesin cuci diajak ngobrol.
0: Tapi orangnya peka kok Capri itu, bener.
1: Sangat peka.
0: Peka-peka.
1: Sampai benda mati pun dia peka kok gitu, makanya dengan sekeliling dia tahu.
0: Aduh, apakah aku perlu menjadi benda mati hanya untuk menarik perhatianmu, Capri? Weh. Bucin sama Capri gitu.
1: Takut banget. Jadi komunikasi yang lebih terbuka bisa membantu menyelesaikan pekerjaan sekaligus membuka peluang baru loh. Intinya coba komunikasi ya dengan orang di sekitarnya.
0: Ya, yuk kita berkomunikasi lagi Capri.
1: Bisa kok, bisa. Ya, pelan-pelan.
0: Pelan-pelan ya sama Capri ya. Asmara.
1: Untuk asmara kalau misalnya Anda lagi single, Anda mungkin
0: Single. Ya, bukan single.
1: Oke,
0: ya.
1: Lagi single ya, alias single. Jomblo ya. Anda mungkin mulai siap untuk membuka hati Anda ya. Sedangkan kalau misalnya sudah berpasangan.
0: Jangan buka hati lagi.
1: Yang kopel-kopel.
0: Ya, cople-cople.
1: Cople-cople. Ya. Ini bisa coba bicara rencana masa depan bersama ya.
0: Ya, jangan sibuk sendiri ya.
1: Ember.
0: Terus dari Capri kita sekarang ke Virgo.
1: Oke. Okay.
0: Mbak Ratna dan Mbak Raisinta.
1: Mbak Raisinta.
0: Oke, okay, karir keuangan Virgo minggu ini terlalu banyak pertimbangan. Ini justru bisa membuat Anda-Anda ini sulit menentukan pilihan finansial lo.
1: Nah lo.
0: Kumpulkan informasi yang memang dibutuhin, terus pilih opsi yang paling sesuai dengan kondisi saat ini.
1: Nah,
0: dan itu paling benar.
1: Betul.
0: Untuk asmara, Virgo ini perlu belajar lo kalau hubungan tuh enggak selalu harus berjalan sempurna.
1: Betul.
0: Ya, ini buat yang sudah punya
1: pasangan.
0: Buat yang masih jomblo, jangan terlalu terpaku sama daftar kriteria pasangan. Terlalu tinggi kriteria Anda itu.
1: Iya.
0: Coba lihat gimana seseorang tuh membuat Anda tertarik hati dulu deh dipakai ya. Dari hati baru turun ke yang lain.
1: Kalau udah ngerasa ada kecocokan nyaman udah.
0: Ya coba aja
1: coba
0: dulu.
1: Coba aja dulu.
0: Jangan terlalu kekeh Virgo.
1: Iya, kalau udah enggak cocok sehari lepas. Kata aku sih.
0: Let it go.
1: Let it go. Ibarat kayak buntik ya.
0: Iya. Buntik lepas capek dia jangan diomongin.
1: Oh iya benar.
0: Terus ada Cancer itu untuk Mbok Dian Kesuma,
1: Gus Bawo,
0: untuk
1: ya?
0: Gus Bawo, Sanjita udah bobok.
1: Cepet sekali.
0: Iyalah.
1: Oke lah, untuk para Cancer karir keuangan minggu ini ya, jadi perlu memberikan waktu untuk memahami kembali arah profesionalnya.
0: Bingung.
1: Jangan
0: dulu kacamata hitamnya Gus.
1: Nggak kelihatan.
0: Buka dulu
1: kacamu. Wow. Jangan deh Gus, pakai aja.
0: Iya.
1: Ya.
0: Nanti Titi DJ giliran nyanyi. Mata yang paling indah.
1: Mama Yuna muncul langsung.
0: Matamu. Iya aja no. Kuas lagu itu nanti di hari ini.
1: Ya, makanya. Jadi jangan terlalu keras sama diri sendiri, ingat ya. Nah. Ada pekerja, kalau misalnya ada pekerjaan yang belum berjalan sesuai rencana, ya,
0: jangan disiksa dirinya.
1: Jangan dipush.
0: Iya, itu ya. Pikiran juga jangan terlalu disiksa dengan keribetan Anda.
1: OVT deh Anda.
0: Makanya emang bukan.
1: Orang yang belum terjadi dipikirin ya. Aja.
0: Terus nanti orang enggak salah digas. Digas pagi sampai sore.
1: Iya. Suma. Sum.
0: Bodian.
1: Turunin dikit.
0: Iya, turunin dikit ya. Asmara
1: ya. Uh-huh. Mungkin para kanser ini mungkin kembali memikirkan masa lalu.
0: Adah.
1: Makanya OVT.
0: Adah.
1: Tapi minggu ini bisa menjadi kesempatan untuk melepaskan luka lama.
0: Iya, coklat luka lama.
1: Astaga.
0: Jangan bikin luka baru ya. Udah ya. Yeah. Papa Gion gak request zodiak ya?
1: Papa Gion enggak.
0: Oke, okay. Barengan ultah sama Gion.
1: Iya, makanya.
0: Happy birthday,
1: aku nanya Papa Gion.
0: Di males. Agak ini seusia sama bapaknya ya nanti ya.
1: Enak aja.
0: Terus ada siapa lagi abang gak request ya?
1: Kuahin
0: enggak? Bojun
1: enggak? Oh, Bojun ya.
0: Bojun Gemini ya, okay. Baca dulu ya. Gemini karir keuangan sebaiknya tidak mudah tergoda oleh tawaran yang terlihat menarik. Periksa dulu detailnya Gemini.
1: No.
0: Terutama kalau ada kaitannya sama pengeluaran atau komitmen baru, pelan-pelan ge.
1: Iya.
0: Asmara, kalau lagi single, koneksi baru ini bisa muncul melalui pesan atau teman. Berawal dari chat nyasar biasanya salah kirain kirim ke grup.
1: Ya ada loh kayak gitu.
0: Sering.
1: Baru terjadi nih kayaknya.
0: Masa? Kak tolong kak, bungkus kak. Bukan. Sedangkan yang berpasangan ini perlu menghindari sinyal yang membingungkan. Itu cuma jebakan, hati-hati loh. Ya.
1: Suka dijebak bukannya?
0: Di Tekumar. Tadi lewat sana soalnya.
1: Kemana-mana mbaknya di?
0: Iya kan keliling.
1: Oh ya ampun.
0: Demi loh titah negara.
1: Oh ya
0: dari
1: baik.
0: Dari OSI nih macam-macamnya kamu.
1: Baik.
0: Dokter Tama.
1: Aries
0: Dokter
1: ya.
0: Dokter Tama Aries. Siapa lagi ya? Tika enggak ya?
1: Ya anggap aja Tika lah ya.
0: Iya. Tika Aries Tika?
1: Iya dia request enggak?
0: Ya baca aja.
1: Itu udah maksudnya baca aja kan.
0: Tik. Jangan aku digas Tik. Ampun.
1: Ampun Tik ya. Kita ngopi aja Tik.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Karir keuangan Aries minggu ini jangan biarkan sifat impulsif.
0: Emang
1: ya.
0: Impulsif gimana?
1: Gimana dong? Zodiak api satu ini ya.
0: Aduh.
1: Bakar.
0: Iya.
1: Ya, punya duit dikit. Udah.
0: Ayo suruh megang uang orang takut. Jangan aku.
1: Udah nyolot dia dulu. Apalagi saya, jangan saya memberi saran aja ya. Jadi ini membuat Anda mengambil keputusan pekerjaan terlalu cepat juga loh. Coba pertimbangkan langkah berikutnya dengan matang sebelum mengejar peluang baru. Ya, ada peluang baru nih.
0: Asik.
1: Mantap.
0: Aye.
1: Ya masih jomblo, nikmati dulu ketertarikan baru tanpa terburu-buru. Ya, jangan buru-buru juga mengambil keputusannya.
0: Pelan-pelan emang gitu, impulsif gimana?
1: Ngegas aja, adengin deh ya. Sementara yang sudah berpasangan perlu lebih meluangkan waktu untuk pasangannya.
0: Udah untungnya.
1: Udah tadi kok.
0: Udah.
1: Nge-mall sampai pegel kakak saya.
0: Dari rumah sakit ke mall. Luar biasa.
1: Mantap.

0: this week horoscope. This week horoscope.
1: Yay, sambil bacaan requestan Anda, sambil bacaan zodiak Anda ya. Tadi sorry ya, baru 5. Yang kedua sekarang 7. Ini penyiarnya kekenyangan, guys. Baru 2 sesi udah bekeleh-keleh nih.
2: Pokoknya party 7 hari 7 malam.
1: Weh, takut. Simpen aja. Biar kayak Selena Gomez sama Benny Blanco.
2: Ya ampun, astaga, setahun banget nih kuenya.
1: Kue mahal itu pasti ya. Lanjut yuk, Taurus tadi diutangin. Ada Gustu, ada siapa ya? Udah muncul ya Taurus ya.
2: Gustu aja gak sih?
1: Gustu, Cynthia.
2: Oh, Cynthia.
1: Iya kan? Ya, terima kasih ya para Taurus ya. Dibagi.

0: Baca dulu, karir keuangan minggu ini kerjasama menjadi kunci untuk mencapai target profesional. Tuh, yeah. Jangan terlalu memaksakan cara sendiri. Kasih ruang untuk rekan kerjanya untuk menyampaikan pendapat, Taurus.
1: Ada, jangan keras kepala.
0: Iya, jangan semua harus semaunya Taurus. Ya, terima masukan dari mereka, berikan mereka spotlight juga.
1: Betul.
0: Terus buat yang jomblo, seseorang dari lingkaran pertemanan ini bisa mulai terlihat lebih menarik. Karena membuka kesempatan sih untuk rekan kerja.
1: Bisa, iya. Benar.
0: Sementara yang punya pasangan, ini bisa membicarakan rencana masa depan bersama.
1: Ih, seru nih.
0: Asik. Libra, ini juga rame yang request Libra nih. Ada, tadi ada Erik, terus ada
1: Bastik,
0: ada Agus Hade. Ya. Cus.
1: Oke.
0: Yang lagi ulang tahun juga depan saya nih.
1: Libra. Para Libra, silakan. Untuk karir keuangan ini waktunya Anda bersinar.
0: It's your time to shine, bukan ya?
1: Bukan. Mau untuk evaluasi kebiasaan belanja.
0: Evaluasi Dasar terlalu bersinar sih Anda semua dibelanjain.
1: Nanti tak evakuasi loh.
0: Nah, itu kamu yang evakuasi nanti.
1: Oke, evakuasi tolong nih kebiasaan belanja Anda dievakuasi ya. Dan juga tujuan finansialnya. Coba hindari pengeluaran berlebihan hanya karena ingin memanjakan diri. Ya gimana save reward ulang tahun?
0: Ya tahan rem-remnya.
1: Ya deh. Kalau Anda masih single ya, ini peluang koneksi baru bisa muncul dengan mudah loh. Jelas. Kalau misalnya sudah berpasangan, perlu membicarakan apakah hubungan sudah berjalan seimbang atau enggak. Semua harus balance.
0: Keluarin tuh timbangan. Jangan jadi pajangan aja atau jadi logo ya.
1: Timbangan gym tak keluarin nanti.
0: Sagittarius, ini untuk Kakak Dewi ya. Ya, sama ternyata zodiak kita sama-sama army lagi. Yes, kamu siapa?
1: Males.
0: Aku Jin sama Jimin sama Cookie ya, tiga tuh.
1: Gaje.
0: Karir keuangan minggu ini prospek karir cukup menjanjikan, tapi tetap sesuaikan ambisi dengan kemampuan finansial. Tuh. Ambisiku ingin membahagiakan banyak orang loh.
1: Oh iya.
0: Iya kan? Iya. Ya tapi bagaimana disuruh kemampuan finansial? Jangan memaksakan pengeluaran hanya demi mengejar sesuatu lebih cepat.
1: Tuh, iya.
0: Harus dikejar enak aja. Udah 2 hari lagi loh.
1: Kalau itu sih iya, belanjanya nanti.
0: Ya gimana udah belanja duluan masalahnya, makanya kejar ini.
1: Apalagi ngecop di mall, udah.
0: Ya no. Untuk asmara yang single, Anda bisa bertemu seseorang melalui perjalanan, kelas, atau lingkungan pertemanan. Ini relate tadi ya sama siapa?
1: Taurus.
0: Oke, sementara pasangan bisa menghidupkan kembali hubungan dengan mencoba aktivitas baru bersama. Ayo. Yang baru. Aktivitasnya ya.
1: Ya, mendaki ini kayaknya.
0: Enggak deh. Scorpio. Mbak Wiwin.
1: Oke, para Scorpio.
0: Di atas.
1: Karena keuangan minggu ini ya. Scorpio perlu lebih terbuka tentang apa yang dipikirkan. Susah nih kayaknya. Dan juga dirasakan di tempat kerja ya.
0: Dia minta red card loh. Jangan lupa dikirim ya.
1: Oke, baiklah. Jika ada sesuatu yang belum jelas, tanya langsung. Supaya lebih baik daripada membuat asumsi sendiri ya. Untuk asmara, jangan buru-buru mempercayai seseorang. Ingat, tanyaan bebet, bibit, bobotnya ya.
0: Betul.
1: Pasti Anda paling mahir ya.
0: Iya, 5 tahun ke depannya.
1: Iya, betul sekali. Tapi berikan waktu agar hubungan berkembang secara alami juga.
0: Iya, ingat pakai hati dulu.
1: Jangan pakai pengembang ya.
0: Iya, betul. Cepat kempisnya nanti. Aquarius deh, untuk Bitu ya. Karir keuangan minggu ini ide baru soal pemasukan bisa muncul. Tapi jangan langsung mengeluarkan modal sebelum mengetahui detailnya. Pertimbangkan resiko dan manfaatnya dengan matang. Buat Gusto juga nih, asmara. Aquarius perlu menemukan keseimbangan antara kebutuhan akan kebebasan dan kedekatan dengan pasangan. Untuk yang jomblo, Anda mungkin tertarik pada seseorang yang unik dan punya cara berpikir berbeda supaya connect.
1: Oh iya sih.
0: Iya kan?
1: Iya benar.
0: Sama-sama ada
1: terkonek. Koneksi dengan baik.
0: Emang Aqua cocok sama Aqua sih biasanya.
1: Udah gitu aja ya.
0: Leo.
1: Oke, para Leo.
0: Leo, Tika, suaminya nih.
1: Iya, untuk Leo, untuk karir keuangan. Jangan terlalu mudah mengeluarkan uang ya.
0: Nah.
1: Suka banget ya.
0: Gimana sama?
1: Untuk mendapatkan kepuasan sesaat. Emang puas, pada akhirnya menyesalkan. Coba buat batasan pengeluaran supaya kondisi finansial itu tetap terkendali. Kalau bisa sih ya, dalam tanda kurung ya menurut saya. Pengalaman. pengalaman soalnya dari keluarga.
0: Aduh.
1: Gitu, untuk yeah. asmara pesona yeah. Leo nih sedang meningkat loh, sehingga perhatian dari orang lain tuh bisa datang lebih banyak dari biasanya. Wow, berkobar, menyala.
0: Memang.
1: Jika sudah berpasangan, ingat pasangannya ya, jangan lupa memberikan perhatian kepada pasangan.
0: Iya lagi.
1: Supaya agar mereka merasa dihargai.
0: Betul, mentang-mentang lagi shining kan.
1: Shining,
0: lupa tiring, punya pasangan, lirik. Jangan. Terakhir Pisces gak ada request karena lagi ada di sini orangnya kan.
1: Ya,
0: sebut saja namanya Dayu Asriani ya.
1: Betul.
0: Wih, surhat tetap tuh. Oh nih, lagi dibaca Pisces Bu Dayu jegek. Karir keuangan, intuisi Pisces lagi kuat. Tuh kan,
1: mantap.
0: Ngomongin intuisi, tetapi tetap padukan dengan pertimbangan yang realistis dalam mengambil keputusan pekerjaan.
1: Tuh.
0: Jangan dikit-dikit, apa alasannya? Intuisi? Dibabat Anda sama atasan Anda ya. Emang Anda peramal. Asmara yang single, koneksi baru bisa terasa sangat kuat. Tapi tetap kasih waktu untuk mengenal seseorang apa adanya. Pokoknya natural aja. Bukan
1: yeah.
0: naturalisasi ya, main bola nanti Anda.
1: Astaga.
0: Ini natural. Sementara yang berpasangan bisa menunjukkan perhatian lewat gestur sederhana. Kayak si Lon Seven bilang tadi.
1: Oh.
0: Gitu.
1: Ya, ya.
0: Udah ya.
1: Udah semua kan?
0: Udah 7 ya. 5 tambah 7, 12.
1: 12.
0: Oke. Okay.
1: Yeah.

0: October, grow with love.
1: Anak mungkin belum bisa memahami semua nasihat kita, tapi mereka melihat apa yang kita lakukan setiap hari loh. Cara kita berbicara, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita menghadapi masalah. Jadi, mungkin salah satu cara terbaik mengajarkan anak adalah dengan menjadi contoh yang ingin mereka lihat.

0: FM, your sweet music station.
1: Girl with love.
0: Halo Anda yang pengen request masih bisa, tapi tolong jangan lagu lama ya.
1: Mm-mm.
0: Lagu-lagu dari tahun 2017 ke bawah itu sudah penuh.
1: Penuh banget.
0: Nggak agak baruan dikit, 2018, 19, 20 sampai 26 masih bisa.
1: Boleh kok lagunya ini ada kok di Korea tuh boleh.
0: Mentang-mentang yang siaran oldies yang ulang tahun sekarang kan.
1: Enak aja.
0: Habis gak? Semua request lagu lama.
1: Lagu ulang tahun banyak kok di Korea ulang tahun ada.
0: Menyesuaikan semua yang siaran.
1: Itu aja Mbak Desma di Korea ya. 4 menit loh itu.
0: Padahal dia baru recurrent kok.
1: Iya. Itu aja ya.
0: Recurrent menuju viral. Viral kan mix tuh.
1: Iya.
0: Ada yang wah lagunya. Yang baru banget kan. Ya itu ya, tolong ya.
1: Yang lagi di TikTok ada Bu Munti, Munti ada Wiwi, Sean way back home
0: lagu
1: katanya.
0: Lama saya,
1: lagu lama saya nggak bisa full.
0: Maaf ya,
1: ya
0: ada 2018 ke bawah nggak bisa.
1: Oh boleh di Skoria katanya ya, Mbak Desmar. Boromiani, terus ada Ari 1818, ada Gustu juga, terima kasih sudah muncul ya. Makasih lo, ikutan aja lagu ultah. Makasih lo Mbak Romiani muncul di WA, muncul di TikTok. Weh, gak mau kalah eksisnya ya. Luar biasa. Mbak Adi BJ Gama lagunya udah full.
0: Apa sih? Oh bisa. Itu dia yang terakhir.
1: Oh itu slot terakhir.
0: Dia terakhir karena dia udah duluan tadi request.
1: Move Like a Jagger.
0: Nya.
1: Oke.
0: Nya.
1: Oke, terus ada Dokter Tama tadi udah ya?
0: Sudah diputar.
1: Udah diputar lagunya juga udah ya.
0: Lagu lama juga.
1: Iya benar.
0: Semuanya request lagu lama.
1: Ada Kakak Erike, Calvin Harris, Ellie Goulding, Outside.
0: Sabar
1: ya, happy birthday buat Pino. Semoga dengan bertambahnya usia, tambah rezeki juga. Ya jelas lah, tua tidak bisa dihindari ya.
0: Betul.
1: Tapi kan tetap awet muda.
0: Iya, yang penting kita menolak tua ya.
1: Betul sekali ya. Dan bisa menginspirasi banyak orang selalu kok. Tenang aja nanti ya.
0: Nuah.
1: Mini mini putnya. Kalau dia tergantung sih apa kalau chat ya, balas chat ya. Mm-hmm. Tergantung kepentingan dan juga tergantung orangnya. Jadi kadang Erik nih tipe yang pelupa juga. Jadi kalau bisa balas chat orang itu, kalau ingat tiba-tiba udah seminggu kemudian baru balas.
0: Astaga.
1: Kalau itu kliennmu kayak mana?
0: Sungguh teganya dirimu.
1: Tega.
0: Kalau klien beda notifnya.
1: Oh gitu.
0: Iya, pasti HP-nya yang lain dipakai.
1: Oh, bisa jadi
0: iya,
1: ya.
0: Iya kan, Rick? Tahu kok nomornya banyak.
1: Dasar ya. HP-mu banyak ya?
0: Iya dong, orang have.
1: Speaker aja banyak, sebenarnya HP banyak. Orang have luar biasa. Baiklah, say.
0: Iya.
1: Agus Ade, Libra tadi sudah lagunya bisa nih.
0: Apa tuh?
1: Tangga.
0: Bisa.
1: Udah
0: duluan dia request.
1: Udah duluan dia,
0: yang
1: ya.
0: Awal-awal masih bisa, yang baru-baru masuk ya mohon maaf. Iya kan?
1: Kesia Lefron kata ingin usai katanya dan happy birthday buat Bram, wish you all the best.
0: Agus Ade tuh. Oh, Kesia Lefron.
1: Kesia Lefron kak. Oke, dicoba ya. Bisa kayaknya sih. Bisa. Tenang aja ya. Gus Bawa lagunya udah. Shalom Seven sederhana. Zodiaknya Cancer udah. Kalau misalnya tipe chatnya. Fast respon. Iya kamu fast respon juga fast pindah-pindah juga Gus.
0: Ber.
1: Fast sana fast sini kamu ya.
0: Ya cepet sekali dia berpindahnya emang.
1: Betul.
0: Hah.
1: Halo Bunda Yunita. Bunda Yunita gak ngasih kado aku. Bye. Tutup warungnya.
0: Mana Bunda Yunita?
1: Di TikTok.
0: Oh alah. Tadi sampai mana di bawah ya?
1: Gus bawah.
0: Gus bawah.
1: Tika belum.
0: Ntar lu. Tadi Papa Gion belum ya?
1: Udah.
0: Dari bawah banget nih.
1: Udah.
0: Mbak Raisinta.
1: Udah.
0: Masa Mbak Raisinta baru 5.10? The Click Five, happy birthday.
1: Oh.
0: Happy birthday buat Bram.
1: Terima
0: panjang
1: kasih.
0: Umur, sehat selalu. Wish you all the best. Lagunya udah. Tadi PUBG belum. I Want It That Way, tapi lagunya udah. Katanya ulang tahun bareng sama Gion.
1: Udah dibaca?
0: Kita ngomongin di sini tadi.
1: Oh gitu.
0: Iya, Tata tadi lah udah ya.
1: Udah
0: terima
1: juga.
0: Kasih Abah, udah Mbok Jun, udah Melia.
1: Melia udah.
0: Udah. Ari
1: Mahadi.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih kirimannya.
0: Mau diajak liburan ke Tokyo.
1: Ya aku mau banget.
0: Ri, thank you loh. Jadi tahu kan kopi kesukaanku di Esbu itu. Lupa aja aku selalu namanya ada hazelnut apa gitu.
1: Foto nih langsung tuh.
0: Harus beli yang paket itu kalau enggak dapet. Karena di ini enggak ada.
1: Minta aja resepnya bisa kok dibuatin.
0: Bisa ya?
1: Bisa.
0: Aku malu. Aku malu.
1: Mbak padahal MC loh Mbak, tapi kok malu gitu.
0: Introvert. Ada Kakak Dewi katanya happy birthday buat Bram.
1: Makasih Mbak Dewi.
0: Semoga sukses dan sehat selalu ya, makin banyak rezeki dan terus mengudara di radio. Tadi Sagitariusnya udah ya.
1: Sudah.
0: Terus
1: Mbak
0: Nil.
1: Dia fast respon katanya kalau masalah tipe chat. Terima okay. kasih.
0: Di, tipe chat ya, bukan dipencet ya. Tombol kali. Tuh kamu dikasih angpau sama Bos Bastik tuh.
1: Mau dong Bos Bastik ke beneran ke?
0: Iya. Hmm. Ada Tika memeh bentar.
1: Ini typing aku lagi dia.
0: Mana sih?
1: Di atas.
0: Bentar.
1: Sore Mbak Betty itu dah.
0: Mana sih?
1: Di atas.
0: Chen, oh iya sore Mbak Betty dan Bram, wih ultah dia po, happy birthday buat Bram, Dumogi Rahayu tetap mempesona di udara, darat, asik. Lautan, pedalaman, perkotaan. Semoga Bram stay humble, happy kaya raya, sehat dan selalu menjadi Libra yang ceria dan baik hati. Lagunya Mikasa tadi sudah ya,
1: sudah.
0: Stay party buat Bram. Kalau Tika balas chat jujur ya, kadang mut-mutan ember.
1: Emang.
0: Tunggu dia balas chat tuh ya, bisa besok atau 2 hari kemudian biasanya. Ada yang kayak 3 hari baru inget tak balas, kan?
1: Astaga. Bener,
0: kan? Ada yang seminggu bahkan, tapi kalau urgent pasti bakal fast respon. Gitu kata Tika pengakuannya ya.
1: Terus.
0: Ada siapa lagi? Gus Bawo.
1: Gus Bawo tadi udah tak baca.
0: Gus Ade udah. Udah berarti.
1: Mbak Di Bajigama, Mbak Desmar. Ganti lagunya di udah ya, di Korea.
0: Oke.
1: Okay. Happy birthday buat Cik Bram, wish you all the best.
0: Baik, ada Mbok Rom-Rom. Sorean baru sampai rumah dari Singaraja. Ngapain
1: sibuk
0: ke Singaraja? Selamat ulang tahun ya Gong Bram ganteng.
1: Terima
0: semoga
1: kasih.
0: Panjang umur, sehat, bahagia, rezeki lancar dan cepat menemukan pendamping yang sesuai dengan keinginan orang udah. Mau Rom aja enggak tahu.
1: Capridon nih.
0: Emang Capridon emang. Hey Capridon don. Lagunya ikutan aja. Kalau minifo tergantung chat sama siapa dulu, tergantung mood juga. Kalau ngajak ngomong mesin cuci baru selalu mood ya.
1: Iya.
0: Begitulah Ibu Romiani ya.
1: Romi Mudi. Ada Mas Adi Gunawan.
0: Halo Kakak Adi Gun.
1: Apa kabar dirimu?
0: Iya, sudah disampaikan salamku tempo hari ke dirimu.
1: Oh ya?
0: Di konten ada tak lihat soalnya?
1: Oh.
0: Sekilas wajah beliau.
1: Beliau sangat sibuk ya?
0: Oh, sangat dong.
1: Baiklah.
0: Senyum-senyum sana sini.
1: Wow. Tebar pesona.
0: Terus.
1: Ada Bunda Yunita. Terima kasih, selamat malam gitu.
0: Oke, sama-sama Bu.
1: Iya, tuh kan muncul
0: terus,
1: Mama Yuna.
0: Ada Mama Yuna, Tantri, ibu pekerja.
1: Oke, baik, terima kasih. Kirain bakal lagu lama nih. Matamu, enggak ternyata ya.
0: Mana pancing, weh.
1: Ada Mbak Endang, terima kasih loh. Happy birthday buat Bram, wish you all the best pokoknya. Hadiahnya itu ayo ke Singaraja. Bener ya? Tak ambil sepuasku, tak borong tuh. Tapi aku enggak bayar.
0: Kenapa
1: ya.
0: Tuh?
1: Suruh ngambil barang di rumah, di warungnya dia yang, semua.
0: Habis ini lagu baru.
1: Bener ya Mbak Endang ya, selok ku borong tuh semua tuh ya. Tak boyong ke Denpasar. Apalagi salah back sound. Sumringahnya lagi ulta. Iyalah PUBG gimana, makanya sini mampir. Dirimu dari kapan hari mampir gak ada ini Omdo.
0: Jangan-jangan digituin PUBG, dipapas dia gitu dah dia. Bentar, ada Mbak Endang udah. Mbak Endang gak request. Nggak. Ada Jung.
1: Halo Jung.
0: Aku termasuk yang fast response kayak Kak Betty, Bram juga kok Jung. Kalau udah cukup gak apa-apa, bisa tapi lagu yang di atas tahun 2018 ya. Ya yang baru dan gak baru-baru amat.
1: Yeah.
0: Tapi jangan yang lama, oke? Okay? By the way, happy birthday for us Libra Trim. Libra Tim Kak Bram, cheers bro. Selamat ulang tahun juga buat Jung ya, Jung Libra. Mau buka bot, sudah dia.
1: Belum itu kaleng itu.
0: Iya, mau buka kaleng dia ya.
1: Iya botol subuk masuknya,
0: nanti
1: botol
0: subuk. Nanti di rumah udah disiapin ya, tunggu aja.
1: Gede.
0: Udah ya, Tantri dah ya.
1: Udah, Tantri dulu nyanyi ya.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya, tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

0: katanya ya.
1: Terima kasih.
0: Selamat ulang tahun. Mm-mm. Selamat malam juga untuk yang sudah meramaikan di TikTok. Thank you so much.
1: Masih ya, tak kira
0: dong. Masih ada Kak Arimun, masih nonton. Mbak Desmar, Mbak Romi, Mbak Dian Kesumawati, ada Kakak Dedi Sadam. Ada Tika, ada Ji Dewa, ada DM Snack, ada Bunda Yunita, ada Kakak Wiwi dan juga Chinhan. Terima kasih ya.
1: Semua salamin dari anak-anaknya.
0: Bye bye, baterai kita habis.
1: Kecil
0: deh. Dah, sampai ketemu besok ya. Dadah.
1: Bye-bye.
0: Baiklah kalau begitu, sekarang kita nge-wow dulu.
2: Wow.
3: Wow.
0: Wow. Wow. Apa wow-nya, Bram?
1: Wow-nya kita ngebahas tentang sejarah deh.
0: Wow.
1: Sejarah.
0: Aku suka pelajaran sejarah.
1: Oh ya?
0: Iya.
1: Di kota Belarus ya. Salah satu kota di Belarus yaitu kota Brash ya.
0: Brash apa itu? Ih, konslet apa ya, Pak?
1: Enggak.
0: Tak diganti 18 nih.
1: Bunyi itu, tok-toknya.
0: Iya. Itu udah masih aja konslet ya.
1: Oh ya ampun, mati. Oh ya ampun ya.
0: Oh.
1: Jadi sahabat Kuna FM, di tengah perkembangan teknologi yang serba otomatis, kota Brest, Belarus masih mempertahankan sebuah profesi yang sebenarnya hampir punah nih. Jadi setiap harinya ya, ada orang yang bertugas untuk menyalakan lampu, tapi lampunya bukan sembarang lampu, tapi lampu gas yang berjalan menyusuri jalan Sovetskaya.
0: Lampunya bisa jalan?
1: Enggak, dia saja nyalain lampu sambil
0: kalau
1: ini.
0: Lampu
1: bisa jalan, agak ngeri ya. Lampu terbangnya ngeri ya.
0: Ngeri.
1: Jadi petugasnya ini maksudnya nyalakan lampu di sepanjang jalannya gitu loh, satu persatu gitu.
0: Lampu gas
1: kuno ini menggunakan tongkat khusus ya.
0: Jadi kayak ini semacam udah ditunggu gak sih tradisinya ya, tiap pagi. Petugasnya aja udah datang belum nih gitu
1: ya,
0: kan.
1: Kira-kira udah kapan yang masang ini ya gitu kan. Jadi tradisi yang ini menjadi bagian dari identitas kota sekaligus atraksi yang dinantikan oleh warga maupun wisatawan.
0: Iya, jadi meskipun sistem penerangan modern kan udah lama tersedia ya, deretan lampu gas di kawasan ini tetap dipertahankan dan dinyalakan secara manual sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah kota. Jadi kehadiran sang penyala lampu pun kayak jadi pengingat gitu loh saat saat penerangan jalan sepenuhnya bergantung pada keterampilan manusia. Jauh sebelum hadirnya listrik dan sistem otomatis, keren loh makna di balik itu.
1: Jadi pas petugasnya datang udah kayak artis yang ditunggu-tunggu.
0: Iya,
1: akhirnya. Bukan jongkok yang datang, petugas lampu ya.
0: Apalagi kalau jongkok cosplay kan, heboh sih, nggak jadi nyalain gas. Ledakan fans yang ada.
1: Wah, luar biasa, army datang semua sono ya. Jadi lebih dari sekedar ritual harian, tradisi ini menunjukkan bahwa identitas sebuah kota tidak hanya dibentuk oleh bangunan atau ruang publik saja, tapi juga oleh warisan budaya yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Di saat banyak kota berlomba menjadi semakin modern, Brest ini memilih mempertahankan salah satu tradisi paling ikonik sebagai bagian dari pengalaman ruang kotanya.
0: Wah,
1: loh.
0: Wah, keren.
1: Pertahankan
0: ya, semoga Sun Bram bisa kesana ya.

0: October, grow with love.
1: Hai sahabat Penguin FM, saya Dr. Ari Pratama. Yuk dengarkan tips ringan seputar parenting dan tumbuh kembang anak bersama saya selama bulan ini dalam Grow with Love. Anak lagi tantrum, jangan buru-buru dinasihati. Saat anak sedang menangis atau marah hebat, coba lakukan 3 hal sederhana. Pertama, kita yang tenang dulu. Kedua, pastikan anak aman dan beri waktu emosinya mereda. Ketiga, setelah mulai tenang, baru ajak bicara. Kita bisa bilang, "Mama, Papa tahu kalau kamu lagi marah, karena mainannya harus disimpan. Marah boleh, tapi memukul tidak boleh." Jadi ingat ya, saat tantrum, tenangkan dulu.

0: Inspiring Words.
1: Mahalini Raharja tidak hanya dikenal dengan kecantikannya, tapi juga dikenal dengan suara merdu dan lagu-lagu yang hits. Keberhasilan Mahalini di industri musik menunjukkan bahwa penyanyi daerah, khususnya Bali, juga bisa naik daun di level nasional. Dalam mencari titik keseimbangan hidup di tengah popularitasnya, Mahalini memiliki satu kalimat yang bisa menjadi inspirasi. Saya rasa yang paling penting adalah bisa merasa puas dengan setiap karya yang dirilis. Jika angka selalu menjadi acuan, pasti kita tidak akan pernah puas. Lewat kalimatnya, Mahalini ingin menyampaikan bahwa setiap karya punya rejeki dan porsinya masing-masing. Yang terpenting, kita merasa bahagia dengan proses yang telah kita lalui dan bangga dengan apa yang telah kita hasilkan.

0: October, grow with love.
1: Buat kita, cerita anak kadang terasa sepele. Tadi main apa? Main sama siapa? Kenapa tadi sedih sih? Tapi ketika kita mau berhenti sebentar dan mendengarkan, buat mereka itu bisa berarti banyak. Karena didengarkan membuat anak merasa, aku penting. Yuk mama papa, luangkan sedikit waktu Anda untuk benar-benar mendengar.

0: Penguin FM, your sweet music station.
1: Grow it love.
0: Yeay, sudah mepet ke jam 8 malam.
1: Terima kasih udah membagikan keseruannya, doa dan harapan buat saya dan kami berdua lah pokoknya.
0: Iya betul, karena Bram dapat, Betty juga dapat.
1: Semua dapat pokoknya ya. Terima kasih sekali yang sudah ngasih kiriman juga. Kakak Putu Adi, terima kasih doa dan ucapannya ya.
0: Yes, kalau begitu nanti nyejar 7 hari ya.
1: Cengiti.
0: Yang masih mau ngirim-ngirim ucapan, doa, makanan, dan lain-lainnya.
1: Iya, kami sangat welcome banget ya.
0: Betul sekali, kapanpun ya.
1: Kapanpun loh, sampai tanggal 12 Desember deh, tak majuin ya.
0: Watch, bukan majuin.
1: Tak extend.
0: Perlebar ya. Ya, silakan.
1: Diperpanjang ya.
0: Iya, nah abis ini ada Anggun, kan yang ulang tahun, terus ada Dimas, setelah itu baru saya ya. Ya
1: penutup tuh.
0: Sebelum ke tahun yang baru. Terima kasih sahabat Wingin FM. Sampai ketemu besok lagi sama kita berdua di jam yang berbeda.
1: Ya itu orang mobil
0: gitu. Bye bye. Pokoknya happy-happy ya.

Pingin FM, your sweet music station, grow with love. Ini dia Bruno Mars bersama Anderson dengan Love Train. Selamat malam sahabat Pingin FM, apa kabar Anda? Senang banget saya udah balik lagi buat temani Anda. Kita ketemu di Nuansa Malam. Yes, sampai di jam 12 saya akan pilihkan lagu-lagu keren Pingin FM Bali buat Anda. Nemenin Anda di hari Rabu ya, 7 Oktober 2026. Mudah-mudahan kabar baik semuanya, mudah-mudahan sehat selalu sahabat Pingin FM. Anda juga boleh temenin saya dong. Temenin saya dengan requestan-requestan Anda. Anda boleh kasih tahu lagu favorit Anda itu apa di WhatsApp dan di Telegram di 0811-393-494, Facebook, Instagram @PinguinFMBali, Twitter X-nya @RadioPinguinFM. Tapi jangan lupa formatnya, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam Anda. Press single on Penguin FM.

Madonna dan juga Shari XCX akhirnya resmi mempertemukan dua generasi pop lewat Tensteria After Hours. Kolaborasi ini pertama ya mereka rilis sebagai versi baru dari lagu Tensteria. Lagu ini sebelumnya menjadi bagian dari album nomor 1 milik dari Madonna, Confessions 2. Sementara versi terbarunya diproduksi oleh Madonna bersama Andrew Watt, Sirkut, dan juga Stuart Price. Tensteria After Hours menjadi perayaan terhadap berbagai pengaruh musik dan juga lingkungan yang ikut membentuk perjalanan Madonna dan juga Shari XCX sebelum akhirnya dikenal sebagai ikon di generasinya masing-masing.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya. Tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

Pingin FM, your sweet music station, grow with love. Ya, sahabat Pingin FM, ini dia Miley Cyrus dengan Secret. Gimana kabar buat yang suka sama lagu ini? Ada Bu Nana, Bu Nana di Patinambi. Selamat malam Bu Nana, terima kasih udah sempat bergabung. Tadi juga ada Harti, apa kabar Harti? DJ Goja bareng sama Jason Derulo dan juga Melody Michiko. Habis ini saya play ya. Ditunggu aja, ada Dian Kusuma juga. Mbak Dian apa kabar? Chef Alki bareng sama Moxie Raya dengan I Love It When You Cry. Kemudian thank you banget juga buat Abah Waisel di Samplangan. Gimana kabar? Ya, mudah-mudahan kabar baik selalu. Ada Abdul, selamat malam Dul. Pengen dengerin Wisnu Santika bareng sama Tiara Andini dengan Sumpah Percuma. Baiklah, yang lain sahabat Pingin FM, saya masih tungguin requestan Anda. Ayo boleh lagi Anda WhatsApp saya di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinguinFMBali, Twitter, X-nya, @RadioPinguinFM. Tapi jangan lupa format ya, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam Anda. Penguin News. Penguin News. Penguin News. Wali kota Saint-Denis di Prancis, Bali Bagayoko, viral di media sosial usai terekam melindungi pelajar yang demonstrasi dari kekerasan aparat kepolisian. Dalam video yang beredar, Bagayoko dengan setelan jasnya tampak berada di barisan depan menghadang polisi yang terus mendekati demonstran. Prancis sedang bergejolak usai pelajar menggelar demonstrasi di banyak wilayah. Mereka menuntut perbaikan sistem pendidikan hingga fasilitas di sekolah yang dinilai tidak cukup memadai. Beberapa sekolah menengah di Prancis juga bobrok, terutama di daerah pinggiran. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Nuansa Malam.

0: October, grow with love.
1: Anak mungkin belum bisa memahami semua nasihat kita, tapi mereka melihat apa yang kita lakukan setiap hari loh. Cara kita berbicara, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita menghadapi masalah. Jadi, mungkin salah satu cara terbaik mengajarkan anak adalah dengan menjadi contoh yang ingin mereka lihat.

0: Dede, naon kinyo malari, Dek?
1: Naon? Untuk maratong lah misalnya.
0: Bah, bapak lurah yang lapan ake.
1: Kenapa ya kayaknya malari?
0: Gelam ya, Dek. Udah gak minggu saya bangun-bangun ya.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kan, Dek. Wih!
1: Kan memberi mencapatan. Good morning, ya, Dek.
0: Bah, ini mare, ya. Liu kun anak yang ngiriang, Dek. Mare menggain di kapal pesiar, ya.
1: Wih!
0: Dek, tawang, Dek. Nah, iya ngelah mobil ini misi sunrise tuh, Dek.
1: Sunrise.
0: Oh, ada tadi buka di door, neta tahu lagi.
1: Sandra pada nih sunrise saya mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek man lari.
0: Oh, pilar kemudian berita nih, Dek.
1: Wih.
0: Eh, dah, Dek. Nah, gelam kenain anak kok nih.
1: Wih. Eh, Mek. Siaran TV tuh preksanu, Mek.
0: Ya, kenapa, Dek, gelam?
1: Aduh, Mek, ini ada gelam kengken. Eh, Mek. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggalin nih.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
0: Oke, ini deh om. Ya. Ada memek nawang.
1: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Ijo, Mek.

0: Holy Ghost.
1: U2 akan merilis album studio ke-16 berjudul Carnival Deluxe pada 13 November 2026 melalui Island Records. Album tersebut menjadi karya berisi materi baru pertama U2 dalam 9 tahun, sekaligus menandai tahun ke-50 perjalanan grup asal Irlandia itu. Dalam pengumuman Island Records pada 24 September 2026, U2 juga merilis lagu baru berjudul Silencio yang dilengkapi dengan video music. Lagu berdurasi 2 menit 35 detik ini disebut sebagai bagian dari eksplorasi baru YouTube bersama produser Jackknife Lee.

0: Now I know.
1: Pinggun FM, your sweet music station. Grow with love. Sahabat Pinggun FM, negara dengan bendera paling berwarna itu adalah Belize. Ia menampilkan hingga 12 warna yang berbeda. Ya, jumlah yang luar biasa. Terutama ini disebabkan oleh lambang negara yang cukup rumit di tengah benderanya. Meski banyak bendera dari beberapa negara ini biasa menggunakan 2 atau 3 warna, tetapi bendera negara Belize ini menunjukkan, dia menonjolkan desain yang cerah dan juga kompleks. Bendera berwarna-warni lainnya termasuk seperti Afrika Selatan, Dominika, kedua ini memiliki 6 warna atau lebih. Dominasi warna-warna tertentu pada bendera seringkali memiliki makna penting, melambangkan sejarah, nilai-nilai, dan juga landscape alam yang ada di suatu bangsa tersebut. No one knows about the things that I've been through with you.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.
3: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

FM, your sweet music station, Grow with Love. Ini dia, Sumpah Percuma Wisnu Santika. Ada juga Tiara Andini. Apa kabar buat Abdul? Abdul yang udah request lagu ini, udah saya play ya, Dul. Terima kasih banget buat Abdul. Dan terima kasih juga untuk Anda yang lain, sahabat Pinggir FM. WhatsAppnya juga udah rame, thank you banget. Mbak Ira, apa kabar? Terima kasih Mbak Ira. Waduh. Ternyata ini saya lihat postingnya dia dari pagi, siaran ini dia dari pagi nih ya. Antri di pom bensin juga kan. Sama Mbak, saya udah 2 kali gagal. Udah dari kemarin, maksudnya udah 2 hari ini gagal terus untuk mau beli bensin. Sampai ujung-ujungnya akhirnya ya udahlah, terpaksa beli di Pertamini aja. Thank you banget, Mindfield dari miliknya Fauzia. Ditunggu ya buat Mbak Ira. Kemudian apa kabar juga buat Mbak Dian Kusuma. Halo Mbak Dian, terima kasih udah sempat bergabung. Steve Aoki bareng sama Moxie Raya dengan I Love It When You Cry. Udah nyanyi. Salamnya buat sahabat Penguin FM aja. Buat Koko, semangat siaran dan terima kasih. Terima kasih Mbak Dian. Bu Nana di Patinambi, apa kabar? Apa kabar Surya? Selang-seling nih dengan Suma siarannya. Yes, kebetulan. Oke, okay, Melis Harris dengan Secret sudah nyanyi tadi. Salamnya buat Bestiku, Gustu, Dayu Kanya, Dayu Asriani, Juninati, Iga Pancaneki. Juga buat Bujur Anom. Semua deh pokoknya happy listening. Tetap semangat on airnya Surya. Terima kasih. Bu Nana, thank you banget. Kemudian ada Abah Waisel di Samplangan Gianyar juga. Terima kasih banget. Ada Harti juga, apa kabar? Yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja. Terima kasih Harti. Udah sempat bergabung ya. DJ Goja bareng sama Jason Derulo. Juga Melody dengan Michiko. Sudah saya play. Terima kasih banget buat Harti. Ada Titin, halo Titin, apa kabar buat Ibu Titin di Kerobokan? Terima kasih Ibu Titin udah sempat bergabung. Mudah-mudahan sehat selalu, jarang-jarang dia muncul nih. Bu Dayu Asriani juga apa kabar? Tadi sempat mampir ke studio Penguin FM Bali ya. Oke, tadi lagunya dari Celine Dion dengan To Love You More. Udah saya play, terima kasih banget buat Bu Dayu Asriani. Katanya, hola Surya Win, have a great day, Senggol Bestie, yuk. Siapa aja tuh bestinya di Senggol? Ada Bu Nana, ada Iga Pancaneki, ada Romy, Rose, juga buat Dian Kusuma, Ika PJ, Dedani. Woy, semua disapa nih. Terima kasih ya buat Budaya Sriani. Marai Sinta juga apa kabar? Bring it on dari miliknya Michael and Sturok. Ditunggu ya buat Marai, terima kasih banget. Selamat malam buat semua sahabat Penguin FM. Ada Mbak Romi di Jimbaran, apa kabar Mbak Rom? Thank you banget buat Mbak Romi. Jamaika Bambam, ditunggu. Terima kasih banget, semangat siaran ko. Sehat bahagia selalu, yang pastinya. Kaya rayanya lupa Mbak. Tumben gak isi Mbak. Makasih Koko, makasih balik buat Mbak Romi ya, ada di Jimbaran. Biasanya sehat, bahagia, dan jangan lupa kaya raya. Amin. Thank you banget buat siapa lagi ini? Oh, dia muncul lagi. Saya kira dia cuma menyapa saya aja. Ternyata dia request lagu. Oke deh. Oke Koko, Ibu Titin mau request lagu ya. Dia request lagunya The Click Five, Happy Birthday buat Gongka Bram. Sama my ponakan yang ultahnya juga sama hari ini. Oke. Selamat ulang tahun ya buat ponakannya Titin, juga buat Gongka Vino Bramasta. Ya, semoga panjang umur ya, di usianya udah semakin lanjut. Terima kasih buat Abdul, apa kabar Dul? Wisnu Santika, Tiara Andini, Sumpah Percuma. Salamnya buat semua sahabat Penguin FM, salam kompak selalu. Buat Koko Uya Metuga sampai di jam 12 nanti. Terima kasih. Terima kasih buat Abdul. Sambil saya cek ada yang belum saya baca enggak? Oke, udah semua ya. Oke, yang belum, ayo sahabat Penguin FM langsung di WhatsApp lagi, Telegram lagi di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PenguinFMBali, Twitter, X-nya, @RadioPenguinFM, tapi jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam.

0: October, grow with love.
1: Buat kita, cerita anak kadang terasa sepele. Tadi main apa? Main sama siapa? Kenapa tadi sedih sih? Tapi ketika kita mau berhenti sebentar dan mendengarkan, buat mereka itu bisa berarti banyak. Karena didengarkan membuat anak merasa, aku penting. Yuk, Mama Papa, luangkan sedikit waktu Anda untuk benar-benar mendengar.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali. X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: The Mad Cow. Mad Cow. Vì đánh hào. Vì đánh hào.
1: Pingin FM, your sweet music station, grow with love. Yeah, sahabat Pingin FM. Kopi di pagi hari atau teh di saat sore, minuman bersoda setelah makan, atau minuman energi ketika kita sedang lembur. Mungkin itu udah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari kita ya, sahabat Pingin FM. Tapi sahabat Pingin FM, tahukah Anda kalau misalnya pilihan minum gak hanya berdampak juga pada kondisi fisik, tetapi juga berkaitan dengan suasana hati hingga resiko depresi. Kafein sendiri ini bekerja sebagai stimulan sistem saraf pusat dan dapat mempengaruhi aktivitas beberapa zat kimia di otak kita yang berkaitan dengan rasa, senang, motivasi, dan juga energi. Nah, jadi bukan berarti juga pilihan minuman itu harus berubah menjadi kopi aja misalnya setiap hari, enggak juga. Yang lebih penting adalah memperhatikan pola minum secara keseluruhan, termasuk seberapa sering sih kita minum yang tinggi gula atau juga yang mengandung kafein. Kenapa? Karena kesehatan mental itu juga tidak ditentukan oleh salah satu jenis minuman saja. Jadi enggak cuma satu minuman itu akan berpengaruh pada kondisi kesehatan mental kita, enggak juga. Tidur, aktivitas fisik, kemudian pola makan, kondisi sosial, genetik, hingga berbagai faktor lain itu juga ikut berperan. Dan yang pasti juga sahabat Pingin FM, minuman hanyalah salah satu bagian kecil dari kebiasaan sehari yang juga harus kita perhatikan.

0: October, grow with love.
1: Hai sahabat Penguin FM, saya Dr. Ari Pratama. Yuk dengarkan tips ringan seputar parenting dan tumbuh kembang anak bersama saya selama bulan ini dalam Grow with Love. Anak lagi tantrum, jangan buru-buru dinasihati. Saat anak sedang menangis atau marah hebat, coba lakukan 3 hal sederhana. Pertama, kita yang tenang dulu. Kedua, pastikan anak aman dan beri waktu emosinya mereda. Ketiga, setelah mulai tenang, baru ajak bicara. Kita bisa bilang, "Mama, Papa tahu kalau kamu lagi marah, karena mainannya harus disimpan. Marah boleh, tapi memukul tidak boleh." Jadi ingat ya, saat tantrum, tenangkan dulu, baru arah.

Grace membawa kisah cinta yang berujung pahit lewat single terbarunya Patient Zero yang baru aja dirilis pada 25 September sebagai bagian dari edisi deluxe The Life of a Showgirl di Anchor. Patient Zero diceritakan dari sudut pandang seseorang yang pernah terluka dan kini memperingatkan calon pasangan dari mantan kekasihnya. Sosok pria dalam lagu ini digambarkan awalnya datang dengan pesona yang begitu kuat, tapi perlahan menunjukkan sisi lain yang jauh berbeda dari kesan pertama.

Rizky Febian merilis single terbaru berjudul Adu Pandang pada 25 September 2026. Dari segi cerita, single ini mengangkat tema tentang seseorang yang awalnya cuma curi-curi pandang hingga akhirnya jatuh hati. Proses kreatif penulisan lirik dan juga komposisi melodinya dikerjakan secara kolaboratif oleh Rizky Febian bersama Farel Ariga dan juga Gloria Jessica. Sementara itu, kursi produser sekaligus pengarah rekaman dan penata vokal dipercayakan kepada Bella Negara AB. Kualitas harmoni lagu ini semakin diperkarya berkat keterlibatan Barsena Bestandi sebagai produser vokal sekaligus pengisi vokal lagu.

Penyanyi pendatang baru Shira resmi merilis single berjudul Luka Terakhir pada 18 September 2026. Lagu ini menjadi debut Shira setelah meraih posisi juara 3 dalam The Icon Indonesia. Luka Terakhir juga dipercaya menjadi original soundtrack sinetron Cinta Seluas Samudra yang tayang di SCTV. Luka Terakhir bercerita tentang seseorang yang ingin kembali membuka hati setelah mengalami luka dari hubungan masa lalu. Di satu sisi, dia masih ingin merasakan cinta, tapi di sisi lain muncul ketakutan untuk kembali terluka.

0: Pink FM, your sweet music station, grow with love. Ini dia kesempatan kedua dari miliknya tangga sahabat Pink FM. Saya pilihkan buat Anda, kita masih di Nuansa Malam. Masih di Rabu Anda 7 Oktober 2026. Terima kasih untuk Agus Ade yang sudah request lagu ini. Udah saya play ya. Thank you banget buat Agus Ade. Ya. Selamat malam aja, mudah-mudahan kabar baik selalu dari Tabanan. Thank you banget juga buat Mbak Ira. Ya. Selamat malam Mbak Ira. Lagunya tadi sudah ya Mbak, yang di request itu dari punyanya siapa tuh di ya, requestannya dia. Mindful dari miliknya Fauzia bareng sama John Legend, udah nyanyi. Putuston juga, terima kasih banget. Kemudian ada Mbak Dian Kusuma, selamat malam Mbak Dian. Lagunya juga tadi sudah requestannya, yaitu dari Steve Aoki bareng sama Moxie Raya dengan I Love It When You Cry. Kemudian apa kabar buat Juni Nati yang lagi sibuk dengan tugas-tugasnya. Banyak tugas ya Bu Guru. Oke, okay, lagunya The Click 5 dengan Happy Birthday. Yes. Apa kabar Mbak Iga Pancaneki juga. Hopeless Romantics. Oke, okay, ditunggu lagunya. Terima kasih buat Mbak Iga Panca. Kemudian malam juga buat Mbak Romi ya. Terima kasih Mbak Romi. Jamaika Bambam dan miliknya Hugel tadi udah nyanyi. Kemudian Budayu Asriani juga terima kasih ya. Semoga kabar baik selalu. Celine Dion dengan To Love You More. Ada Ibu Titin juga di Kerobokan. Ada Mbak Rai Sinta. Michaelan Sturok dengan Bring It On juga sudah. Harti juga thank you banget. Dari seputaran Singaraja di Jalan Gunung Batur. Dia udah menyapa saya juga. Thank you banget. Terima kasih buat Abah Waisel juga, selamat malam. Bu Nana di Patih Nambi, ini juga di Telegram ada Rian Putra. Halo Rian, apa kabar? Somber dengan My Body Isn't Ready. Ada Abdul juga, apa kabar? Wisnu Santika, Tiara Andini sudah nyanyi ya, thank you banget. Yang lain, sahabat Pingin FM, saya masih ada waktu untuk temani Anda, itu sampai jam 12, jadi Anda masih boleh. Boleh request lagu lagi, boleh kasih tahu saya di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinguinFM Bali, Twitter, X-nya, @RadioPinguinFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan juga salam-salam Anda. Satu lagu dari miliknya Arena Grande bareng sama Cynthia Erivo, ini dia, Defying Gravity.
1: Something has changed within me. Something is not the same.

0: October, grow with love.
1: Hai sahabat Penguin FM, saya Dr. Ari Pratama. Yuk dengarkan tips ringan seputar parenting dan tumbuh kembang anak bersama saya selama bulan ini dalam Grow with Love.
2: Anak susah makan, coba berhenti mengejar anak sambil membawa sendok. Mulai biasakan makan di tempat yang sama dan pada jadwal yang teratur. Saat makan, matikan TV dan simpan gadgetnya supaya anak bisa fokus mengenali makanannya. Kalau anak sudah tidak mau makan, jangan dipaksa, apalagi dikejar-kejar. Tugas kita menyediakan makanan dan waktu makan yang nyaman agar anak belajar mengenali kapan dia lapar dan kapan dia kenyang. Jadi, daripada mengejar satu suap tambahan, ayo bangun dulu kebiasaan makan yang menyenangkan.

Girl group asal Indonesia Nona baru saja merilis album debut mereka berjudul Island Girl pada 18 September 2026. Album debut yang terdiri dari 15 lagu itu rilis di bawah naungan label Music 88 Rising. Salah satu yang menarik perhatian publik adalah lagu-lagu dengan judul unik. Salah satunya adalah Durian. Lagu ini mengundang pertanyaan karena tidak ditemukan kata durian dalam liriknya.

Pingin FM, your sweet music station. Grow with love. Sahabat Pingin FM, dalam sebuah hubungan, obrolan tentang perasaan, rencana masa depan, hingga kehidupan sehari-hari itu mungkin terasa biasa. Namun ketika pembicaraan mulai menyentuh urusan uang, sebagian pasangan justru merasa canggung. Padahal memahami kondisi keuangan satu sama lain merupakan bagian penting dalam membangun hubungan yang sehat, terutama ketika mulai merencanakan masa depan bersama. Seperti saya kutip dari femela.com, sahabat Pingin FM, keterbukaan mengenai penghasilan, utang, aset, dan juga pengeluaran akan dapat membantu membangun kepercayaan dalam hubungan yang sehat. Membicarakan hal-hal tersebut sejak awal itu juga memberi kesempatan bagi pasangan untuk memahami kondisi keuangan masing-masing sebelum mengambil keputusan bersama ya. Nah, keterbukaan finansial bukan berarti juga harus selalu memiliki rekening bersama atau mengetahui setiap detail transaksi pribadi. Hal yang lebih penting adalah bersikap jujur mengenai kondisi keuangan yang berpotensi mempengaruhi pasangan seperti utang, tanggungan, dan kemampuan memenuhi kebutuhan Anda bersama.

0: October, grow with love.
1: Quality time sama anak itu harus pergi liburan, harus ke tempat fancy. Hah, enggak juga. Kadang makan bersama, membacakan cerita sebelum tidur, atau sekedar mendengarkan mereka cerita tentang harinya, justru bisa menjadi momen yang berarti. Karena untuk anak, yang penting bukan selalu kemana kita pergi, tapi apakah kita benar-benar hadir.

Jackson Wong ini kembali menyapa penggemarnya lewat lagu baru berjudul Thank You. Lagu ini resmi dirilis pada 21 September 2026 dan menjadi salah satu karya terbaru Jackson setelah album Magic Man 2. Perilisan Thank You juga datang bersamaan dengan kabar penting mengenai perjalanan karir Jackson. Dia mengumumkan kerja sama manajemen dengan Roc Nation, perusahaan hiburan yang didirikan oleh Jay-Z, dan juga resmi meninggalkan 88 Rising.

0: Now I know. Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station. Grow with love. Sahabat Pingin FM, panggilan telepon seluler genggam pertama itu dilakukan kapan? Ya, ini dilakukan pada tanggal 3 April 1973 oleh insinyur Motorola Martin Cooper dari Sixth Avenue di New York pada saat ia berjalan, tepatnya di 53 Street dan juga menuju ke 54 Street. Nah, sahabat Pingin FM, Cooper ini mengangkat prototipe seberat 2,5 pon itu ke telinganya dan menelpon seorang pesaing, yaitu John Angel dari Bell Laboratoriums di AT&T untuk menyatakan bahwa tim Motorola-nya telah merancang telepon portable dan itu sudah berfungsi.

0: October, grow with love.
1: Menjadi orang tua ternyata nggak ada buku panduan yang benar-benar lengkap. Ada hari ketika kita sabar banget, ada juga hari ketika kita ya ikut capek. Dan itu nggak membuat kita jadi orang tua yang buruk kok. Kita juga sedang belajar, jadi nggak harus sempurna. Yang penting terus hadir dan terus berusaha.

FM, Your Sweet Music Station, Grow With Love. Ini dia satu lagu dari Yovie Widianto, sahabat Pingin FM, bareng sama Ran dengan Cukup Sudah. Satu lagu dulu juga dipopulerkan, dinyanyikan oleh almarhum Glenn Fredly. Oke, selamat malam kembali, masih di Nuansa Malam, masih ada Surya Winata. Saya masih ada waktu 1 jam lagi buat temani Anda. Anda belum bisa tidur mungkin malam ini, atau mungkin juga memang masih harus menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas kampus misalnya. Ya, saya akan temani Anda sampai di jam 12. Jadi Anda masih boleh kasih tahu saya kalau mungkin ada punya lagu yang pengen didengerin, Anda bisa langsung WhatsApp. Telegram juga boleh di 0811 393 494. Facebook, Instagram @PinguinFM Bali, Twitter X-nya @RadioPinguinFM. Jangan lupa untuk format, yaitu nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam Anda. Ada banyak waktu buat Anda request, yuk buruan sahabat Pingin FM.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya. Tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

vokalis peraih Piala AMI Awards, Aziz Hedra, resmi meluncurkan karya musik terbarunya yang diberi judul Backseat. Dalam lagu ini, dia membawa kisah personal yang mendalam mengenai pendewasaan, adaptasi, hingga keberanian memeluk kembali impian masa kecilnya. Dari segi musikalitas, Backseat disajikan dengan aransemen yang introspektif. Menariknya, pada bagian awal lagu, Aziz Hedra menyisipkan nuansa ambience suara anak-anak untuk membangkitkan ingatan inner child pendengar sejak awal track dimulai. Penggarapan lagu ini juga dibantu oleh produser Bila Sarah, serta masukan berharga dari KK Kananta selaku A&R Sony Music Entertainment Indonesia.

lagu yang tertukar. Lagu ini harusnya bukan milik Celine Dion. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Dalam sebuah wawancara, Toni Braxton mengatakan sebuah fakta yang mengejutkan. Kalau lagu Because You Love Me sempat ditawarkan ke dirinya, sedangkan lagu Unbreak My Heart ditawarkan ke Celine Dion. Toni Braxton tidak jadi mengambil lagu Because You Love Me karena label tidak mendukungnya. Dan entah bagaimana, lagu itu menjadi milik Celine Dion. Dan Unbreak My Heart yang sempat ditawarkan ke Celine menjadi milik Tony. Dan dua-duanya menjadi hit besar. I'm Wibi Nugraha, Your Music Director.

Personil Backstreet Boys AJ McLean membuktikan bahwa music dan juga dance sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan karirnya. Hal tersebut kembali terlihat dalam single solo terbarunya Into Your Heart yang dirilis pada 16 September 2026. Lagu ini menjadi bagian dari album mendatang Sex, Love and Money yang dijadwalkan rilis pada 27 November melalui Black Friday. Rilisan ini juga menjadi kelanjutan dari album solo pertama AJ McLean berjudul My Name is Alexander James yang dirilis Januari lalu.

Setelah naik daun lewat single Ain't in LA, Adele kembali viral lewat lagu barunya berjudul Nicole Kidman. Yes, Anda gak salah dengar ya. Jadi lagu ini memang mirip dengan nama aktris Hollywood peraih piala Oscar Nicole Kidman. Uniknya dalam music video lagu ini adalah menggunakan banyak referensi ke karir sang aktris. Misalnya Moulin Rouge yang merujuk pada film Moulin Rouge rilisan tahun 2001 dan juga Baby Girl yang merujuk pada film Baby Girl di tahun 2024.

Inspiring Words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin Yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut.

Pingin FM, your sweet music station, grow with love, 10 to 5, hanya untukmu, hanya untuk Ardi Permana. Apa kabar Ardi? Ya, terima kasih buat Adi Permana, selamat malam Di, gimana kabarnya? Kok Surya masih bisa masukin lagunya hanya untukmu nggak dari 10 to 5? Kenapa? Karena pengen latihan vokal sama nyetir. Terima kasih ya buat Adi Permana ya. Tadi ada lagunya Utopia antara ada dan tiada. Agak horor katanya. Keinget sama filmnya. Diputerin jam 11:30 coba ya kan. Terima kasih ya buat Adi. Hati-hati di jalan. Terima kasih juga buat Harti ya yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja. Juni Nati juga tadi masih sempat stay tune dia. Oke sahabat Pingin FM, saya masih pamit dulu. Kita ketemu lagi nanti hari Jumat di Office Hour sesi yang pertama. Ya udah, selamat beristirahat. Saya Surya pamit. Selamat malam. Sampai jumpa. Bye-bye.

Swam. Om Shanti.

0: Pinguna FM, your sweet music station, grow with love. Halo.
1: Selamat pagi.
0: Cerempeng banget suara mbak yang satu ini. Kok tiba-tiba bisa kamu yang siaran?
1: Waduh, itu aduh polemik.
0: Sebuah polemik
1: weekend menjadi weekdays, menjadi hari Kamis ini.
0: Ribet ya kalian?
1: Ribet banget, parah. Sumpah.
0: Para penyiar bukan prime time. Udah bukan prime time. Ribet lagi.
1: Bikin kacau
0: semua.
1: Gak apa-apa, tapi kan aku ada di depan matamu.
0: Yeay. Apa sih? Luar biasa loh.
1: Harusnya kamu sama Suma hari ini.
0: Iya, sudah. Sudah kita umumkan dari kemarin.
1: Oh ya?
0: Aku bakal share sama Sumba.
1: Ya kan? Maaf loh.
0: Terus tiba-tiba pagi-pagi kok ada mbak-mbak ini?
1: Iya.
0: Mbak-mbak McD, guys.
1: Tadi aku ke McD dulu, iya kenapa? Awalnya tuh Suma. Cuman terus, aku kan gak bisa ya. Aku kan siaran OH1. Emang jadwalnya
0: sekarang,
1: aku siaran jam 10.
0: Hari ini?
1: Iya.
0: Oke, terus?
1: Terus gak ada yang bisa gantiin karena gak tahu deh gimana.
0: Karena emang semua. Gak ada orang sibuk
1: karena
0: sih.
1: Emang
0: bener, udahlah.
1: Terus akhirnya ya kan last hope-nya aku tukaran sama Zuma gitu. Okay. Biasanya aku mengandalkan Suma ya, tapi ya, karena ya. Suma sudah diambil sama Ade buat hari ini.
0: Terus?
1: Jadi yaudah aku tukaran aja deh.
0: Oh, ditukar gitu. Saja. Kan sama aja kan, mesti kamu harusnya tidak siaran toh. Karena kamu sibuk banget sama satu bulan ini kan.
1: Iya no, minggu depan aku udah ujian, tenang aja.
0: Wah, luar biasa lo guys.
1: Jadi sudah kembali bisa bersiaran di weekdays.
0: Iya.
1: Nah gitu, jadi aku tuh harus tukaran sama Suma. Gak mungkin juga dong dia dari pagi sampai OH1.
0: Iya, mendingan telat ya.
1: Hah? Iya lagi? Telat 2 jam saya. Hari ini saya di kelas pelatihan. Aduh ya gitulah, tapi udah bilang sih.
0: Ih, luar biasa lo teman aku ini.
1: Kesibukannya
0: itu tiada tara. Paripurna dan sangat membahana.
1: Sempurna sampai ke angkasa gitu. BTW ini enggak ada suaranya lo sama sekali.
0: Ini dong, itu kan ada pengaturan suara, guys.
1: Oh iya, oke. Aduh,
0: ribet banget mah ini.
1: Maaf ya, gak kedengeran suara aku loh sama sekali di headphone.
0: Ya makanya tolonglah Anda ini yang sudah hidup pagi hari ini, sudah bangun.
1: Rame banget di jalan, heran banget. Untung aku naik motor.
0: Naik motor kamu?
1: Iya, karena kalau enggak pasti telat.
0: Iya pasti telat ya kan, nanti juga bakal telat juga ya kan.
1: Makanya aku naik motor aja, ya udah sahabat FM yang sudah bangun.
0: Yuk.
1: Mari kita berdendang bersama.
0: Berdendang nostalgia guys. Yuk, di PP-in kita pagi hari ini dong. Ditunggu loh, sudah ada Sinti, Aputu Oki, Gus Bawa, Mbak Wiu, ada Pancaneki, ada Titanium. Dan juga siapa lagi ini? Mbak Ratna, Aba Wesel, Mbak EN.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya. Tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

0: ada siapa?
1: Emang
0: bisa dicek di tempatmu?
1: Bisa, udah. Aku udah ngerti nih ritmenya nih.
0: Iya, ada siapa di sana?
1: Ada siapa di sini? Ada Gustul.
0: Halo
1: Bukan. Kemarin. Gimana sih? Maaf nih kemarin Bapak.
0: Mbaknya bingung.
1: Iya lagi, aduh ini mana layarnya kecil lagi.
0: Mulai deh.
1: Biasa saya siaran sendiri ya, layarnya besar loh. Ini layarnya kecil kali loh. Siaran duet nih adik gimana cara ngelihatnya?
0: Tak biarin adik aja, yaping.
1: Ada Abah Wesel.
0: Halo.
1: Selamat pagi deh, bahkan jam 5.21 loh.
0: Iya.
1: Setengah 6
0: sebelum udah mulai. Sebelum kita bunyi.
1: Kita masih di jalan.
0: Kita bunyi jam 5.41.
1: Dia udah
0: ngirim swastiastu. Udah hidup loh dia guys.
1: Aduh luar biasa. Selamat pagi ya Pak Wesel. Kemudian juga ada Mbak Ratna. Pagi Wibi. Hai Winda. Selamat pagi Mbak Ratna. Apa kabar? Ada Ade.
0: Halo Mbak Ade.
1: Ade cuman ngasih stiker-stiker
0: seolah-olah dia tidak tahu apa-apa.
1: Iya, padahal dia adalah the creator.
0: Iya.
1: Dia yang menciptakan ini semua ya.
0: Menciptakan keadaan yang ribet ini. Dia yang menciptakan.
1: Dia, ya kan? The one and only Ade Yulia.
0: Pura-pura ngasih stiker yang enggak tahu apa-apa.
1: Enggak tahu kenapa bisa Winda yang share. Hey,
0: polos Anda. Polos Anda.
1: Polos. Motif apa itu polos?
0: Iya, Anda punya teman yang polos banget enggak sih sahabat Tuna FM? Atau
1: aku tuh polos.
0: Sangat tidak polos seperti kita.
1: Kita, omong aja kali aku polos, lurus. Tidak ada motif-motif lain seperti kertas kosong. Ya, begitu.
0: Dewi itu polos. Dewi itu lurus hidupnya, ya kan?
1: Sangat lurus.
0: Iya loh, kamu. Ya enggak lah, ya. Tidak terlalu hitam lah ya.
1: Iya, agak mungkin, abu-abu lah
0: abu-abu
1: ya.
0: Abu-abu, masih pengen.
1: Jangan emang sepagi, jangan dibongkar loh.
0: Menikmati dunia ini.
1: Lanjut.
0: Itu yang mau kita omongin.
1: Oh iya ya?
0: Iya.
1: Apa?
0: Anda itu satu level.
1: Coba di-briefing dulu saya.
0: Gak ada briefing-briefingan. Mengalir begitu aja.
1: Oh mengalir ya seperti kan? Air ya. Apa tuh?
0: Karena memang ada beberapa kalau kita dalam circle kita. Ya. Itu pasti ada teman-teman yang polos ya, banget orangnya.
1: Lempeng banget hidupnya. Hidupnya apa ya, kayak emang udah terencana dan gak pernah meleset rencananya.
0: Betul sekali. Sangat beruntung sekali ya. Disayang Tuhan ya. Hati-hati Anda.
1: Hati-hati rezekinya banyak.
0: Betul.
1: Iya kan, lancar. Perekonomian, karirnya melesat.
0: Tinggi, gitu semampai ya. Seperti tubuh Anda kan, yang cantik jelita.
1: Emang gak, kenapa? Kenapa kalau misalnya punya teman yang lempeng-lempeng aja?
0: Ya gak apa-apa.
1: Gak apa-apa.
0: Polos-polos aja. Tapi kan
1: emang,
0: ada. Tapi emang dalam satu circle pasti ada yang kayak gitu kan, Win?
1: Ada lagi.
0: Ada gak di circle kamu, Win?
1: Ada dong, karena circle aku kan lempeng-lempeng semua.
0: Circle kamu kan banyak nih, ya kan? Circle A, B, C, D, E, F, G, sampai Z itu kan ada, Win. Sebagai seorang Gemini, ya kan?
1: Ada dong, yang lempeng-lempeng aja.
0: Ada?
1: Ada.
0: Oh, yang bahkan...
1: Yang mendengar aku drop out aja mereka, huh?
0: Oh iya? Bilang, emang kenapa sih? Polosnya tuh molos banget.
1: Molos banget. Kayak, kok bisa? Kayak gitu.
0: Oh iya?
1: Ya bisa
0: dong. Lebih ke dong-dong gak warnanya?
1: Enggak, saya yang drop out. Teman gitu saya ya? Enggak, teman saya mah udah ini dosen semua.
0: Iya, saking polosnya mereka, ya karena memang iya, mungkin karena, fokusnya mereka ada di sana.
1: Iya gitu, jadi oh ada ya gitu. Dia ketemu sama circle yang ada yang drop out ya gitu.
0: Oh ada ya temanku yang ternyata se-drop out ini ya kan.
1: Ya gitu. Sebel banget. Pokoknya gitu deh.
0: Iya,
1: iya. Iya, ada.
0: Yang polosnya tuh molos banget sampai lebih ke dong-dong, ding-dang, ding-ding.
1: Molosnya tuh lebih ke kayak hidupnya lempeng aja gitu loh.
0: Iya.
1: Hidup yang dia rencanakan tuh kayak terrealisasi semua.
0: Mulus
1: gitu.
0: Banget hidupnya.
1: Mulus banget.
0: Sedangkan hidup kita tuh kayak lekak-lekok, lekak-lekuk dan kadang-kadang ketemu kayak sama palung Mariana, ya kan?
1: Kayak lekuan jalan di goa-goa.
0: No.
1: Menuki.
0: Yang kadang kita mau naik ke atas, itu aja nggak kelihatan.
1: Nggak kelihatan ujungnya di mana dan kadang-kadang kita mundur karena terlalu terjal.
0: Segitu terjalnya hidup kita sampai akhirnya kita sendiri tidak tahu mau mengarah kemana.
1: Ini arahnya kemana, Pak? Ada. Tapi ya itu aku. Iya. Ya, karena nggak tahu kemana nih ya arahnya ya. Tapi kalau di circle aku banyak loh.
0: Banyak
1: yang lempeng maksudnya.
0: Hidupnya
1: kayak
0: lempeng-lempeng aja.
1: Congratulation ya.
0: Oh iya. Gitu. Kayaknya setiap every congratulates itu ada di dia.
1: Iya lagi.
0: Dan congratulation.
1: And
0: celebration. Gitu aja hidupnya dia.
1: Iya lagi kayak udah lempeng aja gitu, kayak semua yang direncanakan itu terrealisasi dan nggak pernah meleset.
0: Oh wow.
1: Kayak kakakku juga gitu.
0: Kakakmu gitu banget.
1: Nggak usah jauh-jauh deh.
0: Iya wow. Adiknya ya, beda banget ya.
1: Iya lagi.
0: Kutub utara dan kutub tidak jelas. Kutub entahlah itu.
1: Yang tidak terdaftar.
0: Iya benar. Kutub yang mungkin tidak ada di belahan dunia ini.
1: Nggak ada. Iya makanya aku nggak usah jauh-jauh lah ya ke circle ya.
0: Oh bener banget ya.
1: Ke kakakku deh. Kakak kandungku yang berasal dari parenting dan rumah yang sama. Dia 180 derajat beda loh sama aku.
0: Padahal parentingnya sama.
1: Dilahirkan dari orang tua yang sama.
0: Rahimnya sama ya kan. Bahkan pola asuhnya
1: juga sama. Lingkungan hidupnya juga sama. Tapi kenapa outputnya berbeda ya?
0: Emang hidup itu sedar-derdor itu ya, Win?
1: Makanya dia kalau dengar cerita aku tuh kayak bisa diem gak gitu. Tar.
0: Gitu, iya. Gitu. Bisa diem gak bisa gitu? Diem gak? Mungkin dia harus mencerna, Win.
1: Iya.
0: Karena
1: jangan gitulah gitu.
0: Iya, dia tidak mengerti apa yang kamu rasakan gitu palingnya. Yeah,
1: anyway, dia dosen ya.
0: Iya, benar.
1: Dia dosen, dia sangat terpelajar, akademik lah. Dan itu kalau setiap aku mau ini, kamu tuh bisa gak sih hidupnya lebih terarah?
0: Terus dia itu tipikal orang yang...
1: Dia tuh kadang-kadang juga... Ya terus
0: enggak mesti ke orang yang berarti enggak pernah mengumpat.
1: Enggak lagi.
0: Kayak adiknya.
1: Iya lagi.
0: Adiknya dikit-dikit mengumpat. Tapi enggak apa-apa sih, kayaknya lebih sehat secara mental buat kamu.
1: Plong.
0: Iya kan.
1: Lebih plong gitu.
0: Daripada kamu pendam.
1: Pendam jadi bara api kan. Saya keluar aja.
0: Ini sekam. Aku juga melihat perbedaan temanku ini sekarang lebih sering mengumpat anak ini ya.
1: Enggak gitu.
0: Aku bilang, oh mungkin lebih plong buat dia gitu kan. Hidupnya penuh masalah.
1: Aku hati-hati banget sih ya. Siaran berdua, kalau siaran sendiri kan lebih
0: lempeng
1: ya, nggak ada turbulensi lah.
0: Iya benar, nggak ada senggol-senggolan tuh nggak ada.
1: Kadang-kadang terlalu nyaman jadi kayak ngobrol tanpa mic.
0: Udah gitu loh. Kita sering
1: sama
0: ngobrol.
1: Iya benar. Sama lagi dikit-dikit. Nah kakakku tuh beda banget.
0: Oh wow, Mbak Wimin selamat pagi.
1: Makanya kalau ngomong tuh gitu.
0: Iya, oh gitu ya. Iya. Bahkan tapi dia bisa mengerti tapi apa enggak, yang kamu
1: enggak bisa mengerti apaan sih gitu. Masa gitu? Enggak gitu kali, Dek, gitu.
0: Dia tidak memakai sepatumu soalnya ya kan?
1: Iya, lagi aku yang pakai sepatunya dia.
0: Iya, bener.
1: Sering minjem.
0: Iya, bener. Literally ya kan, literally.
1: Memakai sepatu dia karena aku minjem.
0: Iya benar. Tapi sedar-dar apa sih hidup Anda sahabat Tune FM ya kan? Ih seru banget ya kita kalau ngobrol pagi hari ini ya kan. Tapi kita nanti aja itu di topik.
1: Ya,
0: ini
1: boleh.
0: lebih kepada di circle Anda.
1: Aha.
0: Atau mungkin jangan-jangan itu Anda sendiri.
1: Benar.
0: Ada enggak sih orang yang hidupnya
1: tuh lempeng?
0: Oh.
1: Lempeng itu dalam artian apa ya? Kalau menurut aku lempeng itu adalah setiap yang dia rencanakan tuh terrealisasi.
0: Iya.
1: Kalau lempeng kamu apa?
0: Atau dia nggak hidup nggak pernah lempeng, sama kayak kamu, kayak hidupnya lekak lekuknya kayak beloknya terlalu tajam kadang-kadang.
1: Apaan nih Tuhan? Lagi aduh capek lo saya. Gitu.
0: Kadang-kadang aku tidak lagi mempertanyakan itu karena udahlah, aku udah tahu hidupku kayak gini biasa aja.
1: Gas aja.
0: Iya gas aja. Yang penting jangan ragu-ragu aja. Itu yang kadang-kadang yang membuat aku akhirnya mentok itu karena aku ragu-ragu.
1: Masa sih?
0: Ih, bener.
1: Kamu orangnya terobos gan gitu ya?
0: Sekarang kali.
1: Oh, dulu enggak. Kan?
0: Dulu mah enggak. Terlalu banyak pertimbangan apa-apa. Apaan pertimbangan juga hidupnya gini-gini aja.
1: Sebelumnya.
0: Makanya udah gas-gas aja. Gas-gas aja akhirnya. Meskipun kita tidak tahu arahnya kemana.
1: Iya, arahnya kemana nih ya. Udah
0: yang
1: gas aja
0: justru dulu. Sangat beruntung itu sebetulnya ada adikku.
1: Iya. Lagi.
0: Kayak dia tuh kayak mencari pekerjaan tuh kayak gampang dan... Bagus-bagus.
1: Dan dia kayak effortless gitu gak sih adekmu?
0: Iya bener banget.
1: Kayak dia habis selesai kerja di sini, Win. Tapi udah dapat lagi loh kerjaan baru yang bagus.
0: Iya.
1: Gitu. Terus, karena kan kita terseok-seok ya kalau misalnya habis menyelesaikan satu kerjaan gitu. Resign lah gitu. Ini adikmu juga
0: sangat-sangat beruntung.
1: Lucky charm banget.
0: Kayak, hah anak ini aku gak menyangka ketika dia mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan yang bagus. Bisa anak ini ternyata gitu. Kita aja yang kadang-kadang keluarganya meragukan, tapi ternyata perusahaan itu tidak meragukan dia kan gitu.
1: Yakin malah.
0: Yakin sekali.
1: Dia.
0: Udah gitu, pekerjaan nggak lama bertahan di sana, udah dapat pekerjaan yang baru lagi.
1: Iya kan? Bahkan dia bisa memilih gitu.
0: Iya.
1: Memilih.
0: Dengan brand-brand yang bagus.
1: Oke.
0: Bahkan
1: sampai aduh aku udah keseringan nih dapat brand yang bagus.
0: Iya, yaudah no, deh. Udah deh gak usah deh
1: aku. Gak usah deh aku yang biasa-biasa aja. Oh, oh. Bisa gitu adikmu. Saya dikasih brand yang gede.
0: Iya.
1: Stay saya di situ.
0: Aku juga.
1: Gak milih lah lagi.
0: Sampai mati kayaknya
1: di sana. Loyal employee saya. Iya.
0: Enggak no dia. Malah memilih. Enggak deh aku pulang kampung aja.
1: Nice.
0: Coba Anda bayangin. Guys, nah, tapi itu ya? Kan jadi POV-ku. Enggak tahu POV-nya dia kan kita enggak tahu.
1: Timbangannya ya? Lain. Nah, kita mau tanya nih sahabat, sama sahabat NFM ya. Kira-kira di circle Anda, di pertemanan Anda, mm-hmm. ada enggak sih atau Anda sendiri gitu kan ya, yang ternyata lempeng-lempeng aja gitu, polos-polos aja gitu hidupnya.
0: Hidupnya itu kayak ya itu tadi.
1: Ya, ya udah jalan aja gitu.
0: Lurus-lurus aja.
1: Sesuai rencana semua.
0: Ya kan? Semua yang dia usahakan berhasil.
1: Berhasil.
0: Itu dia mau jadi apa? Berhasil.
1: Benar.
0: Cita-cita dia terlaksana.
1: Terlaksana.
0: Kayaknya ya dari sisi kita nih POV kita kan.
1: Iya.
0: Sedangkan atau kan Anda seperti kita.
1: Wah, turbulensinya
0: goncangannya itu kadang terlalu kuat dan terlalu keras ya, kayak diterjang tsunami kayaknya hidup kita ini ya kan, segala apa
1: segala
0: namanya
1: arah, segala penjuru
0: ya,
1: memberikan tekanan dan challenge.
0: Ada enggak di circle Anda atau orang yang Anda kenal yang hidupnya itu seberuntung itu? Lurus-lurus aja.
1: Lurus-lurus aja. Boleh dong cerita sama kita, ya kan? Langsung aja WhatsApp dan Telegram 0811-393-494.
0: Yes, kita ngobrol pagi hari ini satu FM dengan kita berdua yang sedar-der-dor ini, ya kan?
2: Single on Penguin FM.

0: Madonna dan juga Shari XCX akhirnya resmi mempertemukan dua generasi pop lewat Dansteria After Hours. Kolaborasi ini pertama ya mereka rilis sebagai versi baru dari lagu Dansteria. Lagu ini sebelumnya menjadi bagian dari album nomor 1 milik dari Madonna, Confessions 2. Sementara versi terbarunya diproduksi oleh Madonna bersama Andrew Watt, Sirkut, dan juga Stuart Price. Dansteria After Hours menjadi perayaan terhadap berbagai pengaruh musik dan juga lingkungan yang ikut membentuk perjalanan Madonna dan juga Shari XCX sebelum akhirnya dikenal sebagai ikon di generasinya masing-masing.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tijus lemon.
5: Kalau aku mau tijus madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel apel.
2: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
3: Asik!
2: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak!
6: Mau dong!
5: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
6: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
2: Mau tijus lagi?
6: Mau.
2: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tijus.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita

0: bulan Oktober ini, sahabat Una FM, Anda ke Toya Devasi aja bareng sama keluarga yuk, dan dapetin promo spesial Indonesian Favorite Package ya. Beli dulu tiket masuk ke Toya Devasi, Anda akan mendapatkan mujair nyat-nyat, mie ayam pangsit, bakso ayam, dan nasi putih dalam satu paket. Hanya Rp290.000 per pax.
1: Yes, atau misalnya Anda mau camp and dine, Anda bisa menikmati day use tenda selama 4 jam.
0: Asik.
1: Sekaligus mendapatkan mie ayam dan juga bakso ayam. Hanya Rp290.000 aja dengan syarat sudah membeli tiket masuk Toya Devasi.
0: Yes, Anda berdua lah. Ada juga couple signature saat Moon FM. Anda bisa menikmati roasted duck, udang saus madu, sup jagung, sawi hijau, cah bawang putih, nasi putih, dan mineral water. Itu hanya Rp290.000 per pax juga loh.
1: Yes, atau Anda nih yang suka anaknya petualang banget.
0: Ih, bener, kayak Dora ya.
1: Dora di Explorer.
0: Betul.
1: Suka berpetualang, nikmati deh paket dari gunung ke danau dari Toya Devasi. Hanya dengan Rp1.325.000 aja, nikmati sunrise jeep tour plus hot spring plus banana boat, dan bisa digunakan maksimal 3 orang dalam satu jeep.
0: Tapi ini emang seru banget ya Toya Devasi itu ya. Kamu dapat gunung, kamu dapat danau,
1: kamu dapat jeep.
0: Iya, luar biasa.
1: Ih, keren.
0: Dan Anda juga bisa memperkuat kekompakan tim Anda dengan team building package ya. Cuma Rp335.000 per orang, sudah dapat 3 ice breaking games, 5 games utama, makan siang, dan akses penuh ke semua kolam dan water slides. Kalian nongkrong lah.
1: Boleh.
0: Di Kawah Big and Brew, Kawah Big and Brew. Nikmati kopi and kuazong favorit Anda hanya Rp55.000 aja.
1: Yes, untuk informasi lebih lengkap silakan kontak WhatsApp aja di 0818-0232-2888. Sekali lagi, 0818-0232-2888. Atau follow Instagramnya @toyadevasi.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
3: Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Tastes good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

Film ini menceritakan sebuah keluarga yang rumahnya kemasukan makhluk halus. Uniknya, makhluk ini diberikan julukan Ademami oleh si anak perempuan, Bella. Diperankan Arabella Olivia Clarke. Wujud makhluk ini benar-benar mirip dan bikin risih karena menyerupai Ursula yang diperankan Jessica Chastain, ibu kandung Bella. Seharusnya makhluk ini cuma boleh berdiam di dalam kamar Bella saja. Namun, entah kenapa, ia akhirnya keluar kamar dan mulai meneror seluruh isi rumah. Film ini bakal menggambarkan perjalanan mencekam dunia kelam Bella. Ia, tanpa sadar, menjalin ikatan mistis dengan sosok menyeramkan yang mirip ibunya sendiri. Ademami, siap meneror bioskop mulai 7 Oktober 2026.

0: selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh Bu. Kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi. Jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
5: Yeay, aku juara.
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
8: Dari Wings Food.
9: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
10: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Dari single milik Meiska, sahabat Una FM, aku cuma punya hati dan juga ampela.
1: Dan juga organ-organ lainnya.
0: Agak takut banget.
1: Iya loh.
0: Karena itu kan manusia yang memang terdiri dari begitu banyak organ.
1: Betul sekali.
0: Dan hati, ampela. Kok kayak ayam ya?
1: Iya ya? Oh iya lah ya.
0: Iya kan?
1: Ada kita gak punya ampela? Punya kali.
0: Punya kita ampela?
1: Kurang tahu juga sih saya.
0: Iya benar. Aku tidak pernah mendengar ada organ tubuh manusia bernama ampela. Ada gak sih sahabat bunda?
1: Iya lagi.
0: Iya kan?
1: Itu organ apa?
0: Ampela adalah
1: oh, organ pencernaan berupa dinding otak.
0: Di mana? Oh, ayam
1: iya.
0: Kan?
1: Iya.
0: Kan benar kan? Bukan di manusia kan?
1: Kita enggak ada.
0: Ya udah kalau gitu udah. Aku cuma punya hati, ampela, lele goreng, tempe goreng, aku jual lalapan.
1: Apa sih tiba-tiba banget lalapan? Jadi lapar pagi-pagi ya kan? Iya.
0: Mbak ini.
1: Aku udah live ya?
0: Udah live aku.
1: Oh ya ampun. Terima
0: aku kasih udah live loh di @pingunfm Bali di TikTok sahabat Pingun FM. Nice. Dan ternyata ada Mbak Enain.
1: Mbak Enain, apa kabar Mbak Enain?
0: Udah lama banget ya?
1: Iya, tidak menyapa Mbak Enain. Pagi.
0: Ternyata dia bekerja di dekatnya Radio Pingun.
1: Oh, dekat sini. Ini mampir loh Mbak, kadang-kadang ke sini yuk.
0: Hayu sini Kak, ramean iya. Nanti ada diskon khusus loh di kedatangan pertama.
1: Nice. Tuh. Itu klinik kecantikan berarti atau klinik kesehatan?
0: Enggak tahu aku. Mbak apa sih, Mbak? Pokoknya dia masih di alat kesehatan lah pokoknya kerjanya.
1: Iya, benar,
0: terus
1: benar,
0: ada
1: benar.
0: Kerjasama dengan akupuntur.
1: Oh, gitu.
0: Anda mau akupuntur biar Anda happy?
1: Baru tahu loh aku.
0: Iya, aku juga baru tahu.
1: Akupuntur untuk penyakit apa gitu. Ternyata untuk mengatur mood juga bisa gitu.
0: Itu
1: biar
0: deh.
1: Happy.
0: Biar happy katanya.
1: Happy,
0: katanya Mbak
1: happy.
0: Enan ini ya kantornya collab sama akupuntur dan juga fisio.
1: Oh.

0: Yang maksudnya ya kan ya. Ada tuh Bang Ado. Halo. Ada Yora
1: ya, ada siapa lagi?
0: Kemudian ya, ya, ya, ya.
1: Kamu udah ya, ini ya, ya, ya live TikTok
0: kayak ya, ya. Hmm.
1: Aku hanya bisa ya ya ya karena aku tidak melihat.
0: Nanti kan gantian.
1: Gak mau. Capek. Gak mau sih.
0: Kamu kan udah dandan cantik.
1: Oh.
0: Beda dengan temanku yang satunya yang sering kali malas kan tidak berdandan.
1: Masa aku juga lu gitu?
0: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Ini karena aku ntar ada acara aja.
0: Oh gitu dandan. Ya. Yes.
1: Apa? Siapa lagi di situ ada?
0: Ada banyak kok.
1: Oke,
0: ya.
1: Terima yang kasih banyak ya.
0: Mau request sudah... TikTok juga boleh.
1: Boleh, boleh, boleh. Yang, Pak, ini gimana sih?
0: Apa
1: mic-nya
0: sih?
1: Masa begini?
0: Iya nih. Kalau Anda bisa melihat ya, Winda tuh dikejar mic.
1: Oh udah, berarti apa di sini?
0: Mic-nya itu gak tekek gitu loh.
1: Iya, kenapa sih?
0: Gak ngerti juga aku. Aduh. Lagunya. Oh Mbak Anis, request lagu. Mbak Anis lagi, Mbak Enain.
1: Halo Mbak Enain.
0: Request lagunya Tulus Teh Hijau, nanti kita siapin ya.
1: Siap.
0: Kesukaannya Yora tuh Mbak.
1: Oke.
0: Ada juga tadi yang sudah ikutan, kita ngomongin tadi tuh
1: iya.
0: Tentang Anda punya gak sih teman di circle Anda yang punya, hidupnya tuh lempeng-lempeng saja.
1: Lempeng-lempeng aja, kayak lancar-lancar aja. Semua target tercapai.
0: Betul. Hmm. Tidak seperti Anda yang dar-der-dor hidupnya.
1: Kok kamu ngejudge sih? Emang kamu tahu hidup aku?
0: Emang hidupmu lempeng-lempeng aja?
1: Enggak. Jujur enggak sih.
0: Yuyur sih.
1: Yuyur janggal ya hidup aku.
0: Banyak gelombang ya guys.
1: Gelombang, gelombang.
0: Kehidupan.
2: Traffic light, traffic light.
0: Kita lihat kondisi jalanan.
1: Lo, enggak sih?
0: Ada siapa sih?
1: Ada yang pagi kak, pagi-pagi gini loh di sini.
0: Siapa?
1: Apa nanti aja nyapanya gimana
0: nanti
1: sih?
0: Nanti aja, masih jam 8 loh.
1: Oh iya iya, sabar ya. Ada dokter dia, ada Lanang, ada Today juga.
0: Oke.
1: Semangat pagi. Nanti kata Kak Wibi nggak boleh nyapanya sekarang.
0: Jam 8 aja ya kan? Aku mau lihat Bang Sal dulu pagi hari ini.
1: Boleh, boleh.
0: Bang Sal sudah cukup padat sahabat Tuna FM pagi hari ini ya.
1: Yeah.
0: Kemudian kita ke sepanjang Cokro Aminoto itu tampaknya rame lancar.
1: Okay.
0: Dari pertigaan perum dalung perum ya. Pertigaan Galunggung pagi hari ini itu cukup ramai sampai ke Pasar Sempidi. Di perempatan Lukluk pagi hari ini tampaknya tidak sepadat biasanya kok ya. Kita ke Padang Luih Landai, kemudian dari pertigaan Perum Dalung Permai sampai ke perempatan Gunung Sangiang pagi hari ini ramai sahabat Tuna FM. Kemudian dari perempatan Gunung Sangiang sampai ke sepanjang Kerobokan lah ya, sampai ke perempatan Peti Tenget pagi hari ini itu tampaknya masih landai. Sepanjang Gunung Sangiang pagi hari ini ramai lancar, sepanjang Gunung Agung ramai lancar, yang padat Gajah Mada, padat banget sahabat Tuna FM. Gajah Mada Arjuna itu cukup padat dan juga yaitu. Kemudian kita ke sepanjang Gatsu Barat pagi hari ini ramai lancar, tapi dari perempatan Ubung sampai ke Lubintang padat banget sahabat Tuna FM. Pun begitu dengan Ahmad Yani Utara itu ramai lancar, tapi di pertigaan Ken Arok cukup padat. Dan ini Anda laporkan ada apa.
1: Kenapa?
0: Terjadi di Antasura.
1: Antasura.
0: Pagi hari ini di Antasura
1: lagi
0: padat sekali, macet ini loh. Dari Antasura ke Muda menuju ke arah Padma.
1: Benar.
0: Padatnya tuh madat banget sahabat Tuna FM.
1: Padatnya tuh padat banget ya.
0: Iya benar.
1: Karena dari dua arahnya ya, warnanya merah.
0: Betul.
1: Nih aku lihat juga.
0: Ada apa sih kalau Anda lewat Antasura boleh laporin ya sahabat Tuna FM.
1: Iya
0: FM,
1: betul
0: ya.
1: Sekali.
0: Oh, ini ada crash, ada kalau dari ini, kalau dari Google
1: laporan
0: Maps.
1: Laporan dari Google Maps. Ya,
0: itu ada kecelakaan di Nangka Utara.
1: Oh.
0: Nah, tapi emang sudah mulai dari Nangka Utara tuh, Nangka Utara.
1: Iya, macet banget.
0: Di Antasura, sepanjang Seroja. Antasura tuh. Betul, Seroja juga akhirnya ikut padat sahabat Tuna FM ya. Tapi kalau dari perempatan Nangka di Gatsu sampai ke pertigaan Trengguli pagi hari ini juga tampaknya sudah cukup ramai. Tapi dari pertigaan Trengguli sampai ke perempatan Topati pagi hari ini masih cukup landai. Pun begitu dengan Batu Bulan dan searahnya ke arah ke mana ya?
1: Celuk
0: ya. Itu masih landai. Lanjut Win.
1: Lanjut
0: habiskan semuanya.
1: Ke mana ya? Kayaknya semua kamu bacain.
0: Belum dong, Sanur belum.
1: Oh, Senur ya.
0: Sanur kemudian Serangan dan sebagainya.
1: Senur ya, saya ke Sanur dari Jalan Prof. Ido Bagus Mantra.
0: Yes.
1: Simpang Tohpati sampai ke Senur Harbor ini ya. Padat. Padat banget, warnanya merah, macet. Kemudian di Jalan Hang Tuah juga sama, dari kedua arahnya macet. Kemudian Jalan Tukat Bilok juga macet. Tukat Balian juga sama macet. Kemudian Jalan Pemuda juga sama macet. Tukat Badung juga macet, semua macet.
0: Macet, semua macet.
1: Macet, semuanya ya. pagi hari ini. Jangan rese setan. Jangan rese setan. Saya ke rumah dulu ya.
0: Oke, baik.
1: Rese setan siang hari pagi hari ini masih lancar-lancar aja. Jalan Sidikari juga sama masih lancar. Coba aku cek lagi jalan Pulau KW. Itu ke Umar, itu

0: padat banget pagi hari ini ya.
1: Mantap.
0: Jalan Teguh Umar nih. Kalau Anda mau ke Teguh Umar ya kayaknya harus sabar ya, karena itu macetnya udah jadi Jalan Pulau KW di bundaran itu juga macet, warnanya merah.
1: Baiklah. Oh iya bener no.
0: Bener kan?
1: Dari simpang 6.
0: Dari simpang 6 tuh.
1: Iya iya iya.
0: Iya iya, di situ macet.
1: Teguh Umar. Apa ya Win?
0: Enggak tahu, mungkin mau makan marigami udon.
1: Iya bener banget. Itu kan di situ ada marigami udon, ada fore.
0: Ada fore, ada kopi kenangan.
1: Iya bener.
0: Ya kan itu banyak ada.
1: Aduh, ame garu-garu aku, garu-garu rambutku yang enggak seberapa ini.
0: Lanjut. Teguh Umar Barat masih lancar-lancar aja. Jalan Imam Bonjol padat. Kemudian Jalan Gunung Saputan juga sudah padat pagi hari ini. Pulau Galang macet juga. Terus saya ke Sunset Road.
1: Yes, benar.
0: Ya kan?
1: Saputan padat banget.
0: Padat banget.
1: Lanjut.
0: Yang ke arah Imam Bonjol ya. Kalau arah sebaliknya sih enggak. Saya ke mana tadi? Sunset Road ya, boleh ya. Ternyata di sini juga macet, terutama yang dekat sama Petih Jelanti.
1: Alright.
0: Kemudian saya ke ini Jalan Imam Bonjol, Nakula juga sudah mulai ramai. Jalan Sunset Road yang menuju Jalan Kunti 2 itu juga sudah padat. Tempat Krenon jauh ya.
1: Random banget anak ini.
0: Random banget. Terus saya ke Renon, masih lancar-lancar aja.
1: Oh, oke, baiklah.
0: Jalan lancar loh, guys.
1: Oke.
0: Jalan Cokgeng Tresna nampaknya hijau aja di situ.
1: Aja ya?
0: Lancar-lancar aja. Jalan Raya Puputan juga sama, masih lancar aja. Water Renggang lancar. Terus Udayana University, PP Sudirman. Ini lancar-lancar aja.
1: Lancar-lancar aja. Yang pada seperti biasa di persimpangan Jimbaran itu ya, McD pagi ini itu padat banget seperti biasa.
0: Yuk.
1: Cuman kalau misalnya Anda lewat Antasura,
0: boleh dong dikabarin apa di situ ya?
1: Kalau tadi sih bilang nya ada kecelakaan. Jadinya makanya padat banget dan macet banget di sana ya.
0: Sampai ke Muda ya,
1: ke Antasura, ke Muda, Padma, Seroja, Nangka Utara itu semuanya padat banget ya.
0: Yuk.
1: Yaudah, hati-hati di jalan.
0: Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai keburuhan.